Pemerintah memperkuat distribusi pangan nasional melalui penguatan ekosistem warung pangan yang dikelola holding BUMN Pangan ID Food. Terkendala ketersediaan bahan bakar, sampah di sejumlah tempat penampungan sementara atau TPS di Kota Banjarmasin saat ini membludak. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono dijadwalkan menghadiri rangkaian pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 21 Juli 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, pemerintah memperkuat distribusi pangan nasional melalui penguatan ekosistem warung pangan yang dikelola oleh holding BUMN dengan Pangan ID Food. Penguatan ini ditandai dengan peluncuran ekosistem warung pangan di Pasar Tebet Timur, Jakarta Selatan, dan diharapkan bisa memangkas rantai pasok sekaligus menjaga stabilitas harga pangan. Kita simak informasi dari Alfred Stuter berikut ini.
1: Holding BUMN Pangan ID Food meluncurkan penguatan ekosistem warung pangan di Pasar Tebet Timur Jakarta Selatan kemarin. Penguatan dilakukan melalui sistem distribusi yang menghubungkan produsen stok point hingga pedagang pasar tradisional agar rantai pasok lebih singkat dan pasokan pangan lebih terjaga. Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisal Nurofik, mengatakan warung pangan menjadi salah satu instrumen pemerintah menjaga keterjangkauan harga pangan. Menurutnya, keberadaan pasar tradisional yang sudah ada perlu dimanfaatkan sebagai sarana stabilisasi harga. ID Food memperkuat ekosistem tersebut melalui 32 stok point dan 640 mitra warung pangan yang tersebar di wilayah Jabodetabek. Jaringan tersebut akan diperluas secara bertahap melalui 43 cabang ID Food di berbagai daerah. Direktur Utama ID Food, Gimoyo, mengatakan warung pangan dikembangkan sebagai ekosistem distribusi berbasis data yang mendukung perencanaan pasokan, analisis pasar, hingga pemantauan kebutuhan pangan.
2: Ada dua perangkat besar pemerintah sekarang, yaitu lewat dengan kita tetap mengaktifkan pasar-pasar tradisional. Jadi tidak hanya bertabrakan. Jadi KDKIP nanti akan berfokus pada barang-barang yang disubsidi pemerintah. Jadi supaya itu langsung ke masyarakat. Gak ada keterlibatan orang lain lagi. Nah, ID Food itu dia akan mengamankan stabilisasi harga di luar barang-barang subsidi.
1: Melalui penguatan ekosistem warung pangan, pemerintah berharap distribusi pangan semakin efisien, akses masyarakat terhadap bahan pangan semakin luas, dan stabilitas harga di pasar tradisional tetap terjaga. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam mendukung swasembada pangan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian mempercepat peningkatan produksi padi di Kabupaten Nganjuk. Selengkapnya kita akan simak laporan dari rekan saya, Ayu Citra.
3: Untuk mendukung swasembada pangan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, BPPSDMP, mempercepat peningkatan produksi padi di wilayah Kabupaten Nganjuk. Menanggapi hal itu, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian BPPSDMP, Ida Widi Arsanti, menyebutkan upaya ini diwujudkan di Desa Gemenggeng, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk.
4: Tentu saja kita juga sangat berharap bahwa ketika lahan-lahan yang sudah kita buka melalui cetak sawah rakyat ini sudah bisa dilakukan pertanaman oleh para petani. Kita juga mendorong para brigade pangan untuk segera melakukan pertanaman dan dengan atau melalui gerakan-gerakan serupa ini, maka tentu saja kita sangat berharap ini akan mendukung dan juga menyegerakan pelaksanaan tanam yang dilakukan oleh para petani.
3: Ditambahkan oleh Arsanti, bahwa kegiatan ini bukan hanya sekadar seremoni tanam, melainkan juga gerakan nasional percepatan produksi pangan guna meningkatkan indeks pertanaman IP dan memperluas areal tanam serta sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, Heru Susana, menambahkan bahwa program percepatan penanaman lahan ini sangat diperlukan pada saat ini. Hal itu mengingat bahwa ada berbagai tantangan yang dihadapi oleh sektor pertanian, salah satunya ancaman El Nino.
5: Kepala Badan bahwa tanggal 14 akan dipantau lokasi. Pusatnya di Jawa Timur ini menjadi bagian dari kami untuk lebih mempercepat pasokan produksi kemarau. Karena kita tahu bahwa kemarau remisi BNK kita akan panjang dan lebih kering. Oleh karena itu percepatan tanam diperlukan sepanjang masih ada air.
3: Lebih lanjut, pada saat ini kinerja sektor pertanian nasional menunjukkan tren positif, yang mana pada pertengahan Juli ini, sedangkan beras pemerintah CBP, yang kelola Perum Bulog mencapai 5,2 juta ton. Ayu Citra melaporkan.
0: Dari Surabaya, kita menuju ke wilayah lainnya dalam terkendala ketersediaan bahan bakar. Sampah di sejumlah tempat penampungan sementara atau TPS, Kota Banjarmasin membludak. Kondisi ini terjadi karena armada angkutan tidak bisa beroperasi secara optimal dan informasi lengkapnya disampaikan rekan saya, Lukmanul Hakim.
6: Armada pengangkut sampah yang terkendala mendapatkan bahan bakar sempat menghambat operasional pengangkutan sampah di TPS Jafri Zamzam. Kondisi tersebut membuat proses pengangkutan yang seharusnya dilakukan oleh 3 armada menjadi terbatas 1 hingga 2 armada saja. Pengawas TPS Subekti menyebut situasi ini telah berlangsung selama beberapa waktu terakhir.
7: Ya sempat terhenti kan otomatis kan karena bahan bakar kan ada. Kalau pekerja sih siap aja kan. Itu kendalanya bahan bakar minyak. Ada bang. Cuma biasanya kalau anu kan lapor ke kantor kan karena ada tambahan dari mana kan untuk angkutannya.
6: Tumpukan sampah yang meluber ini sempat menimbulkan keluhan bagi masyarakat sekitar. Salah seorang pedagang, Fahru Raji, menyebut aroma tak sedap sangat mengganggu aktivitas usahanya yang berada tepat di depan TPS.
8: Pembelian pertama ya pembelian jadi menurun, kedua ya apa namanya ini sampahnya apa penerbangan lah sampahnya ringgat lah. Nah
9: alat-alat
8: lah. Kalau ya dampaknya ya bau, namanya sampah ya tiap bau lah. Apalagi kita jual, makan bukan kita aja, banyak yang lain juga. Boleh memang di wilayah sini ada sampah, tapi adalah disiapkanlah tempatnya yang paling bagus untuk dan strategis agar masyarakat itu tuh membuangnya tidak sembarangan di pinggir jalan.
6: Sebelumnya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin melakukan efisiensi terhadap konsumsi bahan bakar armada pengangkut sampah. Jatah BBM yang sebelumnya mencapai 40 liter per hari, kini ditekan menjadi 25 liter. Meski demikian, kini tumpukan sampah serta operasional pengangkutan di TPS Jafri Zamzam perlahan telah berangsur normal. Lukman Hakim melaporkan.
0: Dari persoalan sampah, kita ke masih dengan persoalan yang sama, namun kali ini adalah tindakan tegas. Bagi para pembakar sampah, mendapat dukungan dari berbagai pihak, terutama dari sudut tata ruang dan lingkungan. Aksi bakar sampah di area terbuka mengubah fungsi lingkungan menjadi tempat pembuangan ilegal, bahkan memicu pemanasan global. Kita akan simak informasi dari Ayu Rini berikut ini.
10: Bahaya membakar sampah itu kan dioksinnya ya.
11: Aksi pembakaran sampah di area terbuka memicu permasalahan baru, terutama dari sisi tata ruang dan lingkungan. Aksi bakar sampah justru mengubah fungsi lingkungan menjadi tempat pembuangan ilegal, bahkan meningkatkan emisi gas rumah kaca. Hal itu diungkapkan pengamat tata ruang Bali, Profesor Iputu Rumuansalain saat dikonfirmasi RRI di Denpasar. Menurut Prof. Rumuansalain, membakar sampah bukan solusi efektif, melainkan memicu masalah baru apalagi dilakukan di area terbuka. Ia menjelaskan, dari sisi tata ruang, pembakaran sampah masuk ranah pelanggaran fungsi ruang. Karena pembakaran sampah terutama di permukiman padat penduduk tidak sesuai dengan peruntukan ruang yang sehat dan nyaman. Aktivitas itu justru mengubah fungsi lingkungan menjadi tempat pembuangan ilegal yang membahayakan struktur dan keselamatan bangunan. Perumahan selain menyebut rumah tangga menjadi penyumbang sampah terbesar di Bali yang harusnya dipilah bukan dibakar di area terbuka. Menurutnya pembakaran sampah menjadi praktek yang melanggar fungsi ruang permukiman, sehingga perlu tindakan tegas bagi pelanggar.
12: Jadi kalau memang benar ini kita berbuat, jadi tidak ada salahnya kalau budaya bersih atau budaya sampah ini dari awal sudah dilatih anak-anak tentang pentingnya arti kebersihan tadi, mulai dari tadi manusianya, kan? Anti jenis sampahnya, lalu bagaimana dengan pengolahan sampahnya.
11: Sementara Ketua Bali Organic Association Profesor Nilo Kartini mengatakan aktivitas pembakaran sampah secara tegas dilarang dan dapat dipidanakan. Ia menjelaskan asap pembakaran sampah memberikan dampak toksik berbahaya karena mengandung plastik dan bahan sintetis melepaskan zat beracun seperti dioksin dan partikel halus yang membahayakan kesehatan. Prof. Kartini menyebut abu sisa pembakaran juga mengandung bahan kimia berbahaya yang dapat larut terbawa air hujan, mencemari tanah dan air tanah. Selain itu, pembakaran terbuka meningkatkan emisi gas rumah kaca yang memicu pemanasan global. Karena itu, edukasi yang masif dan diperkuat dengan penegakan hukum yang tegas akan menimbulkan efek jera.
10: Berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah sampah. Sebenarnya kalau kita sudah membangun karakter kita, kesadaran kita, itu akan sangat mudah ya. Emang harus di sumber, harus dipilah dari mulai awal, dari buang menjadi mengelola. Nah, yang tidak bisa dikelola, nah itu semua menjadi tanggung jawab pemerintah.
11: Tindakan tegas terhadap pembakar sampah sangat didukung dari sisi tata ruang dan lingkungan. Praktik ini dinilai melanggar fungsi ruang permukiman, merusak kualitas udara, dan melanggar hukum. Masyarakat diimbau menghentikan kebiasaan membakar sampah dan beralih pada pemilahan sampah berbasis sumber. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.

0: Dari Denpasar tadi, kita ke pemerintah yang sedang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai program prioritas di sidang Kabinet Paripurna. Sejumlah capaian dan tantangan menjadi perhatian untuk mempercepat pelaksanaan program pada tahun berikutnya. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus. Sidang Kabinet Paripurna pada Senin kemarin menjadi forum evaluasi kinerja pemerintah setelah sekitar 4 bulan sejak sidang kabinet terakhir. Dalam sidang tersebut, Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan seluruh jajaran menteri, kepala lembaga, serta pimpinan institusi negara untuk meninjau pelaksanaan sejumlah program prioritas. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, evaluasi difokuskan pada hambatan pelaksanaan program agar segera ditemukan solusinya. Presiden juga meminta seluruh jajaran kabinet untuk meningkatkan kecepatan kinerja serta memastikan target pemerintah dapat tercapai tepat waktu.
2: Selalu di dalam setiap rapat terbatas maupun sidang-sidang kabinet, penekanan terakhir dari Bapak Presiden tentunya adalah terus berusaha kita semua bekerja lebih keras lagi mempercepat pencapaian seluruh program-program yang sudah beliau gariskan.
1: Dalam arahannya, Presiden Prabowo Subianto menilai pemerintah telah menyelesaikan lebih dari 100 persoalan strategis selama sekitar 20 bulan pertama pemerintahannya. Meski masih menghadapi berbagai tantangan, Presiden menegaskan pemerintah tidak boleh berhenti melakukan pembenahan dan harus berani untuk menyelesaikan persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat.
3: Ribuan triliun, ratusan miliar dolar tiap tahun dengan praktek-praktek under-invoicing, pemalsuan laporan. Under-invoicing adalah pemalsuan laporan perdagangan. Praktek-praktek transfer pricing, praktek-praktek penyelundupan. Hal-hal yang sesungguhnya sungguh tidak masuk akal dan sesungguhnya tidak adil bagi bangsa kita. Dan ini bukan data dari kita, ini data internasional kita. Dihadapi dengan masalah yang sangat besar, dengan masalah yang vital. Kalau ini kita biarkan, kalau kebocoran ratusan miliar dolar kekayaan Indonesia dibiarkan terus keluar, kita bisa bayangkan nasib bangsa kita seperti apa.
1: Evaluasi tersebut kemudian diperkuat dengan paparan capaian ekonomi nasional. Pemerintah menilai stabilitas ekonomi tetap terjaga di tengah ketidakpastian global, didukung oleh investasi yang terus meningkat serta berbagai stimulus untuk menjaga konsumsi masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan, pertumbuhan ekonomi, realisasi investasi, hingga penguatan sektor energi dan digital menjadi indikator penting yang menunjukkan program pemerintah berjalan sesuai target.
4: Pertumbuhan PDB tumbuh stabil sebesar 5,61 pada kuartal pertama dengan outlooknya antara 5,6 berdasarkan laporan sementara APBN. Kemudian inflasi terkendali dengan target proyeksi rata-rata di 2,5 plus minus 1. Dan ini juga direncanakan akan bisa tercapai. Dan stimulus untuk konsumsi dalam negeri, antara lain diskon transportasi, bantuan pangan, THR untuk ASN, TNI, Polri, kemudian bantuan hari raya untuk ojol, insentif pajak untuk penulis yang besarnya 1,5. Kemudian impor LPG itu diberikan bea masuk 0. Kemudian untuk kegiatan magang dan vokasi.
1: Selain ekonomi, pemerintah juga mengevaluasi sektor energi sebagai penopang aktivitas nasional. Fokus pembahasan mencakup ketahanan pasokan BBM hingga peningkatan nilai tambah sumber daya alam melalui hilirisasi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memastikan stok BBM nasional tetap aman dan harga BBM bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan. Pemerintah juga menyiapkan penerapan bioetanol secara bertahap untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar.
5: Kita akan melihat, saya sudah menghitung dan saya akan melakukan rapat dengan badan usaha dari Pertamina maupun beberapa usaha lain. Ketika harga minyak dunia turun, kita akan menyesuaikan. Karena kita teman-teman tahu kan bahwa kadang-kadang harga ICP hari ini naik, besok turun. Nggak sampai 2 hari naik lagi. Jadi dalam kondisi seperti ini kita mencari formulasi yang bijak, yang tidak memberatkan rakyat, pengguna khususnya yang non-subsidi. Ini kan totalnya 20%, ini saudara-saudara kita yang mampu. Tapi juga kita tidak memberatkan pelaku usaha di sektor perminyakan.
1: Melalui evaluasi tersebut, pemerintah menegaskan pembenahan tidak hanya dilakukan pada aspek pelaksanaan program, tetapi juga tata kelola, efisiensi anggaran, hingga penguatan fondasi ekonomi nasional. Evaluasi berkala diharapkan mampu mempercepat pencapaian target pembangunan, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan bagaimanakah juga tanggapan masyarakat terhadap evaluasi program pemerintah yang telah disampaikan? Berikut kami rangkum.
1: Kalau saya sih berharap pemerintah terus memberikan perhatian terutama terkait pelayanan masyarakat ya. Jangan sampai ada masyarakat tuh masih kesulitan mengurus kebutuhan administrasi atau mengakses program pemerintah. Kalau pelayanannya makin baik sih pasti saya yakin masyarakatnya juga akan senang ya.
2: Kalau melihat kondisi sekarang, saya berharap ekonomi benar-benar bisa stabil secara nyata dan bukan cuma dalam data ya. Terus sebenarnya kan banyak juga ya program-program yang bagus, tapi pasti ada aja oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, ini yang harus pemerintah beresin nih. Intinya masyarakat ingin ada perubahan yang benar-benar terasa gitu di masyarakat.
3: Kalau dari pendapat saya ya, evaluasi seperti ini ya memang perlu dilakukan, memang harus gitu. Supaya kita semua kan juga bisa tahu ya mana yang masih kurang. Dan mudah-mudahan nih pemerintah juga terus mendengarkan masukan dari masyarakatnya. Karena kadang-kadang di lapangan masih banyak loh program yang belum berjalan maksimal. Jadi dengan adanya evaluasi ini, program-programnya mungkin bisa lebih tepat sasaran ya. Jadi manfaatnya memang berdampak kepada masyarakat gitu.

0: Pilihan kali ini editorial RRI mengangkat topik evaluasi program oleh Presiden dalam sidang Kabinet Paripurna. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Ngat. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya melakukan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi dalam menjalankan roda pemerintahan. Hal tersebut disampaikan secara tegas oleh Presiden Prabowo dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta Senin kemarin. Presiden mengingatkan seluruh jajaran menterinya untuk terus melakukan evaluasi ke dalam dan tidak cepat berpuas diri dengan capaian yang ada. Editorial RRI memandang penekanan kepala negara ini menjadi momentum krusial untuk mengubah paradigma birokrasi dari yang lamban dan prosedural menjadi berorientasi pada hasil dan kecepatan pelayanan. Pemerintah melalui media ini didorong untuk memastikan bahwa setiap rupiah uang negara benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat, bukan tergerus oleh rantai birokrasi yang panjang. Presiden menekankan pentingnya berada di arah yang benar, kewaspadaan, serta melakukan koreksi agar tercipta efisiensi terhadap peraturan. Karenanya, perlu ada langkah konkret untuk memangkas jalur birokrasi yang berbelit-belit. Salah satu strategi yang utama yang kini tengah digenjot oleh pemerintah adalah pemanfaatan government technology atau pelayanan publik pemerintah berbasis digital dalam skala nasional. Media ini melihat bahwa digitalisasi melalui GovTech bukan sekedar opsi, melainkan sebuah keharusan mutlak untuk menutup celah korupsi, mempercepat pelayanan, serta menghadirkan transparansi. Integrasi sistem harus dikawal secara ketat, agar tidak ada lagi ego sektoral antar kementerian yang menghambat pertukaran data. Presiden, sistem identitas tunggal nasional dapat segera terwujud demi mempermudah akses pelayanan bagi masyarakat luas yang dapat digunakan sebaik-baiknya. Kebijakan penyederhanaan peraturan menteri dan regulasi turunan lainnya harus dilakukan secara sinkron, selaras dengan semangat deregulasi dan efisiensi. Dalam sidang Kabinet Paripurna tersebut juga dibahas evaluasi pelaksanaan program kerja pemerintah sekaligus percepatan realisasi berbagai program prioritas. Semua berharap sidang Kabinet Paripurna ini tidak hanya berhenti pada tataran seremonial atau evaluasi rutin, melainkan menghasilkan aksi nyata yang terukur, terutama dalam memfokuskan capaian program sekaligus mengidentifikasi secara jujur berbagai kendala yang masih dihadapi kementerian dan lembaga di lapangan, sehingga ke depan setiap hambatan dapat segera dicarikan solusi taktis agar implementasi program strategis nasional berjalan optimal dan tepat sasaran. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Kali ini hadiri rangkaian pertemuan Menlu ASEAN ke-59 yang berlangsung di Manila. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono dijadwalkan menghadiri rangkaian pertemuan para menteri luar negeri ASEAN ke-59 serta rangkaian pertemuan terkait pada 20 hingga 24 Juli 2026 yang berlangsung di Manila. Juru bicara Kemlu Republik Indonesia Ivon Mawangkang menyatakan bahwa Menlu RI akan mendorong berbagai mekanisme ASEAN memberikan hasil konkret bagi masyarakat, serta Indonesia akan dapat mendorong berbagai mekanisme ASEAN agar bekerja lebih terpadu. Menurut Ivon, kehadiran Menlu Republik Indonesia dalam pertemuan tersebut menegaskan bahwa Indonesia ingin menjadi tetangga yang baik. Untuk itu peran aktif Indonesia di kawasan menjadi penting. Adapun Menlu Republik Indonesia diagendakan menghadiri sebanyak 21 pertemuan ditambah 4 undangan seremonial seperti gala dinner dengan Menlu Filipina Teresa P. Lazaro. Pertemuan di Manila akan dihadiri oleh para menlu negara-negara anggota ASEAN dan Myanmar dan diwakili representasi oleh non-politis. Kemudian menlu mitra WeChat

750 pertama mereka setelah mengalahkan unggulan pertama Kim Won Ho dan Susan Ye pada waktu kemarin. Menurut Antonius, Fajar Fikri telah bermain saat sangat bagus dan meminimalisasi kesalahan, serta para pemain berhasil menjalankan arahannya secara baik sepanjang permainan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami menyimak informasi yang masih akan kami hadirkan di Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi melalui halaman resmi kami www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi, sampai jumpa.

0: Kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Itulah tekad seorang Tan Malaka. Tahukah kamu, ternyata Tan Malaka itu adalah salah
1: satu. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Udah gajian nih, beli apa lagi ya enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: Pendengar di mana-mana berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, kami ingatkan juga untuk Anda bahwa pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah nanti kami akan hadirkan dialog Sapa Kaltara dengan tema resiliensi media menjaga kedaulatan informasi di beranda negara. Informasi kami hadirkan untuk Anda pendengar dari rri.co.id mengenai Menteri Koordinator Menko Perekonomian Airlangga Hartarto ini menyaksikan pendaratan kabel Nongsa Changi di Batam pada Senin 20 Juli 2026. Ini merupakan sistem kabel bawah laut yang terbentang ya dari kawasan Nongsa di Batam hingga Changi di Singapura. Sistem tersebut merupakan bagian dari pembangunan infrastruktur digital untuk mempermudah konektivitas dan mempercepat transformasi digital nasional. Ini sekaligus untuk mendukung pengembangan kecerdasan buatan atau AI, pusat data dan layanan digital bagi generasi berikutnya. Menurut Menko, ini menjadi fondasi fisik bagi koridor digital baru yang memperkuat salah satu koneksi digital tercepat dan terdekat. Sistem tersebut dikembangkan oleh Telin dan BW Digital yang menghadirkan kapasitas tambahan lebih 1,6 petabit per detik. Ya, sedangkan latensinya kurang dari 2 milidetik antara Indonesia dan Singapura. Airlangga mengatakan kapasitas dengan latensi rendah dapat mendukung berbagai layanan digital strategis, termasuk komputasi awan tingkat lanjut, termasuk untuk juga inferensi kecerdasan artificial atau AI, transaksi keuangan berfrekuensi tinggi, serta pengembangan layanan digital baru di masa depan. Menko menambahkan dipilihnya Kota Batam karena lokasinya strategis dan perkembangannya yang cepat sebagai gerbang digital kedua setelah Jakarta. Faktor lainnya adalah dukungan pasokan energi yang cukup, serta kebijakan yang mendukung investasi. Perkembangan tersebut juga tidak lepas dari kerjasama Indonesia dengan Singapura, yaitu Nambourking Group, dan khususnya kerjasama kawasan Batam, Bintan, Karimun, atau BBK yang terus mendorong penguatan konektivitas dan investasi digital di kawasan tersebut. Informasi pendengar untuk Anda dari rri.co.id mengenai pembangunan sistem kabel Nongsa Changi, merupakan koridor digital Indonesia-Singapura. Lagu berikutnya kami hadirkan untuk Anda pendengar dari Groovy, Main Hati.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: Halo, ada yang bisa saya bantu?
1: Halo Pak Ardi, ini Kar, Kar.
0: Kar?
1: Iya, Kardono, teman Bapak dulu waktu di sekolah.
0: Oh, Pak Kardono.
1: Apa kabar Pak Ardi?
0: Baik, Pak.
1: Gini Pak Ardi, saya dengar tendernya lagi dibuka ya Pak. Ya, sebagai teman, 100 juta aman lah Pak. Kalau Bapak bantu saya dapatkan proyek itu, gimana Pak Ardi?
0: Waduh, Pak. Maaf, Pak. Saya ini kan bekerja untuk negara, Pak Kardono. Bukan untuk uang haram.
1: Paham, paham saya Pak Ardi. Wah, namanya juga teman, ya paham banget lah Pak Ardi. Ya, 100 juta itu lumayan loh Pak Ardi.
0: Teman sih teman, Pak. Tapi kalau untuk yang satu ini tidak ada kata teman. Kalau mau Bapak ikut tender, ikuti aturan yang berlaku.
1: Aturan, Pak. Oh, baik, baik, baik. Baik, Pak Ardi.
2: Jauhkan diri dari korupsi. Buktikan cintamu pada negeri. Mulai saat ini, teguhkan komitmen berantas korupsi untuk Indonesia maju.
3: Udah gajian nih. Beli apa lagi ya enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
4: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
3: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
4: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
3: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
4: Oh alah, buat apa lah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
3: Iya sih,

Ya, pendengar di mana-mana berada, tepat pukul 9 waktu Indonesia Tengah, nanti kami akan hadirkan dialog Sapa Kaltara dengan tema Resiliensi Media Menjaga Kedaulatan Informasi di Beranda Negara. Nantinya akan dipandu oleh rekan Jafar Nur dan menghadirkan narasumber ya dari dosen STIMIK PPKIK Tarakanita, kemudian juga ada Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara dan juga dari Persatuan Wartawan Indonesia. Baik pendengar, lagu berikutnya kami hadirkan untuk menantikan Sapa Kaltara dari 5 Minutes.

0: Ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
1: Ih asik, ini buat aku ya kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong dek, ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya kak oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, kak.
0: Iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok barang-barang hasil usaha lokal daerah. Belilah.
1: Oke deh, kak.

Baik pendengar di mana-mana berada, selanjutnya Pro 1 RRI Tarakan, kenal informasi dan inspirasi, kami akan hadirkan Dialog Sapa Kaltara dengan tema Resiliensi Medium Menjaga Kedaulatan Informasi di Beranda Negara yang akan dipandu oleh rekan Jafar Nur.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Tarakan dan sekitarnya. Kembali lagi pada pagi ini kita berjumpa di Dialog Sapa Kaltara. Dan topik kita adalah mengangkat tentang resiliensi media menjaga kedaulatan informasi di beranda negara. Dan narasumber yang telah hadir di studio ada Kepala Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian DKISP Kaltara, Bapak Iskandar. Selamat pagi, Pak Iskandar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Baik, ada juga dosen STIMIK PPKIA Tarakan, Pak Muhammad. Selamat pagi, Pak Muhammad.
2: Alhamdulillah sehat, selamat pagi.
0: Nantinya pendengar juga bisa berinteraksi di line telepon 0821-5320-9845. Sekali lagi, line telepon 0821-5320-9845. Siaran ini juga bisa Anda dengarkan di 99,9 FM Tanjung Selor, 97,9 FM Kota Tarakan, dan juga di siaran langsung kami di Tarakan Official kanal YouTube. Iya, pendengar, resiliensi media adalah suatu kemampuan masyarakat atau audiens dalam menggali, menyaring, dan pulih dari dampak informasi hoax maupun perundungan cyber di ruang digital. Nah, tentunya ini akan menarik seperti apa peran dari Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian dan bagaimana para akademik melihat peran media sendiri dalam menjaga kedaulatan informasi di beranda negara. Kami langsung dan kita akan coba dulu ke Pak Muhammad ini. Iya, Pak Muhammad, ini PPKI ya, tentunya sudah tidak asing dengan kampus teknologi lah. Teknologi dan informasi semuanya PPKI ya. Iya, Pak Muhammad, kalau melihat dari kacamata akademik nih, seperti apa peran media saat ini? Apakah sudah terjadi pergeseran dari era dahulu dan akhirnya berubah ke era yang saat ini?
2: Ya, baik. Terima kasih pendengar sekalian. Memang dibandingkan 5-10 tahun yang lalu, perubahan media cukup drastis ya. Kalau boleh saya menganalogikan, ini baru selesai Piala Dunia ya. Ini media kita ini kan digempur terus nih, diserang terus, tinggal kekuatan kita sejauh mana. Yang kemudian kita bisa melihat berapa banyak media-media yang dulu top itu akibatnya kan
0: tumbang.
2: Sirna, hanya tinggal nama gitu ya. Tidak salah kita sebut tapi kita sudah tahu gitu. Nah, dihajar oleh media sosial. Saya sering mengatakan kepada teman-teman pelaku media, bahkan wartawan, saya bilang musuh paling berat wartawan itu adalah media sosial. Nah, sehingga saya ingin menyampaikan kepada kita semua pendengar sekalian bahwa hari ini ada satu makhluk lah ya, dalam tanda kutip, yang bisa menghidupkan yang mati dan bisa mematikan yang hidup dalam bentuk visualisasi, dalam bentuk gambar dan suara. Apa itu? AI, artificial intelligence, itu bisa mematikan manusia yang
0: hidup
2: dan bisa menghidupkan yang mati. Bahkan kita pagi ini yang ada di tempat ini bisa di dalam waktu yang sama ada wajah kita di tempat lain. Ya, ini hantaman media luar biasa, sehingga media kita juga seperti itu hari ini. Kalau kita tidak dilandasi dengan kekuatan untuk mencerna, menyaring dan sebagainya, hancur kita ini, bangsa ini ya. Hoax di mana-mana, fitnah, dusta, ghibah, berita yang tidak jelas, ya, itu dihantam terus media kita seperti itu. Ditambah dengan sebagian kultur masyarakat kita, itu adalah men-share berita tanpa di-sharing. Ah, itu yang kemudian menjadi kenapa media yang
0: mainstream.
2: Mainstream itu yang kemudian viral dan naik daun dia. Karena dia didukung oleh kelompok masyarakat kita yang begitu baca judul, tidak baca isi, langsung forward kemana-mana. Nah, keuntungan media itu seperti itu gitu. Akibatnya viral di mana-mana, banyak peminatnya, banyak yang baca. Akibatnya hantaman itu terjadi di kita hari ini.
0: Jadi cukup dampaknya banyak perubahan.
2: Sangat besar.
0: Berarti bisa saya garis bawain dari selaku akademisi bahwa sekarang malah informasi, mungkin semenjak ada AI ini,
2: yeah,
0: malah banyak informasi yang sebenarnya tidak bisa dipertanggungjawabkan.
2: Sebenarnya kita sulit sekarang membedakan antara yang asli dan yang palsu, antara yang palsu dan asli gitu.
0: Sama ya.
2: Iya, sama, mirip banget. Kenapa? Ah, itu yang kita bahas di subtema kita itu kan deepfake ya.
0: Iya.
2: Ah, itu kan cabang ilmunya deepfake itu kan dari kata deep learning, cabang ilmunya AI. Ah, yang kemudian yang bisa memanipulasi gambar, foto, video, suara yang mirip dengan aslinya.
0: Benar.
2: Itu yang saya maksud tadi.
0: Iya,
2: mematikan manusia yang hidup dan menghidupkan manusia yang sudah mati.
0: Bahkan foto pun orang mirip, yang sudah mati bisa hidup.
2: Bisa hidup gitu. Ya itu teknologi itu.
0: Baik, kita akan panjangin ya ngobrolnya.
2: Siap.
0: Kita akan pindah dulu ke ya, Pak selaku yang mengawasi ini Pak. Peran sendiri dari dinas seperti apa Pak? Kalau kita perhatikan tadi Pak, bahwa informasi di zaman sekarang ini sudah banyak pergeseran. Nah, kita ingin dari DKISP Provinsi Kaltara sendiri, perannya seperti apa Pak dalam menyaring informasi yang hoax-hoax ini?
3: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar semuanya. Jadi tadi Pak Muhammad selaku akademisi kita sudah memberikan pencerahan kepada kita semua. Jadi ya terkait dengan kondisi hari ini memang menjadi tantangan bagi kita semua Pak sesungguhnya. Ya kami selaku di pihak pemerintah tentu mempunyai peranan penting untuk mengedukasi masyarakat kita semuanya sehingga bagaimana kemudian kita semua bijak dalam mensikapi terkait dengan berita-berita baik dari media mainstream maupun dari media sosial. Sebenarnya yang menjadi tantangan berat adalah media sosial tadi. Kalau media mainstream tentu para jurnalis itu punya etika tersendiri dan kemudian hampir kalau kami bisa informasikan mungkin katakanlah media-media online yang sebagai bagian dari UMKM di wilayah Kalimantan Utara menjadi mitra kami Pak untuk membantu dalam rangka publikasi terkait dengan pelaksanaan atau menginformasikan kepada masyarakat terkait dengan hasil-hasil pembangunan di wilayah Kalimantan Utara. Nah, ya memang yang menjadi tantangan berat tadi itu yang di medsos Pak, katakanlah FB, IG dan sebagainya dan bahkan ada yang abal-abal dan sebagainya itu yang agak berat. Nah,
0: tapi tentu, itu yang disuka Gen Z.
3: Nah itu, nah tentu kemudian ini menjadi tantangan tersendiri. Nah tentu kami juga punya sikap, kami punya mitra, katakanlah misalnya di pusat ada Komdigi yang menjadi linier kami selaku kementerian yang beririsan langsung dengan Kominfo di wilayah provinsi, begitu juga di kabupaten kota. Ada juga BCCN Pak, misalnya terkait dengan ada katakanlah yang abal-abal, kami akan melakukan koordinasi lebih intens terkait dengan hal bidamina bila mana ada misalnya berita-berita hoax dan sebagainya. Seperti baik. Itu sementara Pak Bung Japan.
0: Ya. Baik. Terus kalau kita melihat bicara perbatasan juga ini Pak, pastinya kan juga perbatasan ini juga membutuhkan akses informasi. Ada berapa sih Pak titik-titik kita yang masyarakat sudah bisa mendapatkan? Mungkin daerah-daerah blank spotnya itu ada berapa banyak dan daerah mana yang sudah ibaratnya tidak blank spot?
3: Baik, terima kasih. Jadi sebenarnya dari tahun ke tahun itu dengan kolaborasi antara pemerintah pusat melalui Komdigi, melalui Bakti Kominfo dan kemudian pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota, kita memang diawali dari perencanaan kita sudah melakukan itu Pak, terutama di wilayah perbatasan, katakanlah Kabupaten Nunukan, Malinau, termasuk KTT juga masih banyak blind spot.
0: KTT.
3: Bulungan juga Pak yang masih ada, yang zero blind spot itu alhamdulillah hanya Kota Tarakan.
0: Nah, jadi Nunukan
3: Nunukan banyak sekali Pak di kerana sebagian ini menjadi tantangan apalagi dengan kondisi efisiensi saat ini menjadi PR kami semua pemerintah kabupaten provinsi. Tapi izin menginformasikan bahwa upaya nyata Pemprov Kaltara dalam rangka mewujudkan konektivitas untuk merata untuk semua di Kalimantan Utara berdasarkan by data dari BPS tahun 2000 dari sekitar 484 desa kelurahan yang ada di Kaltara itu 344 desa kelurahan sudah menerima sinyal 4G Pak atau LTE atau 71,1% dan kemudian 3G itu 74 desa kelurahan menerima sinyal 3G dan kemudian 2G itu ada 29 desa dan 37 desa kelurahan belum menerima sinyal internet. Nah ini 37 desa ini Pak. Nah kemudian upaya yang kami lakukan dari hasil pemetaan tersebut Pemprov Kaltara melalui DKSP telah melakukan langkah-langkah solutif dan konkret diantaranya Pak. Yang pertama pengusulan tower BTS. Kami secara aktif mengajukan usulan pembangunan tower BTS melalui aplikasi Pasti Bakti khusus untuk desa-desa yang masuk kategori blank spot. Ini kami koordinasi dengan kabupaten Pak. Ini mereka yang ikut, kami yang termasuk verifikasi dan koordinasi dengan langsung dan Komdigi. Kemudian yang kedua ada pengadaan infrastruktur lokal. Pada tahun 2026 ini kami telah melakukan pengadaan misalnya katakan repeater penguat sinyal di wilayah Muara Bulungan untuk memperluas daya jangkauan jaringan. Jadi antara Tarakan dan Bulungan itu Pak pasti mereka tuh blank spot situ Pak. Nah kami ada wifi gratis itu siapkan ya diminta-minta ada kejadian bisa mendekat tower tapi jaraknya hanya antara 50 sampai 100 meter Pak, memang keadaan darurat karena itu pakai Starlink Pak. Dan kemudian ada pemanfaatan teknologi satelit ini yang upaya yang ketiga untuk daerah 3T itu tertinggal terdepan dan terluar kami menyediakan akses internet berbasis Starlink yang ditempatkan di titik-titik krusial seperti sekolah, fasilitas publik dan perkantoran guna menjamin pelayanan tetap berjalan tapi yang menjadi kewenangan provinsi itu Pak di SMA memang. Nah, tapi tidak untuk kami tetap ada juga menyediakan berapa di puskesmas dan kantor desa khususnya kalau tidak salah di wilayah Malinau Selatan Pak. Kemudian strategi keempat ada optimalisasi aset dan kolaborasi SP. Kami berkoordinasi langsung dengan internet service provider ini Pak dan menyurat untuk penguatan sinyal bahkan membuka ruang pemanfaatan aset tower milik pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Nah ini Bapak Gubernur langsung yang menyurat ini Pak, meminta kepada provider bisa tidak ini diaktifkan. Tapi memang nyatanya ada beberapa yang milik BTS kami Pak, termasuk milik mungkin milik Telkom sendiri itu tidak bisa aktif karena kendala di operasional Pak, kendala listrik Pak. Besar biayanya kalau mau pakai apa namanya genset. Solar cell ya solar apalagi genset Pak waduh enggak sanggup
2: solar cell juga mah
3: siap apalagi dengan kondisi saat ini presensi memang luar biasa tantangannya Pak. Nah yang terakhir adalah ada intervensi kebijakan tingkat pusat sebagai wujud keseriusan Bapak Gubernur Kaltara kami menyurat juga diajukan kepada Ibu Menteri Komdigi serta ditembuskan kepada Sekretariat Negara ini berisi permohonan pengadaan dan peningkatan jaringan telekomunikasi sekaligus supaya memanfaatkan kembali itu tadi tower-tower yang jadi dulu ada tower Pak dari penyerahan dari Masih Pemprov Kaltim ada di wilayah Malisonata termasuk Malisara di Malinau di karena sana termasuk ada pengadaan juga di Pemprov tahun 2016. Nah, itu yang tidak efektif saat ini karena kendala personal Pak. Personal kami sudah Pak Gubernur Kalimantan Utara sudah menyurat ke Ibu Menteri, tembusan ke Sekretariat Negara supaya bisa dibantu untuk pemanfaatan itu Pak.
2: Itu jadi banyak kekurangan Mas.
3: Banyak kekurangan mudah-mudahan kolaborasi ini antara pemerintah pusat kalau perlu dari pihak swasta lah kalau bisa hadir, membantu ya? Hadir juga untuk betul-betul supaya masyarakat ini semua bisa menerima sinyal Pak. Apalagi depan ini kan terutama di wilayah perbatasan kan ada UMKM yang banyak itu Pak, kalau tidak sih kan tidak bisa pemasaran gitu Pak sepertinya anunya.
2: Jadi
3: barang-barang produk andalan lokal ya seperti itu Pak, itu yang kita harapkan.
2: Jadi satu sisi era teknologi ada positif, ada negatif.
3: Siap. Betul.
2: Positifnya itu mungkin buat UMKM pemasaran Pak ya.
3: Siap.
2: Tapi satu sisi juga generasi muda juga tercekoki hal-hal negatif. Ya, ya. Saya mau ke Pak Muhammad dulu ini, Pak Iskandar. Ya, Pak Muhammad, kalau sekarang kan berbeda jauh. Kalau dulu peran media kan cukup banyak memberikan positif, sekarang negatif lebih banyak informasinya dan khususnya generasi muda. Mungkin dari pandangan akademisi melihat kenapa sampai anak muda menyukai
0: konten-konten negatif.
2: Ya, jadi
0: mungkin kalau di mata mereka positif ya.
2: Ya. Jadi saya ingin kasih analogi dulu seperti ini. Kalau Idul Kurban itu, kita pegang pisau. Pisau yang kita pegang itu coba kita lihat bagian mana pada sapi itu yang tidak bisa dia potong. Semua bisa. Pisau yang kita pegang itu kalau Idul Kurban potong sapi, semua bagian bisa. Pada sapi itu bisa dia potong. Begitulah ketajaman media sosial hari ini. Kalau kita tidak bisa salah pegang ini, yang megangnya salah, ya seperti itu. Semua dia bisa rusak. Ya, analoginya saya seperti itu. Nah, kenapa generasi Z kita harus satu dipahami bahwa media sosial itu menggunakan satu algoritma yang disebut dengan attention algorithm. Algoritma perhatian. Algoritma perhatian. Pada saat media itu muncul, pada teks itu muncul, pada saat visualisasi itu muncul, gambar itu muncul, algoritmanya itu bekerja. Algoritma perhatian, berapa banyak yang memperhatikan itu?
0: Itu gak akan muncul.
2: Muncul ya, berapa banyak yang nge-share itu. Maka pada saat itu terjadi, maka informasi itu akan mengatakan pada dirinya, aku laku. Okay. Banyak yang meminat padaku. Ya, sama Mas Jafar misalnya, Anda punya konten channel YouTube. Gitu ya. Awalnya 1, 2, 3, 4, 5 yang nonton. Begitu jutaan yang nonton, begitu puluhan muncul. Juta penontonnya. Maka dapat saya pastikan Anda menghasilkan uang. Kenapa? Begitu banyak sekali yang nonton, banyak yang nge-like, banyak yang komen. Maka perhatian muncul pada Anda. Masuklah itu bintang iklan, iklan-iklan ke channel YouTube channel. Anda yang kemudian dari situ Anda dibayar dan sebagainya. Seperti itu kejadiannya. Begitulah media kita hari ini, ya. Algoritma perhatian itu yang dihantam oleh generasi kita, generasi yang mohon maaf instan, yang kadang-kadang lihat berita belum apa-apa udah share gitu ya, tanpa bertabayun dan sebagainya. Muncul ketemu dua bagian itu gitu, algoritma medianya seperti itu ditambah generasinya seperti itu, ketemu dia,
0: selesai sudah.
2: Ya udah seperti ini jadinya. Maka itu yang selalu saya sampaikan di beberapa kesempatan kalau saya hadir, termasuk mohon maaf kemarin saya tugas khatib Jumat di salah satu masjid di Juwata. Saya menyampaikan tentang ini, perlunya generasi muda kita ini membentengi hidupnya dari gangguan media sosial yang hoax tadi hoax itu tadi. Karena kenapa di Komdigi juga saya baca itu bahwa media sosial kita itu lebih banyak berita hoaxnya daripada yang tidak. Coba lihat di WA group kita itu ada, kalau sudah ada gambar video yang di share berulang-ulang berulang-ulang itu kan, saya sebagai seorang akademisi itu meyakini
0: hoax.
2: Kenapa begitu kita klik, nggak ada tuh Pak Iskandar. Medianya dari mana, penulisnya siapa, siapa editornya, nggak ada kan. Nah kalau itu kan nggak terpenuhi tuh unsur media. Benar. Yang akurat kan, mungkin teman-teman wartawan paham itu gitu. Editornya siapa, kapan dia diterbitkan, ya kan? Alamat linknya ini jelas apa enggak? Enggak jelas tuh. Ya, yang bertanggung jawab di situ siapa? Enggak ada.
0: Karena memang kalau saat ini yang muncul bukan konten dalam bentuk news berita,
2: betul,
0: tapi informasi.
2: Informasi.
0: Dan memang kalau informasi itu bukan berita.
2: Bukan berita.
0: Cuma yang jadi masalah, orang sudah menganggap informasi itu adalah berita.
2: Nah, itu yang saya bilang tadi, susah membedakannya kan. Kita jadi sulit, ini berita, ini informasi atau apa gitu kan. Seperti itu kondisinya. Gitu.
0: Baik, kita coba di YouTube tadi sepertinya ada yang bertanya. Ya, masih dipersiapkan. Ya. Seberapa besar dukungan pendidikan kita, pendidikan tinggi di Kaltara untuk mengedukasi terkait pemanfaatan AI di kalangan masyarakat kita supaya tidak salah digunakan? Selamat pagi Pak Iskandar dan Pak Muhammad. Mau bertanya apakah di Kaltara ini masih ada wilayah yang blank spot? Sebagai wilayah perbatasan, bagaimana penguatan jaringan internet? Wah, oke. Terus UKW salah satu pembentengi masyarakat itu. Baik, ini dari teman-teman media juga nih. Baik, kita coba ke atas dulu. Baik, peran pendidikan tinggi dulu nih.
2: PPKI ini punya
4: dia besar. Ya, baik. Izin kalau internal di kami, yang jelas kami sudah berupaya maksimal menurut kami, versi kami ya. Salah satunya kita itu di kampus ada mata kuliah namanya kecakapan antarpersonal. Bagaimana kami mendidik anak-anak kami bermedia sosial yang baik. Bagaimana adab ber WA group. Ya. Itu sudah kami sampaikan. Tidak terlepas juga kemudian ada mata kuliah umum ya. Pendidikan agama, kemudian bahasa Indonesia, pendidikan Pancasila, kewarganegaraan, itu kami tekankan ke dosen-dosen untuk menyelipkan pesan-pesan seperti itu, bahwa pentingnya kita bermedia sosial. Saya ingin mengutip, tidak apa-apa kita minjem, ya, Pak Iskandar, saya ingin mengutip pernyataan salah satu tagline Muhammadiyah tentang perlunya kita membentuk kesolehan digital, kalau istilahnya bukan lagi literasi kesolehan digital, Pak Iskandar. Kesolehan digital.
0: Ini sering didengung-dengungkan Pak Muhammad ini.
4: Saya sering menyampaikan itu. Izin Pak Iskandar.
3: Harus soleh. Gitu.
4: Iya.
0: Bukan kesolehan hanya di dunia aja.
3: Apapun agamanya, Pak.
4: Apapun agamanya.
3: Kepercayaannya.
4: Jadi sebenarnya yang kita butuhkan menurut hasil riset di teman-teman Muhammadiyah, dan saya sering mengutip itu di beberapa pengajian.
0: Secara bahasa Indonesia beradab menggunakan sosial media.
4: Iya. Makanya kan ada seorang mata kuliah etika
0: benar.
4: Media sosial dan sebagainya. Itu selalu saya sampaikan. Nah, kemudian juga bahwa di beberapa kesempatan, momen pada saat kami berkunjung ke sekolah, saya mengisi kegiatan di mana-mana ke teman-teman, saya sampaikan bahwa pesan pertama yang kita sampaikan, bahkan izin Pak Iskandar, itu di slide presentasi saya setiap mau saya presentasi di mana saja, di sekolah, di majelis ulama dan sebagainya. Itu ada lima sih.

0: Coba misalnya bola kemarin ya, baru selesai final, satu detik kemudian
1: baru
0: udah muncul tuh berita yang si Anu begini, penyebab kalah itu begini. Coba, padahal dia bukan pemain gitu.
1: Official juga bukan.
0: Bukan gitu. Ya timnya juga bukan, tapi udah muncul. Wah, saya ngikuti aja. Wah, saya bilang juga. Artinya apa? Perhatian kita tinggi gitu. Seperti itu.
1: Kalau diarah ke positif lebih bagus.
0: Iya. Tapi kan tidak. Nah, terus yang kedua, saya ingin sampaikan ini tugas kita memang Pak Iskandar. Agak repot ini kita. Kenapa? Saya mendukung kemarin Pak Iskandar pada saat Komdigi membatasi penggunaan handphone.
1: Iya.
0: Ke anak-anak harus dilakukan, Pak. Mulai hari ini. Jangan tunggu besok, hari ini.
2: PP tunas anunya, Pak.
0: PP tunas itu.
1: Ya. PP tunas pembatasan.
0: Iya. Nah, gini, saya ingin sampaikan begini. Mungkin kita memahami ya, Pak Iskandar, Mas Bajar, zaman kita kecil dulu. Kalau orang tua kita berkegiatan, kadang-kadang kita diajak tuh. Hari ini kan tidak kan. Nah, ibu mau kegiatan di luar, kau di rumah aja, ini HP. Ya, Pak.
1: Siap.
0: Jadi sekarang Mas handphone itu menjadi asisten rumah tangga, Pak.
3: Kalau saya menyebutnya bukan asisten sudah.
0: Apa?
3: Dewa.
0: Dewa. Sudah dewa. Lebih parah.
3: Karena bangun tidur bukan lagi membaca doa.
0: HP.
3: Tapi lihat status.
0: Lihat status. Ya, status. Tidur juga kadang HP di badan. Ini, Pak.
3: Benar.
0: Jadi, nah, oleh si attention algorithm tadi, ya, mengatakan algoritma perhatian bahwa memang perhatian kita tertuju ke satu benda satu itu. Benda. Ya sudah dihantam lagi kan, dihajar terus kan.
3: Berhala abad modern.
0: Jebol juga gawang itu kalau dihantam terus.
3: Benar, karena kita meminta sesuatu apapun,
0: semua
3: langsung muncul.
0: Ada di situ. Bahkan Pak Iskandar mohon izin, soalnya bulan lalu Pak, saya membaca di sebuah status Facebook ya, ada anak curhatnya itu Pak pada AI Pak. Coba bayangin Pak. Dia karena kenapa? Katanya simple, sederhana. Semua yang saya tanya pada
3: bisa
0: AI dijawab. Tapi berapa pertanyaan pada saya, pada orang tua saya, tidak, orang tua saya hanya diam, tidak menjawab pertanyaan saya. Luar biasa, ya. Pak.
3: Baik.
2: Jadi dari akademisi perlu edukasi.
3: Edukasi.
0: Tidak boleh berhenti kita beredukasi.
3: Ternyata itu tadi saya bilang bahwa era teknologi ini banyak manfaat, banyak juga negatif.
0: Negatifnya.
3: Bisa mendekatkan yang jauh dan menjauhkan
0: yang dekat. Bisa memotong siapa saja dia. Siapapun bisa dia rusak.
3: Kita balik ke Pak Iskandar. Pertanyaan nomor 2 ini. Ya. Ini tadi sudah Pak Iskandar jawab ini sebenarnya.
1: Yes.
3: Nah, bagaimana sebagai wilayah perbatasan, bagaimana penguatan jaringan internet ini, Pak?
2: Baik.
3: Dari Kamarullah Jamal.
2: Terima kasih Pak Kamarullah Jamal, pendengar yang budiman. Jadi tadi di awal kami sudah menginformasikan sebenarnya Pak. Memang menjadi tugas kita semua Pak. Cuman perlu juga kita tahu semua untuk ISP itu, provider itu kan profit Pak.
1: Profit.
2: Pastilah mencari keuntungan.
1: Iya.
2: Nah, kita melihat semua di wilayah perbatasan dengan kondisi geografis jalan gini Pak, pemerintah pusat ini kan pemerintah provinsi, kabupaten dalam berusaha katakanlah di Kraya misalnya. Kalau jalan udah tembus semua Pak, pasti kan listrik masuk tuh Pak. Artinya logistik pasti masuk, artinya bisa beroperasi. Sebenarnya kendala di situ Pak. Artinya mungkin didahului jalan, belum bisa itu terwujud. Masuk listrik, pasti internet masuk. Nah memang kondisi saat ini karena itu, tentu kami dari pemerintah provinsi punya kewajiban juga untuk terutamanya menjadi kewenangan di sekolah dan beberapa desa, termasuk fasilitas sosial telah kami mengadakan sistem Starlink di situ untuk bisa dimanfaatkan internet masyarakat, terutama sistemnya untuk administrasi pemerintahan termasuk di sekolah untuk membantu anak-anak siswa kita. Kalau di SMA yang menjadi kewenangan Pemprov itu pasti ada Pak. Seperti itu. Ya tentu kami juga tetap bermohon mudah-mudahan provider ini tetap bisa memantau. Ya artinya bukan semata-mata tujuan kita kan nih Pak untuk kesejahteraan masyarakat nih. Pokoknya hari ini tadi akademisi kita Pak Muhammad, pokoknya hari ini kebutuhan kita internet itu nomor satu Pak. Tadi Bung Jafar juga mengatakan bahwa HP itu sudah dewa Pak hari ini. Betul-betul sudah menjadi kebutuhan. Nah, harapan kita betul-betul dengan kolaborasi kita semua, internet di wilayah perbatasan kedepannya perlahan bisa terpenuhi untuk masyarakat kita dan untuk kita semua, Pak.
3: Akhirnya pemerintah provinsi tetap mengupayakan
2: hadir, Pak. Kami hadir, pasti ya? Hadir sesuai dengan kewenangan dan kemampuan dan sesuai

0: kondisi keuangannya nggak ada.
1: Siap. Baik. Kalau dulu pemerintah pusat itu Pak, kalau di daerah perbatasan pasti bagaimana menangkal informasi negatif, ya. Informasi dari negara tetangga. Ya. Tapi sekarang sudah berubah pergeserannya. Informasi kita lebih banyak di sebelah.
0: Jebrang.
1: Jadi di sebelah yang lebih khawatir. Bahkan penduduk mereka lebih pasti berbahasa Indonesia dibanding bahasa sendiri. Ya. Nah Pak Iskandar, yang jadi pertanyaan saya Pak, sekarang kan akses terbuka, banyak juga aplikasi.
0: Ya.
1: Bahkan ketika misal nih Komdigi sendiri menutup akses internet pornografi misal nih, muncul satu aplikasi namanya VPN yang bisa membongkar
0: semua.
1: Nah, peran dari dinas sendiri Pak untuk pelajar tadi agar tidak bisa membuka akses-akses negatif seperti apa Pak? Apakah ada pembatasan? Kalau bilang Pak Mama tadi, batasin penggunaan HP atau ada pembatasan jaringan ini Pak?
0: Baik, terima kasih Bung Jafar. Jadi sebenarnya kalau di kewenangan itu ada di Komdigi Pak.
1: Komdigi ya.
0: Tapi tentu kami mengkoordinasikan, makanya kami ada program setiap tahun baru-baru ini, misalnya di seluruh kabupaten kota kami mengedukasi kepada murid-murid kita, terutama SMA kan Pak, yang mau menanjak dewasa. Memberikan literasi digital terkait dengan bahaya dan sebenarnya manfaat daripada informasi itu, termasuk dengan aplikasi-aplikasi itu. Nah khusus sebenarnya di pemerintah Provinsi Kalimantan Utara ya, kami juga ada langkah konkret namanya patroli cyber dan pemantauan konten Pak. Kami lakukan itu.
1: Patroli cyber Pak.
0: Ya, ada patroli cyber. Kami bekerja sama ini sebenarnya draft SK-nya dalam posisi kebetulan sekretarisnya di Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Utara. Jadi kami Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian, kemudian ada kami kerja sama dengan Komdigi termasuk dengan Polda Kalimantan Utara, dan termasuk dengan BCSN Pak, kami memantau itu. Nah jika misalnya ada yang kami temukan, katakanlah konten-konten dan sebagainya, kami bekerjasama untuk berupaya untuk men-take down itu sebenarnya. Ada upaya cyber yang kami lakukan, patroli cyber. Dan setiap saat itu 24 jam per hari Pak, kami memantau itu. Ya mudah-mudahan ya pastilah, namanya manusia biasa juga pastilah ada terlewatkan. Karena begitu dahsyatnya Pak serangan hari ini tadi, Bapak Muhammad telah menyampaikan bagi semua pengamatan kita, luar biasa memang. Harus bekerja keras. Siap.
1: Jadi artinya patroli cyber ini terlalu selalu berpatroli Pak ya.
0: Tapi yang paling terpenting tadi Pak, saya tertarik dengan kesolehan tadi itu. Semua kita harus soleh apapun agama kita, apapun kepercayaan kita. Jadi kalau apa yang muncul kita bisa lihat dengan baik. Kalau Bapak tadi mungkin kesolehan, kalau kami saring dulu baru sharing Pak. Jadi saring-saring, oh ini enggak, udah dibaca aja gitu, perlu enggak di-sharing. Tapi yang paling terpenting udah dibaca aja, enggak usah di-sharing gitu, dilihat aja gitu. Jadi saring-sharing gitu. Tagline-nya mungkin kami di situ.
1: Iya. Yeah. Cukup menarik pendengar, jika Anda ingin bertanya bisa di langsung di kanal YouTube kami, Tarakan Opi RRI Tarakan Official. Iya Pak Muhammad, ini yang cukup menarik. Kalau saya perhatikan juga, kalau dulu kita apa? Misalnya dalam tanda kutip, kalau kita mau menonton sesuatu yang dilarang, itu kan usianya dewasa tuh baru bisa. Sekarang saya lihat anak SD sudah bisa. Misal nih, Komdigi sendiri bisa memblokir situs-situs yang dianggap tidak layak, tapi ada satu aplikasi yang bisa membongkar itu dan akhirnya tetap jebol. Nah, ada tidak misalnya untuk pengaman HP sendiri, gadget sendiri, agar anak tidak masuk ke ranah-ranah yang sebenarnya belum waktunya?
2: Ya, jadi sesungguhnya kan kecanggihan teknologi itu berkembang pesat sejalan dengan pesatnya tingkat kejahatannya. Jadi semakin kita menutup aksesnya, semakin dia berusaha untuk membongkar aksesnya.
1: Berbanding lurus
2: dia. Semakin kita menutup akses supaya dia tidak dibuka, semakin dia membuka jalan untuk supaya dia terbuka. Ya, kenapa? Ya seperti itulah teknologi kita hari ini. Nah, makanya kembalinya ke individu, personnya. Nah, kalau ditanya tadi seperti itu, saya kira banyak upaya yang bisa kita lakukan ya. Banyak aplikasi-aplikasi misalnya di Google Play itu yang bisa kita ambil untuk membatasi hak akses anak-anak kita. Tapi lagi-lagi saya ingin bilang, bukan juga tidak berguna ya, mungkin agak ekstrim banget kalau saya bilang tidak berguna, tapi anak-anak kita itu
1: lebih pintar
2: daripada orang tuanya. Saya sudah uji itu di beberapa riset.
1: Jadi masih anak yang mencari cara sendiri.
2: Dia yang mencari cara sendiri. Gimana dia nyarinya? Dia nggak usah nyari di YouTube, Pak. Dia nanya di AI, Pak. Di Gemini itu, di HP kita. Yeah. Ada jawabannya, Pak. Gimana kalau HP saya diblokir pakai ini? Gimana saya bukanya? Ada jawabannya, Pak, di situ. Sehingga itu yang saya bilang tadi. Kesolehan digital itu harus kembali pada diri kita.
1: Itu yang harus dikembangkan, ya.
2: Itu, Pak. Jadi makanya, izin Pak Kadis. Ya. Saya kadang-kadang diundang ibu-ibu, ya, si pengajian gitu. Saya tanya, temanya apa ini, Pak? Boleh nggak saya ganti tema? Kenapa? Yang saya udah kasih ibu-ibunya, Pak. Ibu-ibu, bapak-bapak itu perlu diedukasi bagaimana bahaya dampaknya handphone itu buat anaknya. Nah, kalau Pak Kadis tadi bilang masuk ke sekolah-sekolah, is oke, okay, kita kasih jempol dua. Bahwa itu upaya sesuatu yang harus dilakukan dan sudah dilakukan, gitu kan. Tapi jangan lupa.
1: Orang tua, ya?
2: Orang tua. Anak itu apa yang dia lihat, apa yang dia tonton. Dia tidak akan pernah, Mas Jafar, berhenti main HP kalau dia selalu lihat ibu bapaknya main HP.
1: Anak ya, dulu itu, punya.
2: Iya.
1: Benar. Kalau dulu anak-anak dulu itu tidak ada namanya istilah keterlambatan untuk bicara. Sekarang banyak sudah.
2: Iya.
1: Pengaruhnya HP.
2: Saya punya teman satu. Teman saya di pengajiannya. Itu beliau hampir seminggu sekali itu pasti ada WA saya. Kirim ke saya. Pak dosen, izin, berita ini hoax apa enggak gitu ya. Kadang saya jawab, "Oh, ini hoax. Ini enggak." Gitu. Kenapa? Nah, suatu ketika saya tidak, dia tidak lagi bertanya kepada saya karena saya kasih linknya. Saya bilang kalau Anda mau ngecek berita itu hoax apa enggak, kesini aja gitu. Misalnya kemarin saya kasih link jala.hoax.com, ya. Itu miliknya DKI. Jadi Jakarta lawan hoax. Nah, itu kita tinggal copy paste masukin situ, dia udah muncul.
1: Sudah muncul,
2: ini
1: ya?
2: Hoax gitu. Nah, bisa seperti itu gitu. Artinya upaya yang bisa kita lakukan. Tapi kan lagi-lagi saya ingin bilang, pisau bandingkan. Ya, sisi iya. Karena ada satu filosofi saya ingin kutip nih, saya ambil tadi malam, ya. Ada kalau istilahnya efek psikologis massa. Ya. Massa itu selalu beranggapan, Pak Kadis. Kalau berita itu banyak yang tonton. Kalau berita itu banyak yang nge-like, kalau video itu banyak yang suka, benar berarti dia. Gak perlu ditanya hoax apa enggak. Maka masyarakat akan beranggapan itu benar. Kenapa? Banyak yang nonton, banyak yang suka. Itu efek psikologis massa itu. Nah, kemudian ada lagi. Ternyata manusia itu cenderung kepada opini yang mayoritas, Pak.
1: Walaupun salah, ya.
2: Walaupun salah, ketemulah dia gitu kan. Makanya saya ingin bilang ke teman-teman, selalu saya sampaikan, berhentilah membagikan berita apapun yang Anda bukan pelakunya. Karena kalau dia salah, Anda membagikan, Anda akan mendapatkan dosa jariah namanya, bukan amal jariah. Mending Anda bikin konten sendiri yang itu benar dari Anda, Anda bagi, daripada Anda bagi sesuatu yang itu salah. Belum tentu benar gitu. Misalnya ada video, misalnya lah Pak Kadis ngomong A, kemudian di AI dirubah itu kan, kemudian dibagi kemana-kemana, kan enggak, kita enggak pernah ketemu beliau menyampaikan itu. Sudah, stop aja pada dirimu, jangan pada orang lain. Di forward Pak Kadis, di grup WA yang pesertanya 200 dosa jariah itu. Kalau itu salah,
1: jadi 200 nyebar lagi,
2: nyebar lagi kemana-mana gitu kan. Nah, tambah lagi izin, nah ini saya punya satu fenomena lucu ini. Belum lama ini, seminggu lalu lah kejadiannya. Jadi saya kebetulan di bandara, Pak Kadis. Saya di Surabaya mau pulang ke sini di bandara. Nah, karena pesawat saya itu delay, ya, 2 jam setengah. Jadi saya itu kan namanya akademisi, Pak. Saya itu memperhatikan penumpang itu kan. Ada satu orang dewasa, laki-laki gitu. Saya perhatikan kok agak-agak lain, saya rasa gitu, ya. Saya perhatiin, saya ajak diskusi. Nah, ternyata dia itu kecanduan handphone, Pak. Saking candunya, Pak Kadis, handphone itu, semua kejadian yang ada di bandara itu di live, Pak, sama dia. Saya ingatkan, Pak, jangan di live. Kenapa? Karena ada orang yang Bapak live itu, yang kelihatan wajahnya, yang Bapak tidak minta izin pada dia untuk di-share wajahnya di media sosial. Kalau dia tidak terima, Bapak bisa digugat loh sama dia.
0: Kena undang TTT.
2: Itu, Pak. Langsung dia bilang, ah, masa seperti itu, Pak, katanya. Saya bukakan, Pak, undang-undang ITE dan sebagainya. Dia baru wah terima kasih informasinya. Itu kan cara kita mengedukasi. Karena saya lihat aneh aja Pak, ada penumpang semua di video, apa semua sisi, semua wajah di video. Ternyata saya tanya, Bapak ngapain? Nge-live Pak di Facebook. Kan tidak semua orang itu mau wajahnya di, betul, dibuka ke Facebook gitu. Apalagi mohon maaf, ada kaum-kaum kita yang muslimah yang kemudian dia tidak terima wajahnya. Jadi itu di videoin satu-satu penumpang. Ya mungkin penumpang juga anggapnya biasa aja. Ternyata saya liatin dari belakang dia, nge-live dia. Begitu dia duduk saya datangi, Pak jangan melakukan itu Pak. Kenapa? Karena Bapak gak minta izin loh sama dia wajahnya untuk dibuka. Nah itu kan salah satu bentuk edukasi ya. Kita memperhatikan sekeliling
1: biasanya
2: kita.
1: Biasanya untuk ngejar cuan juga sih.
2: Nah itu. Tapi kan salah caranya gitu. Mengorbankan orang lain untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Kan gak boleh. Pertanyaannya berapa banyak yang berani melakukan itu? Masalahnya.
1: Baik, saya mau ke Pak Iskandar. Pak, kalau dari data Pak, mungkin dinas punya data, berapa banyak sih pengguna apa HP atau penjaringan internet sesuai usia Pak? Ada.
0: Jadi indeks masyarakat digital Kalimantan Utara itu Pak, mungkin karena jumlah penduduk yang kita masih hanya lebih 700 ribu ya. Kita sebenarnya masih di angka di bawah rata-rata nasional, kalau tidak salah di angka 42%.
1: Di bawahnya masih. Nah,
0: jadi kalau cuma masalahnya hari ini mungkin semua hampir kita tahu semua yang pegang HP rata-rata ada 2 ada 3 Pak. Jadi dikali 2 aja Pak, kira-kira seperti itu. Nah, kalau secara resminya mungkin kita tunggu ini sensus ekonomi BPS dulu Pak, baru mungkin keluarnya bisa. Tapi ya informasi sementara kita lihat ya, rata-rata dengan nyul penduduk katakanlah yang mulai megang HP mulai dari SMP lah, anak-anak kita sudah rata-rata punya 2 Pak, apalagi bapak-bapak ibu-ibu terutama main rata-rata 2 ke atas itu Pak, dikali 2 aja Pak, kira-kira seperti itu. Mohon maaf mungkin gak bisa detail
1: dari BPS Pak. Artinya sebenarnya setiap penduduk kita maupun yang di pedalaman sekalipun selama ada sinyal pasti punya apa.
3: Pasti Pak. Kalau di data yang saya pernah lihat dari Asosiasi Pengelola Jasa Internet Indonesia itu tahun 2025 Desember ya. Dari 278 juta
0: itu nasional kan Indonesia, Pak dosen ya.
3: 270 juta lah penduduk Indonesia. Itu jumlah HP di Indonesia itu 300 juta lebih, 310 juta. Jadi memang betul dibilang Pak Kadis tadi. Ada penduduk kita di Indonesia itu yang punya HP lebih dari 2.
0: Iya.
3: Lebih dari 1, 2 sampai 3. Bahkan yang HP-nya 1, 2, SIM card-nya 2 aja. Berarti kan 4 itu. 4 nomor berarti dia.
0: Sebenarnya bukan style Pak, kebutuhan.
3: Kebutuhan.
0: Orang-orang SIM kebutuhan ya Pak. Katakanlah Pak dosen ini saya yakin enggak satu HP Bapak. Nah, ini saya yakin.
3: Yang saya bawa satu.
0: Nah, itu.
1: Tapi sebenarnya tanda positif aja.
0: Iya,
1: positif kebutuhan.
0: Kebutuhan, Pak. Kebutuhan.
1: Ada yang memang untuk keluarga, khusus dia kan.
2: Nah, sekarang yang mau kita riset itu adalah berapa yang sesuai kebutuhan dan berapa yang tidak. Pertanyaannya misalnya tadi yang didiskusikan, anak-anak SD pakai HP itu kebutuhan kan?
0: Nah itu,
2: ya kan?
1: Kebutuhan, Pak. Butuh, karena kan sering belajar online juga.
2: Kebutuhan belajar online itu tidak harus membuat dia di depan HP 24 jam. Nah, kalau di Abjati itu ada tuh Pak Kadis hasil risetnya. Cuman filenya
0: Abjati itu apa Pak?
2: Bukan Abjati, Asosiasi Pengelola Jasa Internet Indonesia.
0: Siap.
2: Apa gitu singkatnya lupa saya. Itu saya ada filenya. Tapi hasil riset tahun 2025 ya. Itu ada tuh pengguna internet handphone usia kelompok ini. Itu ada hasilnya.
0: Berarti naik kurang lebih 25% dari jumlah penduduk yang ada Pak ya.
2: Seperti itu.
1: Tapi Pak Muhammad, kalau saya menyesal juga Pak, pengennya lahir di era sekarang Pak. Buat skripsi gak susah Pak.
2: Tak, kalau lahirnya era sekarang, kita gak punya pengalaman tentang era masa lalu.
0: Kita lah sebenarnya era kita yang paling beruntung Pak. Mengalami masa susah, transisi dan masa enak gitu transisi.
1: Iya. Kalau dulu kalau buat misalnya tugas akhir kan pening kita cari referensi banyak. Kalau sekarang tinggal
2: tinggal dibuatkan oleh dulu kita masih sibuk dengan mesin ketik ya. Hari ini kan anak-anak duduk-duduk aja di kafe satu jam udah selesai semua.
0: Iya betul.
1: Bahkan apa untuk pekerjaan juga sekarang seperti generasi Z ini kan bagaimana caranya mager di dalam rumah tapi uang datang. Kalau era kita kan bekerja dulu.
3: Makanya sekarang tuh ada Pak Kadis ilmu baru Pak namanya. Karena AI berkembang, ada lagi yang namanya AI ethics. Nah, etika menggunakan media AI itu ada lagi sekarang. Karena munculnya masifnya tadi AI itu yang sudah tidak bisa dibendung.
0: Iya.
3: Di Indonesia Pak hari ini ada sekitar 170 jenis
0: AI,
3: aplikasi AI yang beredar. 170. Ada yang khusus, ada yang secara umum ya, kayak ChatGPT itu kan umumnya.
1: Umum.
3: Gemini juga umum ya. Tapi kan ada yang AI khusus tools-tools tertentu untuk bikin video.
0: Iya.
3: Ya kan, ada tools AI khusus untuk skripsi. Ya kan. Itu ada gitu.
1: Dan itu sebenarnya gara-gara AI, jasa dosen untuk membuat skripsi. tidak berguna.
3: Jadinya seperti itu. Bahkan sekarang kita karena itu tuntutan tadi Pak Kadis, maka kemudian kami juga dosen itu akhirnya punya aplikasi AI untuk mendeteksi
1: ada lagi
3: punya tuh AI-nya. AI apa enggak itu.
1: Cuma sekali lagi akhirnya tetap era dahulu lebih cerdas dibanding yang sekarang. Kalau menurut penelitian Pak ya. Baik, mengingat waktu, kita coba dari Pak Iskandar dulu atau Pak Muhammad ini closing statement. Dari Pak Muhammad
2: ya. Ya, baik. Terima kasih Mas Fajar, Pak Kadis waktunya. Jadi saya ingin mengatakan pada kita hari ini bahwa apapun yang terjadi, jangan pernah menyalahkan teknologi. Teknologi itu gak pernah salah, karena dia diciptakan, dibuat untuk membantu, memudahkan aktivitas manusia. Yang salah itu adalah
1: penggunanya.
2: Jadi jangan pernah menyalahkan handphone yang ada pada anak kita. Jangan pernah menyalahkan AI yang digunakan oleh anak kita, tapi salahkanlah kita sebagai penggunanya. Itu pesan saya. Nah, untuk meminimalisasi itu semua, ayo kita kembali tingkatkan kesadaran kita bahwa media itu apapun namanya, yaitu semata-mata dibuat untuk membantu memudahkan aktivitas kita, membantu kita menentukan, mengambil keputusan. Tetapi semua mutlak adalah ada di pada diri kita manusia.
1: Baik, terima kasih Pak Muhammad. Silakan Pak Iskandar.
0: Baik, terima kasih Bung Japa, terima kasih Pak Muhammad. Jadi menghadapi tantangan teknologi ke depan yang semakin kompleks Pak, tentu kami dari pemerintah Provinsi Kalimantan Utara ingin menyampaikan imbauan strategis sekaligus ajakan kepada seluruh elemen masyarakat di beranda NKRI Utara NKRI. Tentu kita harus bertransformasi tidak sekedar konsumen informasi pasif, tetapi menjadi benteng pertahanan informasi yang kokoh melalui tiga pilar gerakan. Nah, tadi yang pertama ini tadi saya sudah sebut, jadi menjadikan saring sebelum sharing. Pak. Nah, itu sebagai gaya hidup digital. Jadi kita baca, lihat, tentu disaring-saring dulu. Kalau ada peluang untuk di sharing ya kita sharing. Tapi sesungguhnya yang saya paling tertarik tadi yang disampaikan Pak Muhammad tadi, kesolehan berdigital itu yang paling saya garis bawahi. Kemudian yang kedua, tentu mari kita sambung kedaulatan informasi di beranda perbatasan. Ini masyarakat wilayah perbatasan adalah mata dan telinga pertama bangsa. Kita kan di wilayah perbatasan, Pak. Kemudian yang terakhir adalah tentu kita mengajak semua partisipasi aktif dalam ekosistem literasi, peranan termasuk dari orang tua, para akademisi, terutama peran dari teman-teman media massa, peran masyarakat pada umumnya. Ini menjadi tugas kita semua untuk mengedukasi terutama kepada anak-anak kita yang rentan terhadap dunia digital saat ini, Pak. Saya kira seperti itu. Terima kasih Bung Japa, terima kasih pendengar semua.
1: Terima kasih Pak Iskandar dan Pak Muhammad. Iya, seperti saya ambil kutipan dari Pak Muhammad tadi, bahwa jangan pernah salahkan teknologi saat ini, jangan pernah salahkan gadget, gawai dan sebagainya. Semua tergantung kepada orang tua, anak yang sebagai pengguna. Sebab teknologi bisa menjadi dua mata pisau, bisa menguntungkan bagi yang memanfaatkannya secara baik dan bisa merugikan yang secara yang tidak baiknya. Oleh itu, gunakan teknologi sebenar-benarnya dan tidak menyalahi dari kodratnya teknologi. Kita ketahui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Banjir bandang adalah banjir yang terjadi pada suatu daerah dengan permukaan rendah dan terjadi intensitas hujan yang tinggi. Banjir ini terjadi akibat air pada suatu wilayah sudah berada dalam kondisi jenuh, sehingga banjir akan datang dengan sangat cepat, bahkan tidak ada waktu untuk dapat diserap oleh tanah. Namun, ada beberapa tanda yang dapat dijadikan ciri-ciri akan terjadinya banjir bandang. Pertama, ketika hujan terjadi, aliran sungai mengalami penyusutan akibat terbendung oleh material longsor pada daerah hulu sungai ataupun di sepanjang aliran sungai. Dengan cepat, air mendadak naik dan mengalir begitu deras. Kedua, air sungai berubah warna menjadi kecoklatan atau keruh karena telah bercampur dengan tanah dan lumpur. Ketiga, terdengar suara gemuruh dari aliran air sungai. Hal ini menjadi pertanda bahwa air yang disertai batuan, lumpur, serta batang pohon sudah bergerak ke arah lebih rendah. Keempat, terdapat awan hitam di daerah hulu sungai, menandakan sedang terjadi hujan lebat di bagian hulu sungai.

Menindaklanjuti himbauan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi guna meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air, saatnya kita dengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Udah, yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Pendengar RRI program Satukan Informasi dan Inspirasi dari Miliki Noella, Cinta Ini Bergelora yang sudah kami hadirkan di ruang dengan Anda di menit ke-25 meninggalkan jam 10 untuk pagi hari ini. Untuk Anda yang mungkin mau berkegiatan di luar rumah ya pendengar, hati-hati di jalan karena cuaca sepertinya sedang tidak baik-baik saja, jalanan agak licin, dan jangan lupa untuk siapkan mantel atau jas hujan sebelum Anda keluar rumah atau melakukan aktivitasnya di luar ruangan. Baiklah pendengar, kami hadirkan dari Miliki Lala Suwaga featuring dengan Joniar Arif, Nada Kasih, untuk menemani aktivitas Anda pagi menjelang siang ini.

Banjir bandang adalah banjir yang terjadi pada suatu daerah dengan permukaan rendah dan terjadi intensitas hujan yang tinggi. Banjir ini terjadi akibat air pada suatu wilayah sudah berada dalam kondisi jenuh, sehingga banjir akan datang dengan sangat cepat, bahkan tidak ada waktu untuk dapat diserap oleh tanah. Namun, ada beberapa tanda yang dapat dijadikan ciri-ciri akan terjadinya banjir bandang. Pertama, ketika hujan terjadi, aliran sungai mengalami penyusutan akibat terbendung oleh material longsor pada daerah hulu sungai ataupun di sepanjang aliran sungai. Dengan cepat, air mendadak naik dan mengalir begitu deras. Kedua, air sungai berubah warna menjadi kecoklatan atau keruh karena telah bercampur dengan tanah dan lumpur. Ketiga, terdengar suara gemuruh dari aliran air sungai. Hal ini menjadi pertanda bahwa air yang disertai batuan, lumpur, serta batang pohon sudah bergerak ke arah lebih rendah. Keempat, terdapat awan hitam di daerah hulu sungai, menandakan sedang terjadi hujan lebat di bagian hulu sungai.

Pernah gak sih lagi di tempat sepi terus perut kamu bunyi? Udah gitu semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Asam Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Eh, kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

mulai

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

0: pesan makan yuk.
1: Boleh. Aku juga mulai lapar, di resto biasa aja ya.
0: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu, makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
0: Beuh, garansi pokoknya, karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
0: Ya gak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
0: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
0: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Sari berangkat sekolah dulu ya.
1: Sayang bentar.
0: Kenapa Bu? Putri kan udah bawa tas.
1: Bukan tasnya yang ketinggalan Put, tapi salimnya nak.
0: Oh iya lupa Bu, maaf ya Bu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, hati-hati ya nak.
2: Salim tangan, sederhana namun bermakna mendalam. Bukan sekedar menempelkan tangan, tapi bentuk penghormatan, kasih sayang, dan doa restu orang tua yang mengalir dalam langkah anak. Ajarkan budaya salim sejak dini, tanamkan karakter sopan santun, agar tangan kecil mereka tumbuh menjadi tangan yang beradab dan rendah hati. Lestarikan tradisi luhur dimulai dari rumah kita.

0: Pendengar RRI, program Satukan Informasi dan Inspirasi, lagu dari miliknya Ansar Fitorin dengan Hesti Hatta, Aja Mapele itu di lagu musik tradisional dan budaya Bugis dan Makassar sudah kami hadirkan untuk Anda. Selanjutnya pendengar, kita bergabung bersama RRI Program 3 Jakarta.
1: Rapid Bucharest menjuari FIBA 3x3 Women Series Baku 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 21 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Tim Nasional Spanyol disambut hangat oleh Raja Felipe VI di Istana Zarzuela Senin siang waktu setempat, usai memastikan gelar juara Piala Dunia 2026. Spanyol berhasil mengangkat trofi kemenangan setelah mengalahkan Argentina 1-0 pada laga final yang digelar di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Unas enormes gracias a la federación, al cuerpo técnico, a los jugadores y a disfrutar de esta victoria.
0: Tim Nasional Spanyol disambut bak pahlawan setelah memastikan gelar juara Piala Dunia 2026. Setibanya di Madrid Senin siang waktu setempat, skuad asuhan Luis de la Fuente itu langsung diterima Raja Felipe VI dan Ratu Leticia di Istana Zarzuela. Dalam sambutannya, Raja Felipe VI menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemain dan staf kepelatihan, serta mengatakan bahwa kemenangan ini juga menjadi milik seluruh rakyat Spanyol.
2: Lo principal, enhorabuena. Enhorabuena de verdad, de todo corazón.
3: Yang terpenting, selamat dari lubuk hati saya yang terdalam. Perjalanan ini benar-benar sebuah odise. Jalannya sangat panjang, bukan hanya pada fase akhir, tetapi sejak awal turnamen dengan 48 tim. Ini adalah kemenangan yang epik. Kalian telah berjuang, kembali dengan tubuh yang penuh luka dan kelelahan. Kalian juga sempat menerima kritik yang kini telah sirna. Namun, semua itu tidak ada artinya dibandingkan kebahagiaan membawa pulang trofi ini.
2: Con la alegría de traeros la copa.
0: Usai menemui Raja Spanyol, para pemain melanjutkan parade mereka untuk bertemu dengan Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez. Dalam sambutannya, Pedro Sanchez

0: Karena sesungguhnya tidak mudah, sekalipun memiliki tim yang hebat untuk mencapai final Piala Dunia. Dan pada akhirnya, kalian membuktikan apa yang pernah dikatakan Luis Aragonés, bahwa final bukan untuk dimainkan, tetapi untuk dimenangkan. Kini Spanyol memiliki dua gelar juara dunia. Mengapa tidak bermimpi pada 2030 bahwa dua tidak akan berhenti menjadi tiga, terlebih saat Spanyol menjadi tuan rumah Piala Dunia.
1: Perayaan gelar juara dunia di jalanan kota Madrid itu menjadi momen bersejarah bagi Spanyol setelah kembali mengangkat trofi Piala Dunia untuk kedua kalinya. Kini

Sementara itu pendengar, FIFA memastikan akan menyelidiki kericuhan yang melibatkan pemain dan staf Argentina usai laga final Piala Dunia 2026 melawan Spanyol. Komite Disiplin FIFA telah menunjuk jaksa disiplin dan juga etik untuk menyelidiki insiden tersebut dengan ancaman skorsing bagi individu yang terlibat, serta denda untuk Federasi Sepak Bola Argentina. Kericuhan terjadi setelah Spanyol memastikan kemenangan 1-0 ketika sejumlah pemain Argentina terlibat bentrokan dengan para pemain Spanyol yang sedang merayakan gelar juara. Nahuel Molina, Leandro Paredes, Thiago Almada, dan asisten pelatih Roberto Ayala termasuk yang diduga terlibat dalam insiden tersebut. Selain itu, FIFA juga tengah memproses dugaan pelanggaran terpisah setelah pemain Argentina membentangkan spanduk yang mendukung klaim negaranya atas Kepulauan Falkland usai laga semifinal melawan Inggris.

Mendengar kabar duka datang dari dunia sepak bola internasional, Liverpool berduka atas wafatnya legenda klub Kevin Keegan pada usia 75 tahun setelah berjuang melawan kanker. Mantan penyerang bernomor punggung 7 itu mencatatkan 323 penampilan dan mencetak 100 gol selama 6 musim bersama The Reds. Keegan menjadi salah satu dari 4 pemain Inggris yang pernah meraih penghargaan Ballon d'Or. Sepanjang karir, Keegan pernah membela beberapa klub, di antaranya Hamburg, Southampton, dan Newcastle United, serta mencatatkan 63 penampilan bersama tim nasional Inggris. Setelah pensiun sebagai pemain, Keegan juga sempat melanjutkan kiprahnya sebagai pelatih Newcastle United, Fulham, Manchester City, dan timnas Inggris. Liverpool menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga Keegan dan mengenang jasanya sebagai salah satu

menjadi FIBA menjuarai FIBA 3x3 Women Series Baku 2026 setelah mengalahkan Austria 17-12 pada partai final di Azerbaijan tadi malam. Gelar tersebut menjadi yang kedua secara beruntun bagi tim asal Rumania itu setelah sebelumnya juga menjuarai seri Caceres di Spanyol. Rapid Bucharest menyapu bersih seluruh pertandingan tanpa kekalahan, termasuk menyingkirkan Spanyol dan Slovenia sebelum melaju ke final. Marta Misenko menjadi pencetak angka terbanyak di final dengan 6 poin. Sementara Ainoa Gervasini memastikan kemenangan lewat tembakan 2 angka. Pemain Rapid Bucharest Hortense Limousin juga dinobatkan sebagai pemain terbaik atau MVP setelah tampil dominan sepanjang turnamen. Rangkaian FIBA 3x3 Women Series selanjutnya akan berlangsung di Batam, Kepulauan Riau, Indonesia pada 23 hingga 24.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Datangkan pemain-pemain berkelas di bursa transfer, Persib Bandung target juara Liga keempat beruntun. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Fokus ya, Piala Presiden bulan kedua, kita mudah-mudahan juara.
2: Persib Bandung nampaknya serius membangun dinasti. Di bawah manajemen Umuh Mukhtar, Maung Bandung menargetkan gelar juara Liga Domestik keempat secara beruntun sejak 2023-2024. Plus menyapu bersih kompetisi Asia, SEL 2 dan ASEAN Cup Championship. Baru-baru ini, Persib mendatangkan pemain anyar Mariano Peralta, winger Argentina yang dinobatkan sebagai MVP dan mencetak 20 gol musim lalu. Ia akan memperkuat lini serang bersama 11 pemain asing lainnya dan pemain lokal top. Manajer Umuh Mukhtar menyatakan dukungan finansial yang sehat membuat Persib paling serius membangun skuad juara.
3: Kita juara atau harus juara? Targetnya juara bang, saya pemain-pemain ecek-ecek.
1: Semua yang juga fokus ya, kalau presiden bulan juga, kita mudah-mudahan juara juga ya, walaupun tidak lengkap pemainnya ya.
2: Di kesempatan lain, pelatih Igor Tolik menyambut positif kedatangan Peralta. Ia menyebut nama itu telah masuk dalam daftar pemain untuk Piala Presiden 2026. Dia Peralta sudah didaftarkan untuk Piala Presiden. Kita masukkan dia di list. Kita berharap bahwa dia segera tiba secepatnya. Piala Presiden sendiri akan bergulir pada 25 Juli nanti. Saat ini, Persib sukses mendatangkan nama-nama segar, yakni Gabriel Mutombo, Luka Minalo, Gakuto Notsuda, Basa Sekulik, Seni Was, Ragnar Orangmangun, dan yang terbaru, Mariano Peralta. Kedalaman skuad tersebut yakini menjadi kunci menghadapi jadwal padat Liga Domestik dan kompetisi internasional. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke cabang olahraga bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri berhasil tampil sebagai juara Japan Open 2026. Apakah kemenangan ini bisa menjadi momen kebangkitan prestasi ganda putra Indonesia di kancah internasional? Berikut wawancara Nur Diansyah bersama Kepala Bidang Pertandingan dan Perwasitan PBSI, Mimi Irawan.
1: Ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri berhasil tampil sebagai juara di Japan Open 2026. Ini merupakan gelar perdana mereka di level Super 750. Apakah ini bisa menjadi momen kebangkitan prestasi ganda putra Indonesia di kancah internasional? Telah bersama kami Kepala Bidang Pertandingan dan Perwasitan PBSI, Mimi Irawan. Apa kunci dari kemenangan Fajar Fikri di Japan Open 2026 ini?

0: karena mereka juga mungkin sudah merasa beberapa kali event mereka hanya mendapatkan runner up. Tentu kan ada satu perasaan bagaimana ya.
1: Menurut Ibu, apa yang paling menonjol dari penampilan Fajar Fikri di final Japan Open 2026?
0: Jadi tidak ada yang terlalu hebat, dan memang kebetulan yang Korea yang dia ketemu di final lagi kurang bagus mainnya itu, ganda utama itu. Jadi ya kita punya, ya kalau namanya bola bulat, ya kita kan namanya punya keberuntungan. Pertandingan selalu ada menang dan kalah, ya Pak Nur ya.
1: Betul, ya. Apa harapan Ibu ke depannya untuk performa Fajar Fikri pada pertandingan-pertandingan berikutnya?
0: Nah saya berharap nanti mereka bermain di Cina ini minggu depan, itu mereka akan continue juga jadi juara, supaya masyarakat atau netizen ini semakin percaya melihat mereka main, dan juga bagi pelatih juga tentu kan melihat kekompakan mereka itu semakin terpadu. Karena ingat bahwa ini kan akan mulai pengumpulan poin-poin untuk menuju ke Olimpiade. Iya kan?
1: Betul.
0: Kalau memang mau ganti pasangan dari sekarang. Nah itulah, jadi saya berharap mereka ini jangan dipisah lagi. Sudahlah. Iya kan? Mereka, yang penting mereka bermainnya lebih baik ya. Seperti kemarin lah, jadi walaupun Koreanya itu lagi bermain jelek, kalau saya ya namanya kalah dan menang itu pertandingan, dan kita memiliki kemarin itu mainnya bagus kok, tenang, tidak asal aja tuh. Kalau enggak kan biasanya kan Fajar celananya diangkat lah, segala macam lah, seperti itu kan.
1: Betul.
0: Karena nervous. Nah tapi kemarin itu cukup baik lah. Nah saya berharap mereka bisa akan continue di event yang lainnya. Itu loh Pak.
1: Baik.
0: Ya.
1: Siap.
0: Oke baik. Terima kasih Pak Nur. Selamat siang.
1: Siang. Pendengar, telah selesai wawancara kita bersama Mimi Irawan, Kepala Bidang Pertandingan dan Perwasitan PBSI dari Jakarta. Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari lapangan bulu tangkis, Indonesia mengirimkan 3 pemain tunggal dan 9 pasangan ganda untuk tampil pada China Open 2026 di Hangzhou, Tiongkok. Juara bertahan ganda putra Fajar Alfian dan Muhammad Sukuhibul Fikri kembali menjadi andalan Indonesia setelah menjuarai Japan Open 2026. Pada babak pertama, Fajar dan Fikri akan menghadapi pasangan tuan rumah Wang Di dan Liu Yang. Sementara itu, Jonathan Christie, Alwi Farhan, dan Putri Kusuma Wardani juga memulai perjuangan mereka dari babak 32 besar. Turnamen bulu tangkis level Super 1000 itu dijadwalkan berlangsung mulai hari ini hingga 26 Juli mendatang dengan total hadiah $2 juta Amerika Serikat. Ajang ini akan menjadi persiapan

CV Cup 2026 dengan menghadapi Kamboja di Jakarta besok malam. Laga tersebut menjadi kesempatan bagi Indonesia membalas kekalahan dari Kamboja pada putaran pertama di Filipina pekan lalu. Indonesia tergabung di grup A bersama Kamboja dan Filipina, sedangkan grup B dihuni Thailand, Vietnam, dan Myanmar. Setelah menghadapi Kamboja, tim Merah Putih akan melawan Filipina pada pertandingan terakhir fase grup pada Jumat mendatang. Dua laga fase grup tersebut akan menentukan langkah Indonesia menuju babak semifinal CV Cup 2026. Sebelumnya, pada edisi 2025 di Jakarta, Indonesia berhasil menjadi juara tanpa menelan satupun kekalahan.

Kabar terakhir datang dari cabang olahraga e-sport. Tiga wakil Indonesia mengalihkan fokus ke Free Fire World Series Southeast Asia atau FFWSC 2026 Fall setelah gagal meraih hasil maksimal e-sport World Cup 2026 di Paris, Prancis. RRQ Kazu menjadi wakil Indonesia dengan hasil terbaik setelah finish di peringkat ke-9. Sementara itu, juara bertahan Evos Divine harus puas mengakhiri turnamen di posisi ke-10, sedangkan Bridgerton by Vitality tersingkir pada babak survival stage. Gelar juara EWC 2026 Free Fire akhirnya diraih tim Lion dari Meksiko yang memutus dominasi Thailand dan Indonesia. Turnamen FFWSC 2026 Fall akan dimulai pada Agustus mendatang dan menjadi jalur kualifikasi menuju FFWS Global Finals 2026 di Bangkok, Thailand. Indonesia dipastikan akan mengirimkan 5 tim pada turnamen e-sports kawasan Asia Tenggara tersebut.

dengan disampaikan kabar dari arena tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pernah dengar soal suku Bajo? Mereka dijuluki manusia laut dan bukan tanpa alasan. Bayangin aja, mereka bisa menyelam sampai 70 meter dan tahan napas lebih dari 10 menit tanpa alat bantu napas. Tapi tunggu dulu, ini bukan karena mereka punya paru-paru super. Rahasia mereka ternyata ada di limpa. Yap, limpa mereka lebih besar dari orang biasa. Dan itu menjadikan mereka bisa menyimpan lebih banyak oksigen dalam darah. Uniknya lagi, para ilmuwan menemukan kalau suku Bajo punya gen khusus yang bikin tubuh mereka jago ngatur oksigen saat menyelam. Jadi, bukan cuma latihan, tapi udah bawaan genetik juga loh. Keren banget kan? Suku Bajo tuh menjadi bukti nyata kalau manusia bisa beradaptasi dengan ekstrim, bahkan jadi manusia amfibi beneran.
1: Kadang aku mikir, nasionalisme itu cuma soal upacara sama pasang bendera ya.
2: Ye, nggak gitu. Nasionalisme itu juga terlihat dari hal-hal sederhana loh.
1: Contohnya?
2: Kerja dengan jujur, disiplin, menghargai perbedaan, pakai produk dalam negeri juga bisa, dan memberi pelayanan terbaik. Itu semua kan bentuk cinta kita kepada Indonesia.
1: Berarti membela negara bisa dimulai dari tempat kerja.
2: Yoi, tepat sekali. Kita mungkin bukan pejuang di medan perang, tapi kita bisa menjadi pejuang kemajuan bangsa lewat karya dan pengabdian.
3: Nasionalisme itu bukan sekedar kata, melainkan tindakan nyata. Cintai Indonesia dengan bekerja penuh integritas, menjaga persatuan, dan memberikan yang terbaik bagi negeri. Indonesia kuat, Indonesia.

terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda. Hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit. Sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang kembali hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan juga peristiwa aktual lainnya. Saya Safira Amalia, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI.

0: siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Ada rekan saya, Siva Fauzia, yang akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani Anda hingga sore hari nanti. Ya. Siva, silakan.
1: Ya, benar sekali Safira, siang hingga sore nanti tim Indonesia Menyapa Siang sudah menyiapkan sejumlah topik-topik pilihan yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Hari ini Selasa 21 Juli 2026, di antara

Kuatkan Rantai Pasok Nasional bersama narasumber Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo de Sousa Mota. Nanti akan kami hadirkan di Indonesia Menyapa Siang. Kemudian kami juga akan menghadirkan topik mengenai antisipasi dampak penutupan Selat Hormuz, Dewan Energi

dunia. Untuk mengantisipasi potensi gangguan tersebut, Dewan Energi Nasional mempercepat penerapan mandatory B50 sekaligus memperkuat cadangan energi nasional agar ketahanan energi Indonesia tetap terjaga. Nanti akan kami ulas lebih lanjut mengenai seberapa penting percepatan penggunaan B50 ini dan juga penguatan

lebih fokus untuk mengikuti proses belajar sejak awal tahun ajaran baru. Nanti juga akan kami perbincangkan selengkapnya di Indonesia Menyapa Siang. Selanjutnya pendengar, kami juga hadirkan sore nanti closing ceremony Pesta Bola RRI 2026. Nanti akan kami hadirkan closing ceremony di pukul 15.10 waktu Indonesia Barat. Dan pastinya juga kami hadirkan ke ruang dengar Anda beragam peristiwa aktual lainnya. Pastikan Anda

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya Bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya Bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu Bunda.
1: Pinter anak Bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah Bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

0: Waduh, badanku meriang panas dingin nih.
1: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
0: Iya nih, Nila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
1: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
2: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.

0: Tuban adalah salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana, bahkan sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, drum plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Ronggolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni di masa mendatang.
1: Sen.
2: Woi.
1: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
2: Hebat. Kamu tahu, begadang itu bahaya kan?
1: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
2: Oh iya, coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
1: Zombie? Maksudmu apa?
2: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau nggak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
1: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
2: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
1: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Dengar RRI program satu kali informasi dan inspirasi. Satu lagu dari miliknya Milka. Tiada lagi yang sudah kami hadirkan di ruang dengar RRI program satu Tarakan. Pendengar, selanjutnya akan kami hadirkan berita Paguntaka untuk Anda. Tetap bersama kami di 97,9 MHz.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan berita Pagumpakar.

0: Dari Jalan Singamakam 10 Kota Tarakan, Radio Republik Indonesia Tarakan menyampaikan berita Paguntaka Selasa 21 Juli 2026. Pendengar pemirsa, berita ini dapat didengarkan melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor frekuensi 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official serta aplikasi RRI Digital. Bersama saya Diti Hanggraini, inilah berita Paguntaka selengkapnya. Informasi pertama, Wali Kota Tarakan Dr. Haji Khairul MKS meminta seluruh ketua RT ikut aktif menangani stunting di wilayahnya. Arahan itu disampaikan saat penyerahan SK Ketua RT di kantor Kecamatan Tarakan Barat, Kamis pekan lalu. Laporan selengkapnya Muhammad Rajabsyah.
1: Di Tarakan kan cukup tinggi, sekitar 25% hasil survei nasional.
2: Wali Kota Tarakan, Dr. Haji Khairul MKS, masih memberi perhatian serius terhadap stunting, meskipun angkanya sudah turun drastis berkat upaya yang dilakukan. Hal ini karena Tarakan merupakan kota terbuka. Banyak pendatang mencari kerja, membawa anak yang sudah kurang gizi dari daerah asal. Daerah pesisir seperti Pantai Amal, Selumit, Selumit Pantai, dan wilayah pantai lainnya jadi kantong stunting tertinggi. Hal ini karena Tarakan merupakan kota terbuka. Banyak pendatang mencari kerja, membawa anak yang sudah kurang gizi dari daerah asal. Daerah pesisir seperti Pantai Amal, Selumit Pantai, dan wilayah pantai lainnya jadi kantong stunting tertinggi.
1: Di Tarakan kan cukup tinggi, sekitar 25% hasil survei nasional. Wih, malu juga kita, padahal angka kemiskinan kita rendah sebenarnya. Kalau kita lihat itu, kita jauh di bawah rata nasional. Angka kemiskinan kita sekarang di bawah 5%. Nasional aja masih 15%. Tapi kok stunting kita tinggi? Nah ternyata memang, mohon maaf Bapak Ibu, bukan karena di Tarakan kota terbuka, banyak orang keluar masuk. Ya, kita juga berdatang sebenarnya, tapi maksud saya, pada saat survei itu, banyak orang yang datang ke sini mau cari kerjaan. Pada saat dia cari kerjaan, dia bawa anaknya. Anak dari sana itu kurang gizi. Tercatat lagi kita, gizinya tinggi. Terutama daerah-daerah tertentu. Waktu itu saya datangnya daerah Amal, daerah-daerah pantai terutama. Kebetulan Bapak ada daerah yang pantai.
2: Karena itu, Wali Kota meminta Ketua Rukun Tetangga terlibat aktif dalam penanganan stunting. Ketua RT dapat melaporkan kepada pemerintah melalui dinas terkait jika ada warganya yang menderita stunting. Tanpa laporan dari Ketua RT, pemerintah sulit mendeteksi kasus stunting. Pendataan stunting kini tidak lagi lewat survei, tapi by name, by address, rumah per rumah.
1: Kalau tidak ada laporan, kita dari pemerintah ini petugas kesehatan, tapi tidak tahu. Oleh karena itu, sebenarnya kalau sekarang ini kita sudah mendatanya tidak lagi pakai survei, tapi by name, by address, rumah per rumah. Dan sekarang kalau dari survei EPPBGN itu, kita tinggal 8% nasab, jauh di bawah nasional, dari 25.
2: Wali Kota menambahkan hasil survei elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat atau EPPGBM terbaru, stunting Tarakan kini turun jadi 8% dari sebelumnya 25%. Muhammad Rajarsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: TNI Angkatan Laut menerjunkan armada tempurnya untuk mengawal pendistribusian mata uang rupiah hingga perbatasan negara daerah.
3: Bank Indonesia sebagai bank sentral Indonesia berkomitmen untuk mencapai dan menjaga stabilitas nilai rupiah, senantiasa mengkampanyekan cinta, bangga, dan paham rupiah kepada masyarakat.
4: Kehadiran ekspedisi KAS keliling di wilayah terdepan, terluar, dan terpencil atau 3T menjadi momentum penting untuk membentengi masyarakat perbatasan dari ketergantungan mata uang asing. Melalui program dedikasi untuk negeri, masyarakat di pulau-pulau perbatasan dibekali pemahaman mengenai pentingnya menjaga fisik uang rupiah serta peran mata uang sebagai pemersatu bangsa. Sinergi ini menegaskan bahwa bela negara tidak hanya dilakukan melalui angkatan bersenjata, tetapi juga lewat kesadaran menjaga kedaulatan ekonomi di tanah air. Mewakili Asisten Operasi Kasal Komandan Lantamal 13 menekankan pentingnya peran rupiah sebagai simbol kedaulatan negara.
3: Bank Indonesia sebagai bank sentral Indonesia berkomitmen untuk mencapai dan menjaga stabilitas nilai rupiah, senantiasa mengkampanyekan cinta, bangga, dan paham rupiah kepada masyarakat yang merupakan pelaksanaan program dedikasi untuk negeri. Hal ini karena rupiah merupakan simbol kedaulatan negara yang harus senantiasa kita jaga sebagai wujud nyata dari semangat bela negara.
4: Melalui pendekatan edukatif ini, warga di garis batas negara diharapkan kian bangga bertransaksi menggunakan rupiah sebagai wujud nyata cinta tanah air. Setiap jadi, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara pendengar dan pemirsa RRI, Anda masih mendengarkan berita Paguntaka siang ini. Disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan frekuensi 97,9 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor frekuensi 99,9 MHz, YouTube channel RRI Tarakan Official, audio streaming rri.co.id, serta aplikasi RRI Digital. Menjelang HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, Lapas Tarakan usulkan remisi dan amnesti untuk ribuan narapidana. Berikut laporan Kristofan.
5: Salah satu upaya untuk mengurangi overkapasitas adalah pemberian amnesti itu dengan pemberian pengurangan masa pidana.
6: Menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 pada 17 Agustus 2026 mendatang, Lapas Kelas 2A Tarakan mengajukan usulan pengurangan masa pidana atau remisi bagi 1.085 warga binaan pemasyarakatan atau WBP. Selain itu, lembaga pemasyarakatan ini juga mengusulkan pemberian amnesti kepada 27 warga binaan. Kepala Lapas Kelas 2A Tarakan, Jupri, menyampaikan saat ini total penghuni Lapas Tarakan mencapai 1.341 orang, terdiri dari 1.085 narapidana dan 256 tahanan. Dalam rangka memperingati hari 17 Agustus di tahun 2026 ini, pihaknya mengusulkan pengurangan masa pidana atau remisi untuk sekitar 1.085 orang narapidana. Menurut Jupri, usulan remisi ini telah disampaikan kepada pemerintah pusat. Sementara itu, untuk amnesti, pihaknya mengusulkan 27 WBP, namun setelah verifikasi, hanya 18 orang yang memenuhi kriteria. Kriteria utama penerima amnesti yang diusulkan adalah terpidana dengan sisa pidana 1 tahun atau 12 bulan ke bawah. Kebijakan ini sejalan dengan surat edaran Kementerian Hukum dan HAM yang menekankan aspek kemanusiaan dan kebangsaan. Pemerintah pusat tengah mempersiapkan pemberian amnesti secara lebih luas dalam rangka HUT RI ke-81. Kebijakan ini dibagi menjadi kategori kemanusiaan dan kebangsaan dengan prioritas bagi narapidana yang memenuhi syarat ketat seperti bukan bandar narkotika, bukan residivis, serta memiliki kondisi kesehatan khusus atau latar belakang tertentu. Jupri berharap usulan remisi dan amnesti ini segera terrealisasi. Menurutnya, langkah tersebut menjadi salah satu upaya konkret mengatasi masalah overkapasitas di Lapas Tarakan.
5: Lapas Kelas 2 Tarakan mengusulkan pengurangan masa pidana atau remisi itu jumlahnya sekarang ini, jumlah penghuninya 1.341. Terus yang diusulkan remisi itu sekitar 1.085 orang. Pemerintah sekarang ini sedang melakukan kebijakan yaitu pemberian amnesti kepada warga binaan. Nah, saat ini di Lapas Tarakan diusulkan sekitar 18 orang yang memenuhi syarat dari total 27 orang yang kita usulkan. Semoga remisi yang kita usulkan itu dan juga amnesti yang kita usulkan itu bisa segera terrealisasi, sehingga salah satu upaya untuk mengurangi overkapasitas adalah pemberian amnesti itu dengan pemberian pengurangan masa pidana.
6: Jupri juga menekankan pentingnya dukungan dari pemerintah daerah. Setelah bebas, para warga binaan diharapkan dapat diterima kembali di masyarakat, mendapatkan pekerjaan yang layak, serta tidak mengulangi perbuatan melanggar hukum. Untuk diketahui, proses remisi diperkirakan akan lebih dulu terrealisasi, sementara amnesti memerlukan proses lebih panjang karena harus melalui rekomendasi Kementerian Hukum dan HAM hingga keputusan Presiden. Dengan total 1.341 penghuni saat ini, realisasi remisi dan amnesti diharapkan dapat memberikan ruang pernapasan bagi Lapas Tarakan sekaligus memberikan kesempatan kedua bagi narapidana yang telah menunjukkan perubahan perilaku positif. Kristofan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Cuaca di Tarakan yang sering berubah-ubah, dengan kondisi tersebut, masyarakat diminta untuk memantau perubahan cuaca yang bisa terjadi kapanpun.
7: Ya, ingin beraktivitas di luar rumah, terutama pada malam hari, harap lebih berhati-hati.
8: Cuaca di Tarakan yang sering berubah dari cerah berawan, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, termasuk angin kencang dan ketinggian gelombang laut, di mana dengan kondisi tersebut masyarakat diminta untuk sering memantau perubahan cuaca yang bisa terjadi kapanpun. Forecaster Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Juwata Tarakan, Danu Rahni Aryasta mengatakan, Tarakan merupakan daerah non musim, sehingga perubahan cuaca cepat terjadi di wilayah Tarakan. Menurut Danu, masyarakat bisa memantau perakiran cuaca melalui aplikasi info BMKG atau website maritim bmkg.go.id ataupun di siaran RRI.
7: Bagi masyarakat yang ingin beraktivitas di luar rumah, terutama pada malam hari, harap lebih berhati-hati dan update terus untuk info cuaca kami di media Instagram di @bmkgtarakan.
8: Danu mengungkapkan sangat disayangkan jika masyarakat tidak memanfaatkan kecanggihan teknologi dalam mendapatkan informasi perubahan cuaca yang dapat terjadi kapanpun. Dengan memantau perubahan cuaca yang bisa terjadi kapanpun, dapat membantu masyarakat maupun nelayan yang beraktivitas sehari-hari. Selain itu bisa mengantisipasi jika terjadi bencana alam ataupun kondisi cuaca yang tidak menentu. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara pendengar pemirsa, tuntas sudah berita Paguntaka siang ini. Kembali kami sampaikan berita menarik di antaranya. Wali Kota Tarakan Dr. Khairul meminta seluruh ketua RT ikut aktif menangani stunting di wilayahnya. Menjelang HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, Lapas Tarakan usulkan remisi dan amnesti untuk ribuan narapidana. Mewakili kerabat kerja redaksi yang bertugas, saya Diti Hanggreni beserta operator Akbar mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
9: Sekian berita Paguntaka.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi hingga berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta.

0: Ada cewek tuh. Kuning lagi. Aduh.
1: Udah yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
5: Ini
6: cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Pendengar RRI program satu kanal informasi dan inspirasi pro dangdut. Dangdut adalah kita. Dan untuk Anda hari ini di acara pro dangdut ditemani dengan lagu-lagu yang luar biasa. Dan yang pasti jangan bosan-bosan dengerin RRI program satu Tarakan. Baiklah pendengar, dari miliknya Rana Rani, curahan hati.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Lagu Tanah Airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan Timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sari Jahniung yang lebih dikenal sebagai Ibu Sut kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sut mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.

Apakah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah X hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: anak mama, selesai sarapan kok tambah ganteng, makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil, kan umurnya sama.
0: Oh ya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak, tapi nanti teman kamu mama yakin pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
1: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
0: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke, ma. Harus rajin makan buah dan sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.

Pru Dangdut, Dangdut adalah kita. Dari Melaki Megi Dias, Madu Merah yang sudah mengalun indah di ruang dengar Anda. Terima kasih masih bersama kami di RRI Program Satu Tarakan, kenal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya setelah secangkir Madu Merah, kami hadirkan Manis Manja Group untuk Anda. Tetap bersama kami di 97,9 MHz.

0: Aduh, Pak RT, rajin amat sih nyapu daun kering. Tapi kok dipisahin gitu sampahnya? Kan jadi ribet. Mending langsung buang semua aja ke truk sampah.
1: Loh, Mas Budi, ini bukan sembarang sampah. Sisa sayur dari dapur sama daun kering, ini namanya sampah organik. Kalau cuma dibuang TPA, malah bikin bau dan gas metana yang bahaya.
0: Walah, terus kalau nggak dibuang, mau diapain emangnya, Pak?
1: Bisa jadi emas hitam lah, alias kompos. Cukup masukin ke wadah tertutup atau lubang biopori, kasih sedikit pengurai, diemin beberapa minggu, jadi deh pupuk gratis buat tanaman Mas Budi di depan rumah. Subur kan?
0: Wah, bener juga ya. Hemat uang untuk beli pupuk, dan lingkungan juga lebih bersih nih. Mulai besok saya pisahin deh sampahnya.
2: Jangan biarkan sisa organikmu menumpuk jadi masalah. Ubah sampah jadi manfaat dengan pengomposan sederhana dari rumah. Mari pilah, mari olah.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu. Dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manis yang gak bikin diabetes kan.
5: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun

0: seret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

adalah kita. Maya sudah hapus aja WhatsAppku ya. Iya gitu. Kalau pacarnya teman, jangan mau bermain api. Ya udah, lebih baik dijauhi aja ya. Gak usah nanti dikira selingkuhan gitu deh. Kira-kira lagu dari miliknya Maya Soda. Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, masih di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Lagu dari miliknya Marvin KDI, Lelah Mengalah. Ya, kalau udah ngalah terus bisa jadi capek. Namanya juga manusia ya. Jadi jangan mau ngalah terus.

0: Nah, ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
1: Ih, asik. Ini buat aku ya kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong, Dek. Ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya, Kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, Kak.
0: Iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok barang-barang hasil usaha lokal daerah. Belilah.
1: Oke deh, Kak.

Dengar RRI program Mensatukan Informasi dan Inspirasi. Lagu terakhir untuk hari ini, perjumpaan kita di acara Prodangdut dari miliki Maria Eva, Ayam Berkokok, yang kami hadirkan untuk Anda. Akhirnya saya Diti Anggra ini harus pamit dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Dan selamat sore, pendengar, kembali menjumpai Anda pada tarakan sore hari ini. Saya Regita Bagi akan menemani Anda hingga nanti menjelang pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Tentunya dengan berbagai program dan juga informasi, di antaranya akan kami hadirkan Lintas Banjar Nusantara ya, pada pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Nuansa musik Islami dan pengajian Al-Quran di sore hari nanti menjelang dikumandangkannya azan maghrib. Dan juga tentunya warta berita siaran sentral Pro 3 Jakarta pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Tentunya kami juga telah menyiapkan informasi-informasi terupdate dan juga lagu-lagu pilihan untuk menemani sore hari Anda ya di edisi Selasa 21 Juli 2026 di pukul 15:11 ini. Dan untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini, mendengar, kembali kami hadirkan lagu dari Eclat Story dengan Bukan Hanya. Tetap di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hey guys, baju kalian produk apa? Mahal nggak? Enggak. Mana paten? Kayak aku lah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.

Pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Komisi 7 DPR RI mengkritik keras terhadap sejumlah perusahaan di kawasan industri Kabupaten Tangerang. Kritik lantaran pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan atau TJSL serta penyerapan tenaga kerja lokal dinilai jauh dari harapan. Pernyataan itu dilayangkan Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay saat melakukan kunjungan kerja di Millennium Industrial Estate, Kabupaten Tangerang. Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya DPR RI untuk menyusun rancangan undang-undang atau RUU tentang kawasan industri. Saleh menyoroti pola penyaluran TJSL melalui bantuan CSR yang selama ini dianggap hanya bersifat seremonial. Ia menekankan bantuan perusahaan seharusnya menyentuh sektor-sektor krusial bagi masyarakat, bukan sekedar memberikan bantuan musiman. Saleh mengingatkan TJSL adalah kewajiban yang diatur oleh undang-undang, dan jika perusahaan abai, maka mereka secara tidak langsung telah melanggar aturan yang berlaku. Selain masalah sosial, Saleh juga menyoroti isu pencemaran lingkungan yang masih menghantui kawasan industri. Melalui RUU kawasan industri yang tengah digodok, Komisi 7 berupaya memperkuat regulasi terkait green industry atau industri hijau. Bupati Tangerang, Maisal Rashid, turut menyampaikan keresahannya. Ia menyoroti belum adanya regulasi yang mewajibkan perusahaan untuk menyerap tenaga kerja lokal dalam porsi yang jelas. Maisal turut juga menyampaikan keresahannya dan berharap RUU kawasan industri yang sedang disusun nantinya mampu menjadi solusi atas problematika ketenaga kerjaan di Kabupaten Tangerang, sehingga kehadiran pabrik benar-benar berdampak pada kesejahteraan ekonomi warga setempat. Informasi tersebut mendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Gara-gara kamu sih, Mei. Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
1: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
2: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.

0: Halo, Ibu Siti.
1: Pedagang sayur.

0: Kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

0: hanya kaulah arti rumah.
1: Pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Rumsari mengatakan pihaknya akan memfokuskan kembali pelaksanaan program makan bergizi gratis ke wilayah dengan angka stunting tinggi. Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin 20 Juli 2026. Agustina mengatakan arah kebijakan baru tersebut disusun setelah BGN mempelajari kembali sasaran program berdasarkan data stunting nasional. Menurutnya selama ini penentuan penerimaan manfaat lebih banyak mengikuti lokasi satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG tanpa mempertimbangkan tingkat kerawanan gizi di suatu daerah. Menurut Agustina, pola lama membuat SPPG hanya mencari sekolah di sekitar titik operasional tanpa melihat kondisi gizi masyarakat setempat. Bahkan di sejumlah daerah ditemukan sekolah yang dilayani lebih dari satu SPPG sehingga berpotensi menimbulkan penerima manfaat ganda. Proses tersebut dilakukan untuk memastikan bantuan benar-benar diberikan pada kelompok yang paling membutuhkan, juga tentunya berdampak terhadap perbaikan status gizi nasional. Yang menambahkan, kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita akan menjadi perhatian lebih besar dalam pemenuhan program. Agustina mengatakan pemenuhan tersebut akan menjadi dasar perbaikan tata kelola program MBG secara menyeluruh. BGN menargetkan bantuan pangan bergizi semakin tepat sasaran sekaligus memberikan dampak nyata terhadap penurunan angka stunting di Indonesia.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa Win, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: Saatnya dikumandangkan azan asyar untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau Zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai Zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan angkasawan-angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

Mario Kecang featuring Feli Cibi dengan Berjanji Setia. Pendengar, baru saja berlalu dari ruang dengar Anda. Dan kita menuju informasi selanjutnya, di mana Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan apresiasi kepada Lembaga Penyiaran Publik TVRI. Apresiasi tersebut atas keberhasilan TVRI menyiarkan perhelatan Piala Dunia FIFA. Menteri Prasetyo mengatakan TVRI telah memberikan hiburan berkualitas untuk rakyat selama sebulan penuh. Masyarakat disuguhkan pertandingan sepak bola yang menarik antar negara. Ia mengatakan penayangan siaran sepak bola tidak hanya memberikan hiburan bagi rakyat, tetapi menggerakkan perekonomian. Pelaku usaha, pelaku UMKM merasakan dampak dari penayangan siaran langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia FIFA. Pada kesempatan tersebut, Menteri Prasetyo memberikan ucapan selamat kepada pendukung Spanyol atas trofi bergengsi tersebut. Sementara untuk penggemar Argentina harus tetap optimis kembali masuk final pada perhelatan 4 tahun tersebut. Informasi tersebut mendengar kami kutip dari laman rri.co.id. Anda juga dapat mengakses ke laman kami tersebut untuk mendapatkan berita dan juga informasi up to date lainnya.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, kal. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, kah? Jangan goyang-goyang mobil begitu, kah? Ku marah, kah?
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Mace, Mace.
0: Eh.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil bagaimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

Pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Menko Kumham Impas Yusri Liza Mahendra mengatakan ada perkembangan positif penanganan kasus mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Oleh sebab itu, ia menilai Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK belum perlu mengambil alih kasus Febri dari Kejaksaan Agung. Ia mengatakan KPK memang memiliki kewenangan untuk mengambil alih suatu kasus, namun untuk kasus ini, Yusril berpendapat hal itu belum perlu dilakukan. Yusril menjelaskan KPK dapat mengambil alih penanganan kasus dengan beberapa syarat. Hal ini seperti yang tercantum dalam Undang-Undang 19 tahun 2019, Junto nomor 30 tahun 2002 tentang KPK. Terkait tudingan jeruk makan jeruk karena Kejagung menangani kasus Febri, Yusril menegaskan kasus harus ditangani secara profesional. Menurutnya, penyidikan tetap harus dilakukan secara transparan sesuai KUHP. Sebelumnya, penasihat khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menegaskan pemerintah tidak akan mengintervensi proses hukum Febri. Pemerintah menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara kepada para aparat penegak hukum. Informasi tersebut pendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

Baik pendengar, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan atau Kemenhub memastikan layanan angkutan perintis tetap beroperasi hingga akhir tahun 2026. Kepastian tersebut mencakup layanan angkutan jalan, barang, dan penyeberangan untuk menjaga konektivitas wilayah terdepan, terluar, tertinggal, dan terpencil, 3TP. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Aan Suhanan menegaskan pemerintah terus menghadirkan layanan transportasi bagi masyarakat seluruh Indonesia. Layanan angkutan perintis dinilai mendukung mobilitas masyarakat, distribusi logistik, serta mendorong perputaran ekonomi berbagai daerah. Kemenhub menetapkan jaringan trayek angkutan jalan perintis melalui keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat nomor KPDRJD 5188 tahun 2025. Ketetapan tersebut mengatur penetapan jaringan trayek angkutan orang untuk penyelenggaraan angkutan jalan perintis tahun 2026. Pemerintah juga menghadirkan layanan angkutan penyeberangan perintis menghubungkan pulau-pulau yang belum memiliki layanan penyeberangan komersil. Penetapan layanan tersebut diatur melalui keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat nomor KPDRJD 6697 tahun 2025. Dijen Perhubungan Darat juga menegaskan layanan angkutan penyeberangan perintis di Provinsi Nusa Tenggara Timur tetap beroperasi sesuai rencana. Penegasan tersebut disampaikan menanggapi informasi yang berkembang mengenai keberlanjutan layanan penyeberangan perintis di wilayah tersebut. Aan menjelaskan pagu anggaran penyelenggaraan angkutan penyeberangan perintis di Provinsi Nusa Tenggara Timur mencapai 27 miliar lebih. Hingga saat ini layanan angkutan penyeberangan perintis di wilayah tersebut terus berjalan sesuai rencana operasional. Pemerintah menilai keberlanjutan layanan angkutan perintis penting untuk menjaga akses transportasi masyarakat di berbagai wilayah Indonesia. Kebijakan tersebut diharapkan memperkuat konektivitas, mendukung mobilitas, serta menjaga kelancaran aktivitas ekonomi daerah hingga akhir tahun 2026.

Upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.

Pendengar Pro 1 Tarakan, bendungan Jelantah menjadi andalan menjaga ketersediaan air saat musim kemarau akibat El Nino di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Bendungan yang dibangun Kementerian Pekerjaan Umum ini telah diresmikan Presiden Prabowo Subianto pada Jumat 10 Juli 2026. Menteri PU Dodi Hanggodo mengatakan bendungan merupakan infrastruktur strategis menjaga berlanjutan produksi pangan nasional. Menurutnya manfaat bendungan baru benar-benar dirasakan ketika air mengalir hingga lahan pertanian dan dimanfaatkan masyarakat. Bendungan Jelantah ini memiliki kapasitas tampung mencapai 11,82 juta meter kubik dengan luas genangan seluas 54,77 hektar. Infrastruktur tersebut juga mampu mereduksi banjir pada area persawahan seluas 87 hektar di Kabupaten Karanganyar. Melalui jaringan irigasi, bendungan tersebut mendukung ketahanan pangan melalui layanan jaringan irigasi yang menjangkau lahan seluas 1.494 hektar. Sebanyak 806 hektar di antaranya telah terlayani melalui jaringan yang tersebar pada 15 daerah irigasi. Ketersediaan air dari bendungan ini juga meningkatkan indeks pertanahan petani dari 172% menjadi 272%. Kondisi tersebut memungkinkan petani melakukan penanaman lebih sering dalam satu tahun dibandingkan sebelumnya. Selain itu masih terdapat potensi pengembangan irigasi seluas 688 hektar yang tersebar pada 20 DI. Kemudian bendungan tersebut juga mendukung program cetak sawah melalui saluran induk Jelantah seluas 229,90 hektar. Bendungan Jelantah ini menyediakan air baku sebesar 150 liter per detik untuk meningkatkan layanan air minum masyarakat sehingga cakupan layanan di 3 kecamatan meningkat dari sebelumnya 20% menjadi 100%.

Lagu Tanah Airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan Timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sarijah Niung yang lebih dikenal sebagai Ibu Sut kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sut mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.

Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu, dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

Baik pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti Lintas Banjar Nusantara ya. Selamat mengikuti.

0: Lintas Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Hari ini Selasa 21 Juli 2026, sejumlah informasi dari Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Palangkaraya, dan Tarakan telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Listia, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Pendengar dari Samarinda, saat ini sudah ada rekan saya Ria. Selamat sore Mbak Ria.
1: Selamat sore juga rekan Listia.
0: Oke, belum terdengar suaranya Mbak Ria nih.
1: Iya.
0: Halo, sama Mbak Ria di sore. Samarinda.
1: Rekan Listia.
0: Oke, baru terdengar suaranya Mbak Ria, apa kabar?
1: Kabar saya dan kawan-kawan baik, luar biasa suasana sore hari ini rekan Listia.
0: Alhamdulillah, cuaca kita masih sama nggak nih, panas-panas gimana gitu?
1: Ini lagi mendung sendu aja nih kota
0: Samarinda. Aduh, semoga segera hujan biar
1: dingin.
0: Ya. Oke, Mbak Ria, ada informasi apa dari Samarinda hari ini?
1: Dari Samarinda, Kanwil Direktorat Jenderal Masyarakatan Kalimantan Timur mendorong pembangunan lapas di Kutai Barat, rekan Listia.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Listia. Pendengar, Kanwil Direktorat Jenderal Masyarakatan Kalimantan Timur mengupayakan pembangunan lapas di Kutai Barat untuk mengatasi overkapasitas hunian di Kalimantan Timur yang mencapai sekitar 500%. Kita simak laporannya.
2: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Ditjenpas Kalimantan Timur mendorong pembangunan lapas di Kabupaten Kutai Barat. Pembangunan itu diperlukan karena seluruh lapas dan rumah tahanan di Kalimantan Timur serta Kalimantan Utara mengalami kelebihan kapasitas. Hal itu diungkapkan Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Kalimantan Timur, Endang Lintang Hardiman. Menurutnya, Kutai Barat menjadi salah satu daerah yang membutuhkan lapas karena belum memiliki fasilitas pemasyarakatan. Selama ini, warga binaan dari Kutai Barat harus dipindahkan ke Lapas Tenggarong dengan waktu tempuh hingga 10 jam.
3: Lapas dan rutan di Kaltimtara itu semuanya over kapasitas atau over crowded sudah luar biasa, sampai 400-500%. Kita lihat Kumbar ini terlalu jauh jaraknya ke Tenggarong. Itu menempuh waktu sampai 9-10 jam. Kita juga ke sana kemarin, jalannya memang sangat rawan sekali, dan kita khawatir kalau pengiriman dari Kubar ke Tenggarong ini membahayakan baik oleh petugas sendiri maupun membahayakan kepada warga binaannya.
2: Endang mengatakan, Ditjenpas telah membahas rencana tersebut bersama Bupati Kutai Barat, DPRD, dan Forkopimda. Pemerintah daerah pun mendukung penuh pembangunan lapas di Kutai Barat. Namun, ia mengakui pembangunan lapas memerlukan anggaran besar dan harus memenuhi persyaratan tertentu. Untuk membangun lapas kelas 2A dengan kapasitas 500 orang saja, pihaknya harus mengeluarkan dana hingga 330 miliar rupiah. Sementara, anggaran Ditjenpas untuk membangun lapas baru saat ini terbatas. Karena itu, pembangunan lapas di Kutai Barat nantinya dilakukan oleh pemerintah daerah dan selanjutnya dihibahkan kepada Ditjenpas Kalimantan Timur. Endang mengungkapkan, pembangunan tersebut ditargetkan akan berjalan pada tahun ini. RRI Samarinda, Sela Deva melaporkan.
1: Di bagian tadi, saya kembalikan ke Anda, Listia, Anda yang ada di Palangkaraya. Listia.
0: Baik, terima kasih. Ria Arda dari Samarinda. Dan pendengar, sekarang kami ajak Anda menuju Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Baik, pendengar dari Tarakan, sudah ada rekan saya Regita Bayu. Selamat sore, rekan Bayu.
1: Selamat sore, rekan Listia.
0: Bagaimana Tarakan sore hari ini?
1: Sore hari ini Tarakan cukup terik nih, Listia.
0: Waduh, kita sama beberapa hari ini harapannya sama, hujan sebenarnya ya.
1: Iya, sebelumnya juga sudah hujan sih, cuman dini hari.
0: Wah, kalau di sini belum nih. Okay. Mungkin nanti bisa dikirim-kirim ke sini gitu
1: boleh,
0: ya.
1: Boleh, boleh, boleh.
0: Yeah. Ada informasi apa dari sana, Bayu?
1: Dari Tarakan ada informasi mengenai Wali Kota Tarakan minta Ketua RT aktif bantu penanganan stunting, Listia.
0: Wah, ini benar juga nih ya, karena peran keluarga tingkat RT RW sangat berpengaruh begitu kan, Bayu ya?
1: Ya, siap.
0: Baik, silakan informasinya.
1: Baik, terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Wali Kota Tarakan Dr. Hairul meminta seluruh Ketua RT ikut aktif menangani stunting di wilayahnya. Arahan itu disampaikan saat penyerahan SK Ketua RT di kantor Kecamatan Tarakan Barat.
2: Di Tarakan kan cukup tinggi, sekitar 25% hasil survei nasional.
3: Wali Kota Tarakan, Dr. Haji Khairul Emkes, masih memberi perhatian serius terhadap stunting, meskipun angkanya sudah turun drastis berkat upaya yang dilakukan. Hal ini karena Tarakan merupakan kota terbuka. Banyak pendatang mencari kerja, membawa anak yang sudah kurang gizi dari daerah asal. Daerah pesisir seperti Pantai Amal, Selumit, Selumit Pantai, dan wilayah pantai lainnya jadi kantong stunting tertinggi. Hal ini karena Tarakan merupakan kota terbuka. Banyak pendatang mencari kerja membawa anak yang sudah kurang gizi dari daerah asal. Daerah pesisir seperti Pantai Amal, Selumit Pantai, dan wilayah pantai lainnya jadi kantong stunting tertinggi.
2: Di Tarakan kan cukup tinggi, sekitar 25% hasil survei nasional. Wih, malu juga kita, padahal angka kemiskinan kita rendah sebenarnya. Kalau kita lihat itu, kita jauh di bawah rata nasional. Angka kemiskinan kita sekarang di bawah 5%. Nasional aja masih 15%. Tapi kok stunting kita tinggi? Nah, ternyata memang, mohon maaf Bapak Ibu, uang karena ini Tarakan kota terbuka, banyak orang keluar masuk. Orang pendatang, ya kita juga pendatang sebenarnya, tapi maksud saya pada saat survei itu banyak orang yang datang ke sini mencari kerjaan. Pada saat dia cari kerjaan, dia bawa anaknya. Anak dari sana itu kurang gizi, tercatat di kita gizinya tinggi, terutama daerah-daerah tertentu. Saya waktu itu saya datang-datangnya daerah Amal, daerah-daerah pantai terutama. Kebetulan bapak ada daerah pantai.
3: Karena itu, Wali Kota meminta Ketua Rukun Tetangga terlibat aktif dalam penanganan stunting. Ketua RT dapat melaporkan kepada pemerintah melalui dinas terkait jika ada warganya yang menderita stunting. Tanpa laporan dari Ketua RT, pemerintah sulit mendeteksi kasus stunting. Pendataan stunting kini tidak lagi lewat survei, tapi by name, by address, rumah per rumah.
2: Kalau tidak ada laporan, kita dari pemerintah ini petugas kesehatan, nanti tidak tahu. Oleh karena itu, sebenarnya kalau sekarang ini kita sudah mendatanya tidak lagi pakai survei, tapi by name, by address, rumah per rumah. Dan sekarang kalau dari survei PPPBGM itu, kita tinggal 8% nasab, jauh di bawah nasional. Dari 25.
3: Wali Kota menambahkan hasil survei elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat atau EPPGBM terbaru, stunting Tarakan kini turun jadi 8% dari sebelumnya 25%. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi dari Bumi Pangutaka, Kota Tarakan. Selanjutnya kami kembali ke Anda di Listia di Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih Bayu dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan RRI Nunukan, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Banjarmasin. Sekarang kita ke Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dari Nunukan saat ini sudah ada rekan saya Wina. Selamat sore rekan Wina.
1: Selamat sore, Listia.
0: Bagaimana Nunukan sore hari ini?
1: Nunukan sore hari ini mendung ya.
0: Aduh, enak nih
1: Listia.
0: kalau sudah mendung. Harapannya hujan. Kapan ya Palangkaraya?
1: Bagaimana di Palangkaraya?
0: Masih sama dengan cuacanya yang panas, cetar.
1: Masih sama, baiklah. Menyala ya, Listia.
0: Menyala Palangkarayaku gitu ya.
1: Ya.
0: Ada informasi apa rekan Wina dari Nunukan sore hari ini?
1: Baik, informasi ini terkait bertambahnya warga yang memilih menetap dan bekerja di daerah Kabupaten Nunukan, Listia.
0: Oke, baik, silakan.
1: Terima kasih Listia, pendengar dan pemirsa RRI. Dalam 8 tahun terakhir, pertumbuhan penduduk Kabupaten Nunukan terus meningkat sekitar 8.000 jiwa setiap tahun seiring bertambahnya warga yang memilih menetap dan bekerja di daerah ini. Selengkapnya dilaporkan Salma Amin.
2: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan mencatat pertumbuhan penduduk di daerah perbatasan ini mencapai sekitar 8.000 jiwa setiap tahun dalam 8 tahun terakhir. Sekretaris Disduk Capil Kabupaten Nunukan Wilson mengatakan pertumbuhan tersebut tidak hanya dipengaruhi angka kelahiran, tetapi juga mutasi penduduk serta warga negara Indonesia yang kembali dari Malaysia dan memilih menetap di Kabupaten Nunukan.
3: Dari lahir, dari mutasi penduduk, gitu. Walaupun juga kita punya hal yang spesifik karena kita daerah perbatasan, banyak juga saudara-saudara kita yang tadinya tinggal lama menetap di Malaysia kembali ke Indonesia, ini juga ikut mempengaruhi jumlah penduduk kita itu. Posisinya sekarang itu Nunukan 235.000 jiwa sekian-sekian.
2: Wilson menjelaskan tingginya arus perpindahan penduduk menunjukkan bahwa Nunukan kini tidak lagi hanya menjadi pintu masuk menuju Malaysia. Daerah perbatasan ini justru mulai menjadi tujuan masyarakat untuk mencari pekerjaan terutama di sektor budidaya rumput laut.
3: Kalau dulu Nunukan, ending point-nya bukan Nunukan, orang kepingin ke Malaysia ya. Biasanya mungkin terdampar didudukan atau ada bermasalah terkait dengan dokumen akhirnya harus didudukan atau sudah berubah niatnya karena ada kesulitan-kesulitan. Kalau sekarang juga dudukan bedanya ternyata ada sebagian orang yang juga dudukan itu menjadi ending pointnya karena tertarik dengan rumput laut ini.
2: Lebih lanjut, Wilson menjelaskan sebagai daerah perbatasan, kondisi tersebut membuat pelayanan administrasi kependudukan menjadi lebih dinamis. Setiap pendatang yang memilih menetap dan mengurus dokumen kependudukan di Nunukan menambah jumlah penduduk yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Salma Amin melaporkan.
1: Demikian informasi dari Nunukan, Kalimantan Utara. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda, Listia, di Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih Wina dari Nunukan dan pendengar. Sekarang kami ajak Anda menuju Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dari Banjarmasin sudah ada rekan saya, Padli. Selamat sore, rekan Padli.
1: Selamat sore, Listia. Sehat kabarnya?
0: Alhamdulillah, kita semua sehat dengan cuaca yang sangat cetar membahana ini.
1: Banjarmasin sama gimana? Juga loh. Ini lagi panas juga ini. Tadi sempat terjadi karhutla di dekat RRI, cuma di sekitar 1 kilo lah dari RRI.
0: Ini menambah kita untuk tetap menjaga kesehatan harus dengan ekstra artinya ya.
1: Betul, hati-hati juga dengan kabut asapnya juga Listia ya. Mudah-mudahan gak terkirim ke Palangka ya dari Banjarmasin nih.
0: Mudahan tidak, tapi memang di Palangkaraya beberapa hari ini sudah tercium aroma-aroma dari kebakaran hutan dan lahan. Itu kan asapnya berbeda begitu ya. Ini yang dikhawatirkan mengganggu kita beraktivitas. Jadi harus pakai masker nih, masyarakat juga diingatkan.
1: Betul Listia.
0: Spakat. Ada informasi apa hari ini, rekan Padli?
1: Ya Listia, ini ada informasi terkait dengan penutupan sejumlah SPBU di Kota Banjarmasin, Listia.
0: Kenapa ini? Silahkan informasinya.
1: Ini informasinya ya. Pendengar dan pemirsa, penutupan sejumlah SPBU di Kota Banjarmasin memicu lonjakan antrian kendaraan di sejumlah titik SPBU lain. Nah, menyikapi hal tersebut, Pertamina mengambil langkah antisipasi dengan menambah pasokan BBM di sejumlah SPBU yang padat. Laporan selengkapnya disampaikan Lukmanul Hakim.
2: Berdasarkan data Pertamina, di wilayah Kalimantan Selatan, sepanjang tahun 2026, setidaknya tercatat 67 titik SPBU yang kini dijatuhi sanksi pembinaan, mulai dari sanksi peringatan hingga penghentian suplai. Sales Branch Manager 1 Kalsel, Fuel Pertamina Patraniaga, Wicaksono Ardi Nugroho, menyebut pihaknya telah mengantisipasi dampak tersebut dengan melakukan penebalan suplai di SPBU yang rawan terjadi kepadatan.
3: Kita sudah melakukan penebalan suplai di sekitar SPBU yang disanksi ya, kena sanksi ya pemberhentian suplai. Itu sih antisipasi kami ya, penambahan suplai kalau pada saat kebutuhan dari SPBU yang kena sanksi, misal nih berapa KL dalam tiap hari, kita pindahkan nih di SPBU terdekat suplainya. Jadi harapannya masyarakat kita pastikan untuk pasokannya atau kebutuhannya tetap terpenuhi.
2: Dari total puluhan sanksi tersebut di Kota Banjarmasin, penghentian operasional salah satunya terjadi pada SPBU Pramuka yang kini tutup total. Sementara SPBU Ahmad Yani kilometer 5 kini harus menutup jalur pengisian Pertalite. Terhentinya pelayanan bahan bakar ini sempat memicu kebingungan di tengah masyarakat. Banyak pengendara roda 2 maupun roda 4 terpaksa balik kanan karena tidak bisa mengisi BBM. Salah seorang pengendara, Siti, merasakan langsung dampak tersebut.
4: Ya, Pak. Maunya misi Pertalite tapi ada bacaannya, itu lalu kerja di Mbak. Akhirnya apa tadi SPBU dalam masa pembinaan Pertamina? Nah, kayak gitu lalu kerja di, nggak tahu Mbak ya, baru yang di sini. Tahu nggak kalau yang di sana tuh? Baru ngemisi tadi tuh, hari jadi misi lalu berbulik nih. Enak melihat ke Pertamina lain-lain juga.
2: Sementara itu, terkait proses distribusi, pihak Pertamina memastikan pasokan BBM masih dalam kondisi stabil dan lancar. Masyarakat pun diimbau untuk tetap tenang dan tidak panik guna menjaga kondusivitas di lapangan. Lukmanul Hakim melaporkan.
1: Ya Listia, demikian informasi dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sekarang saya kembalikan kepada Anda di Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
0: Baik, terima kasih Padli dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dan selanjutnya pendengar Lintas Banjar Nusantaraya, kami akhiri dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dan pemirsa, informasi dari Kota Palangkaraya untuk mengurangi permasalahan sampah dan semakin menumpuk, Wali Kota Palangkaraya Fairit Naparin menekankan pentingnya pengelolaan terpadu sejak dari rumah memilah sampah yang bernilai ekonomis. Selengkapnya Edi Suroso melaporkan.
1: Yakinkan kembali ataupun juga mohon apa bijaklah dalam membuang sampah.
2: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali mengingatkan masyarakat agar lebih disiplin dalam membuang sampah sesuai jadwal yang telah diatur melalui peraturan wali kota. Wali Kota Palangkaraya Fairit Naparin mengatakan, persoalan sampah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan kesadaran masyarakat. Ia meminta seluruh warga membuang sampah pada tempat dan waktu yang telah ditentukan agar lingkungan tetap bersih dan tertata.
1: Diaktifkan kembali ataupun juga mohon apa bijaklah dalam membuang sampah. Ya kemudian kalau memang bisa kan ada TPS 3R di beberapa titik itu bisa nanti dengan RT-nya ataupun
3: pada masyarakat.
1: Ada kan sebenarnya perwal kita untuk jam buang sampah itu ada. Kan ada sudah berlaku. Tapi sekali lagi kalau yang kadang ya saya tidak ingin maksudnya tadi yang banyak dikeluhkan juga sampah yang sudah dibuang berserakan. Tapi sekali lagi saya juga kepada ya saudara kita lah yang melakukan pekerjaan itu ya mohon juga dipantau sama masyarakat sama-sama. Saya tidak menutup masyarakat mengais rezeki gitulah. Ya tetapi ya mohon pada saat mungkin memilah apa membuka ya jangan diberantakin lah seperti itu mungkin diberikan ataupun juga bersama masyarakat RT lah terutama kan RT kepanjangan tangan RT RW. Ya mohon dipantau dan diedukasi lah.
2: Di sisi lain Fairit menilai pemilahan sampah sebenarnya dapat memberikan nilai ekonomi seperti plastik maupun material lain yang masih memiliki nilai jual dapat dipisahkan dan dikumpulkan tanpa harus merusak atau menghamburkan sampah di sekitar lokasi pembuangan. Sementara itu, petugas kebersihan Palangkaraya Imron berharap masyarakat lebih peduli terhadap kebersihan dengan membuang sampah pada tempatnya.
4: Di mana

0: dikumpulkan, kita jual, itu bisa kita untuk nambah-nambah rezeki lah gitu. Ya nganu apa namanya, plastik besi-besi miringan itu biasanya yang enggak itu. Kalau terutama untuk yang membuang-buang itu haruslah tahu tempatnya lah. Biasanya kalau nganu itu langsung buang aja, tidak langsung di tempatnya anu, apa umpama di depo truknya itu bak truk tidak di tempatnya itu, malah di bawah-bawah itu kasihan.
1: Cecer-cecer gitu ya.
0: Iya, cecer-cecer.
2: Ia mengaku masih sering menemukan sampah yang tercecer di sekitar depo maupun di luar bak penampungan sehingga menyulitkan proses pengangkutan. Pihaknya juga menyesalkan ulah masyarakat yang mengacak tumpukan sampah saat mencari barang bekas. Menurutnya aktivitas tersebut tidak dilarang selama dilakukan dengan tertib dan tidak meninggalkan sampah berserakan. Edi Suroso melaporkan.
3: Dan pendengar, laporan reporter Edi Suroso tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Lintas Banjar Nusantaraya edisi hari ini Selasa 21 Juli 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Listia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Lintas Banjar Nusantaraya.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Ya, tidak. Aku mau yang ini saja. Nah, jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

Ya, pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina dengan Menikahimu. Menemani ruang dengar Anda di sore hari ini selepas lintas Banjar Nusantara ya beberapa saat lalu. Namun pendengar jangan beranjak terlebih dahulu karena kami masih akan menghadirkan informasi-informasi menarik dan juga lagu-lagu pilihan ke ruang dengar Anda tentunya hingga nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Untuk berikutnya kembali kami hadirkan lagu dari Rini Wulandari dengan Tetap Bahagia. Tetap di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama.

0: Nadine, kok bikin saya SPPD dulu?
1: SPPD untuk apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bah, ini bos yang suruh.
1: Oh, oke sudah, kok tunggu ya.
2: A few moments later.
0: Ayo, saya SPPD ada nih. Kok bikin saya uang jalan dinas dulu?
1: Heh, kok mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
1: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
0: Heh, kok bikin lebih-lebih ya? Nanti saya kasih ke uang pulsa.
1: Yo, sip.
3: Oh, no.
0: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
1: Oh, oke, sip, makasih.
0: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru, tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
0: Shh, diam, ini kau punya.
4: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.

Pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipidkor Bareskrim Polri mengungkap dugaan korupsi pembiayaan PT Perusahaan Pengolah Aset Persero perkara proyek pengadaan batubara PT PLN Batubara periode 2019 hingga 2020 merugikan negara sebesar 38,9 miliar rupiah. Penyidik juga menahan dua tersangka yang diduga bertanggung jawab atas pemberian fasilitas pembiayaan invoice financing tersebut. Kerugian negara dihitung badan memeriksa keuangan setelah penyidik mengumpulkan alat bukti selama proses penyidikan berlangsung. Kasubdit 4 Direktorat Tindak Pidana Kortas Tipidkor Polri, Kombes Pol Dani Yulianto menjelaskan penyitaan aset masih berlangsung selama penyidikan berjalan. Penyidikan juga terus menelusuri aset lain yang diduga berkaitan dengan tindak pidana korupsi tersebut. Perkara tersebut bermula dari pemberian fasilitas invoice financing PT Perusahaan Pengolah Aset kepada PT Bintang Abadi Sempurna. Pembiayaan diberikan untuk mendukung proyek pengadaan batu bara kepada PT PLN Batubara selama 2019 hingga 2020. Fasilitas pembiayaan awal bernilai 50 miliar rupiah diberikan kepada PT Bintang Abadi Sempurna sesuai dokumen persetujuan investasi. Namun dana yang dicairkan mencapai sekitar 67,31 miliar rupiah melalui 8 kali proses pencairan berbeda. Penyidik menemukan sejumlah penyimpangan selama proses pemberian fasilitas pembiayaan kepada PT Bintang Abadi Sempurna tersebut. Dugaan pelanggaran meliputi tindak dilaksanakannya, due diligence, analisis risiko, serta verifikasi keabsahan dokumen invoice. Penyidikan juga menemukan mekanisme cash collateral tidak dijalankan sebagaimana prosedur pembiayaan perusahaan yang berlaku. Dugaan rekayasa rekening koran turut ditemukan untuk mendukung proses pencairan dana kepada pihak penerima pembiayaan. Kabak Ops Kortas Tipidkor Polri, Kombes Pol Ahmad Yusuf Afandi menyebut perkara tersebut bukan sekedar kesalahan administrasi biasa. Penyidik menemukan dugaan penyalahgunaan kewenangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut. Penyidik menjerat para tersangka menggunakan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kortas Tipidkor Polri memastikan penyidikan terus dikembangkan untuk mengungkap keterlibatan pihak lain dalam perkara tersebut. Informasi tersebut mendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hamba sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
1: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu, boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
1: kali.
3: Selamat pagi.
1: Ih, Roman nih.
3: Hai, Tika. Selamat pagi.
1: Ih, Roman.

0: Bang, makan Bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, Abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja Bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu Bang, laporannya nih ditungguin. Lagian Abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu Bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan Bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran Bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: baju kalian produk apa? Mahal nggak? Enggak. Mana paten? Kayak aku lah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.

Kecerdasan Hatim Al-Asyam. Ketika Imam Hatim Al-Asyam mengunjungi Baghdad, ada seorang Yahudi yang sangat pintar dalam berdebat dan sering mengalahkan para ulama. Si Yahudi ini pun tidak membuang-buang kesempatan untuk berdebat dengan beliau dan mempermalukan beliau di hadapan orang banyak. Setelah acara pertemuan itu terjadi, si Yahudi langsung mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang membuat banyak orang yang pernah berdebat dengannya tidak dapat menjawab. Pertama, apa yang tidak diketahui oleh Allah? Kedua, apa yang tidak ada di sisi Allah? Dan ketiga, apa yang tidak ada di dalam perbendaharaan Allah? Kemudian Imam Hatim berkata, apakah Anda akan berjanji menjadi mu'alaf jika aku dapat menjawab semua pertanyaanmu? Ya, jawab si Yahudi. Imam Hatim kemudian menjawab dengan tenang pertanyaan-pertanyaan si Yahudi satu persatu. Ia menjawab, yang tidak diketahui oleh Allah adalah kawan dan anak, karena Allah tidak berkawan dan tidak beranak. Jawaban kedua, yang tidak ada di sisi Allah adalah kezaliman, sebab Allah tidak pernah berbuat zalim sedikit pun kepada hambanya. Berdasarkan surah Yunus ayat 44. Jawaban yang ketiga, adapun yang tidak ada di dalam perbendaharaan Allah adalah kefakiran, karena Allah lah yang maha kaya, sedangkan kamulah orang-orang yang fakir. Berdasarkan surah Muhammad ayat 38. Mendengar kelincahan dan kecerdasan Imam Hatim Al-Asyam, si Yahudi pun terkagum-kagum dan akhirnya memeluk Islam.

0: Saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
1: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, ya robbal alamin.

Ketika Imam Ali Zainal Abidin baru saja keluar dari rumahnya, tiba-tiba seseorang mendatanginya dan berkata, "Engkau telah mencuri kantong uangku yang berisi 1000 dinar. Tidak ada orang yang mencurinya kecuali engkau." Orang itu lalu menghina dan mencaci beliau. "Mari ke rumahku, aku akan mengembalikan uangmu," kata Imam Ali. Beliau kemudian pulang ke rumahnya beserta orang tersebut. Sesampainya di rumah, beliau memberinya uang 1000 dinar. Orang itu lalu pulang. Setelah sampai di rumah, ia terkejut ketika melihat kantong uangnya yang berisi 1000 dinar ternyata tertinggal di rumah, tidak hilang. Ia pun segera menemui Imam Ali Zainal Abidin untuk meminta maaf. Orang itu berkata kepada sang imam, "Aku telah mencaci dan menuduhmu sebagai pencuri. Tetapi engkau hanya diam, sabar, dan berlaku santun kepadaku. Engkau tidak membalas perlakuan kasarku. Bahkan engkau memberiku uang 1000 dinar. Sekarang uangku telah kutemukan. Maka ambillah uang 1000 dinar ini dan maafkanlah aku." Imam Ali berkata, "Engkau telah kumaafkan, dan uang 1000 dinar itu untukmu. Semoga Allah memberkatimu. Kami keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jika telah memberi sesuatu, tidak akan menariknya kembali."

Suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an berjalan melewati sebuah gang di Madinah. Kemudian beliau melihat seorang anak kecil sedang bermain-main dengan burung pipit yang ada di genggamannya. Karena merasa iba, akhirnya beliau membeli burung itu dari anak kecil tersebut, lalu melepaskannya. Tak kala beliau wafat, banyak orang yang bermimpi bertemu dengan beliau. Lalu mereka bertanya kepada Umar, "Apa yang telah Allah perlakukan terhadap dirimu?" Beliau menjawab, "Alhamdulillah, Allah telah mengampuni segala dosa-dosaku." Mereka kembali bertanya, "Dengan sebab apa? Apakah karena kedermawananmu, keadilanmu, atau karena sikap zuhudmu?" Umar menjawab, "Tatkala aku wafat dan kalian telah menguburkanku, saat itu datang kepadaku dua malaikat yang sangat menakutkan. Ketika kedua malaikat tersebut hendak bertanya kepadaku, tiba-tiba terdengar suara tanpa rupa yang berseru, 'Biarkanlah hambaku ini, jangan kalian menanyainya dan menakut-nakutinya. Sesungguhnya aku telah merahmatinya dan mengampuni segala dosa-dosanya karena sewaktu di dunia dia pernah berlaku kasih sayang kepada seekor burung pipit. Karena itulah, maka sekarang aku pun berlaku kasih sayang kepadanya.'"

Iya, satu lagu dari Ari Pramundito dengan Kupasrahkan Segalanya. Pendengar, baru saja berlalu dari Ruang Dengar Rendah dan juga menjadi lagu penutup dalam nuansa musik islami kita pada sore hari ini. Namun, pendengar jangan beranjak terlebih dahulu karena kami masih akan menghadirkan informasi-informasi menarik dan juga lagu-lagu pilihan ke Ruang Dengar Rendah. Hingga nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah akan kami hadirkan Warta Berita Siaran Sentral Pro 3 Jakarta. Dan untuk selanjutnya pendengar, kembali kami hadirkan lagu pilihan yaitu dari Rijabas dengan Cinta Sia-Sia. Tetap di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Monita Tahalea dengan Perahu, pendengar, mengantarkan kita pada pukul 19:18 menit dan kita menuju informasi selanjutnya di mana Komisi 1 DPR RI menyetujui usulan pemerintah untuk menerima hibah alat peralatan pertahanan dan keamanan atau Alphahankam dari luar negeri. Alphahankam tersebut berupa satu unit kapal induk ITS Giuseppe Garibaldi dari pemerintah Italia. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Budi Jiwandono dalam rapat paripurna DPR RI Selasa 21 Juli 2026. Ia mengatakan persetujuan tersebut merupakan bagian dari mekanisme konstitusional dalam setiap penerimaan hibah dari pemerintah atau lembaga asing. Hal itu sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara yang mengharuskan adanya persetujuan DPR. Budi menjelaskan pihaknya telah membahas permohonan hibah tersebut dalam rapat kerja bersama pemerintah pada 20 Juli. Rapat itu dihadiri perwakilan Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, Mabes TNI, serta para kepala staf angkatan. Komisi 1 DPR menyetujui penerimaan Alphahankam dari luar negeri. ITS Giuseppe Garibaldi merupakan kapal induk kelas Garibaldi yang dibangun galangan kapal Vincentieri di Monfalcone, Italia. Kapal itu mulai beroperasi pada 1985 dan dipensiunkan pada Oktober 2024. Pembangunan kapal ini dimulai pada 26 Maret 1981, kemudian Giuseppe diluncurkan pada 4 Juni 1983 sebelum resmi memperkuat Angkatan Laut Italia pada 30 September 1985. Selama hampir 39 tahun masa pengabdiannya, Giuseppe Garibaldi berperan sebagai kapal induk anti kapal selam atau anti-submarine warfare. Giuseppe Garibaldi juga menjadi kapal komando dalam berbagai operasi militer dan misi internasional Angkatan Laut Italia. Kapal ini juga dikenal memiliki kemampuan mengoperasikan pesawat tempur lepas landas pendek dan mendarat vertikal, serta helikopter. Giuseppe Garibaldi mengusung moto Obedisco yang berarti saya taat atau I obey. Informasi tersebut pendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
1: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali, mana mungkin?
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengar ini. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
1: Oh gitu, baru tahu aku.

Muntah bukan sembarang muntahan. Walau terdengar jorok, nilainya sangat fantastis. Muntahan dari paus sperma yang dikenal sebagai ambergris. Ambergris sebenarnya adalah zat padat, berlilin dan mudah terbakar yang dihasilkan dalam sistem pencernaan paus sperma. Awalnya berbau amis dan seperti kotoran, tetapi setelah mengering dan terpapar udara serta sinar matahari selama bertahun-tahun, ambergris mengembangkan aroma yang manis, musky dan mirip tanah. Selama berabad-abad, ambergris sangat dihargai, terutama dalam pembuatan parfum. Di beberapa budaya, ambergris juga digunakan dalam pengobatan tradisional dan sebagai penyedap rasa dalam makanan dan minuman. Kombinasi dari kelangkaan, proses pembentukan yang lama, aroma unik, kesulitan dalam menemukan, dan permintaan yang tinggi dari industri parfum mewah menjadikan ambergris sebagai komoditas yang sangat berharga dan mahal. Harganya bisa mencapai ribuan dolar per ons, tergantung pada kualitas dan ukurannya. Ambergris adalah fenomena alam yang unik dan berharga. Meskipun asalnya mungkin terdengar kurang menarik, transformasi dan kegunaan ambergris menjadikannya komoditas yang dicari dalam industri parfum dan di kalangan kolektor.

Pendengar Pro 1 Tarakan, Menteri Migrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto bersama Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman menyambangi LPK kelas 1 Tangerang Banten. Momentum ini dalam rangka menyambut Hari Anak Nasional 2026 yang diperingati setiap 23 Juli. Menteri Agus mengatakan kehadiran Dudung menjadi motivasi tersendiri bagi anak binaan. Ia juga berharap anak-anak bisa mengambil hikmah. Agus juga mengingatkan agar anak binaan mengambil hikmah sebagai bekal bagian dan ini juga bekal bagi jajaran agar terus memberikan pengabdian. Sementara KSP Dudung menyebut negara hadir pada peringatan Hari Anak Nasional untuk menghibur anak binaan. Ia juga memberi pesan kepada anak binaan. Pantauan rri.co.id, Menteri Mipas dan KSP juga menyapa anak binaan secara virtual dari LPKA seluruh Indonesia. Pada momen itu anak binaan bersempatan berdialog dengan Agus dan Dudung dalam suasana hangat layaknya ayah dan anak. Penampilan Marawis anak binaan LPKA Tangerang menyambut kunjungan Agus dan Dudung. Bahkan ditampilkan pula kreasi anak binaan kolaborasi Angklung dan band menyanyikan lagu ciptaan Dudung yang berjudul Ayo Ngopi. Keduanya juga meninjau ruang kelas, ruang keterampilan kerja, kemudian ruang PKBM perpustakaan, ruang dapur, dan ruang praktik perbengkelan di LPKA Tangerang. Informasi tersebut mendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Saatnya dikumandangkan azan Isya untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkari janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan angkasawan angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: Satu lagu dari Michelle Judith dengan Tentang Kau dan Aku, pendengar, menjadi lagu terakhir dalam perjumpaan kita pada Tarakan sore hari ini, dan mengantarkan saya untuk pamit dari ruang dengar Anda. Selainnya akan ada rekan kami, RV Febrianti, akan menjadi rekan Anda pada Tarakan malam hari ini. Dan selain ini, kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro3 Jakarta dalam Warta Berita. Terima kasih sekali lagi, saya Regita Bayu pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Soal itu kita serahkan aja sama proses yang dipegang oleh aparat penegak hukum ya, karena pemerintah dalam hal ini kan nggak ikut intervensi.
3: Ini menunjukkan fiskal Indonesia tetap kuat. Dengan kinerja tersebut, kami optimis APBN akan terus menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga stabilitas, mendukung pertumbuhan ekonomi.
1: Pemerintah menegaskan tidak mengintervensi penanganan perkara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan kondisi fiskal Indonesia hingga semester 1 2026 tetap sehat. DPR RI mengesahkan rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII dalam rapat paripurna DPR RI pada hari ini. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 21 Juli 2026 bersama saya Zaini. Pemerintah menegaskan tidak mengintervensi penanganan perkara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
4: Prof, sedikit Prof.
5: Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihsa Mahendra mengatakan, belum ditahannya mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansyah yang telah berstatus tersangka merupakan kewenangan dari penyidik. Keputusan penahanan sepenuhnya didasarkan pada pertimbangan hukum yang dilakukan oleh penyidik. Yusril mengatakan penyidik memiliki 3 pertimbangan utama sebelum memutuskan penahanan, yakni kekhawatiran tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana. Menteri Yusril meminta ke masyarakat tetap memantau penanganan perkara oleh Kejaksaan Agung. Hal itu disampaikan oleh Menteri Yusril di Istana Kepresidenan Jakarta.
6: Sekarang ini KUHAP baru, ya agak soft, lebih menyicung tinggi nilai-nilai HAM, dan karena itu tidak sembarangan penyidik itu melakukan penahanan. Jadi tiap langkah penahanan, kalau dulu ditahan, ya udah nyerah. Sekarang ditahan, bisa dilawan di pra-peradilan. Anda misalnya, Anda wartawan bisa ditahan karena dituduh melanggar undang-undang ITE, misalnya gitu kan, ditahan, nah, Anda bisa lakukan perlawanan ke pra-peradilan. Jadi saya kira ini langkah positif sesudah pelakunya KUHAP. Ini soal Pak Febri itu ditahan atau tidak, kita lihat dari segi perkembangannya. Kan kita harus menghormati asas praduga tidak bersalah. Ya, jadi kalau misalnya ditahan, kan nanti akibatnya kalau dinyatakan bersalah kan dipotong masa tahanan. Kalau tidak ditahan, ya menjalani pidananya sama seperti yang diputuskan hakim. Sebenarnya sama aja.
5: Itu penasihat khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menegaskan pemerintah tidak akan mengintervensi proses hukum Febri. Pemerintah menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara kepada aparat penegak hukum.
2: Kita serahkan aja sama proses yang dipegang oleh aparat penegak hukum ya, karena pemerintah dalam hal ini kan tidak ikut intervensi soal penegakan hukum, biar itu kewenangan penyidik dan aparat penegak hukum. Insya Allah di bawah pemerintahnya Presiden Prabowo Subianto, penegakan hukum ini akan prudent, akan clear dan terang benderang. Jadi insya Allah teman-teman tidak usah khawatir. Hanya Presiden Prabowo.
5: Seperti diketahui, kepolisian telah menetapkan Febri Ardiansyah sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan PT Asabri, anak perusahaan Krakatau Steel, dan proyek Batubara PLTU. Selanjutnya penyidikan kasus tersebut diserahkan kepada Kejaksaan Agung untuk diproses lebih lanjut. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan beralih ke informasi lainnya, di mana Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan kondisi fiskal Indonesia hingga semester 1 2026 tetap sehat. Defisit anggaran pendapatan dan belanja negara APBN tercatat sebesar 196,5 triliun rupiah atau 0,76% dari produk domestik bruto PDB. Berikut laporan selengkapnya, Madalena.
3: Defisit APBN sebesar 196,5 triliun rupiah atau hanya 0,76% terhadap PDB. Cetai surplus keseimbangan
7: perimbangan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara APBN hingga semester 1 2026 trennya semakin kuat namun tetap sehat. Pendapatan negara sudah mencapai lebih dari 1.459 triliun rupiah atau tumbuh 21,4% secara tahunan. Sedangkan belanja negara tercatat sudah terrealisasi sebesar 1.656 triliun rupiah, tumbuh 17,8% secara tahunan. Sehingga defisit fiskal pada semester 1 2026, kata Menkyu Purbaya, tetap terkendali sebesar 196,5 triliun atau 0,76% dari produk domestik bruto PDB. Sedangkan keseimbangan primer surplus sebesar 85,1 triliun.
3: Ini menunjukkan fiskal Indonesia tetap kuat. Dengan kinerja tersebut, kami optimis APBN akan terus menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga stabilitas, mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, dan memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi ke depan. APBN-nya bagus, ekspansif, dan mendukung pembangunan.
7: Realisasi APBN sepanjang semester pertama tahun ini menunjukkan kinerja positif. Di tengah kekhawatiran defisit APBN yang akan melampaui target pemerintah sebesar 2,68% dari PDB. Head of Research and Chief Economist Mirae Asset Sekuritas Ruli Arya Wisnubroto dalam media briefing hari ini menyatakan defisit sebesar 0,76% dari PDB lebih stabil dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Untuk menjaga agar defisit tetap terkendali, pemerintah kemungkinan akan menerapkan fiskal yang tetap ketat di semester kedua.
8: Tapi di sisi lain, kalau misalkan pajaknya akan digas ya oleh pemerintah, ini juga apa impact-nya itu akan negatif terhadap perekonomian. Jadi kayaknya sih dengan kemungkinan fiskalnya juga ketat ya, itu yang akan berdampak kepada kedepannya.
7: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kembali menegaskan pemerintah akan terus menjaga APBN agar tetap sehat, kredibel, dan adaptif sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi masyarakat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 6 DPR RI menyetujui pengesahan 4 perjanjian perdagangan internasional melalui peraturan presiden. Persetujuan tersebut diberikan setelah Komisi 6 DPR RI menerima penjelasan pemerintah mengenai rencana pengesahan keempat perjanjian ini. Berikut laporan selengkapnya, Eliana Zahra.
9: Persetujuan kerangka kerja pengaturan keamanan pangan.
10: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andri Rosiade menyatakan, Komisi 6 menyetujui pengesahan 4 perjanjian perdagangan internasional melalui peraturan presiden. Perjanjian tersebut meliputi persetujuan perdagangan bebas antara Republik Indonesia di satu pihak dan Uni Ekonomi Eurasia beserta negara-negara anggotanya di pihak lainnya. Selain itu, perjanjian lainnya merupakan protokol untuk meningkatkan lebih lanjut persetujuan kerangka kerja tentang kerjasama ekonomi komprehensif dan persetujuan-persetujuan tertentu di bawahnya antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat Tiongkok.
9: Persetujuan kerangka kerja pengaturan keamanan pangan Asian Food Safety Regulatory Framework Agreement dilakukan melalui peraturan presiden. Selanjutnya Komisi 6 DPR RI meminta peraturan presiden mengenai pengesahan persetujuan tersebut di atas diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
10: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Indonesia IAEU FTA akan membuka akses pasar ekspor Indonesia lebih luas, meningkatkan daya saing pelaku usaha nasional, khususnya UMKM, serta membuka peluang masuk ke rantai pasok global melalui IAEU sebagai hub produk ekspor Indonesia. Menurutnya, perjanjian tersebut diproyeksikan meningkatkan ekspor Indonesia ke IAEU dalam kisaran 2,87 sampai 2,89 miliar dolar Amerika Serikat.
11: Persetujuan pembaruan A3 tidak hanya meningkatkan komitmen liberalisasi perdagangan di ASEAN menjadi 98,7%, tetapi juga memperkuat aspek fasilitasi perdagangan dan kepastian berusaha di negara ASEAN. Dan hingga saat ini A3 merupakan persetujuan perdagangan barang dengan tingkat liberalisasi tertinggi di kawasan ASEAN dibandingkan persetujuan ASEAN lainnya.
10: Pemerintah juga menyiapkan sejumlah langkah untuk mendukung implementasi keempat perjanjian perdagangan internasional tersebut. Langkah itu meliputi penyusunan dan penyelarasan peraturan perundang-undangan, pengembangan sistem otomasi surat keterangan asal atau SKA, penguatan kebijakan dan tata kelola pengamanan perdagangan, peningkatan sosialisasi kepada pemangku kepentingan, serta percepatan digitalisasi sistem keamanan pangan berbasis keterlacakan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: DPR RI mengesahkan rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII dalam rapat paripurna DPR pada hari ini. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
12: Sekarang kami akan menanyakan kepada semua fraksi, apakah
13: DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang atau RUU tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR ke-26 di Jakarta pada hari ini. Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan apresiasi kepada pemerintah dan DPR atas selesainya pembahasan RUU tersebut. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Menteri Keuangan, Menteri Hukum, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Menteri Sekretaris Negara, serta seluruh jajaran pemerintah yang telah berperan aktif selama proses pembahasan.
12: Kami akan menanyakan kepada semua fraksi, apakah RU tentang Pusat Financial International Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju? Setuju. Terima kasih. Selanjutnya kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota Dewan, apakah RU tentang Pusat Financial International Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Terima kasih.
13: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan bahwa pembentukan PFII tidak dimaksudkan untuk menggantikan sistem keuangan nasional yang telah ada. Sebaliknya, PFII dirancang sebagai pelengkap melalui pembangunan ekosistem keuangan berstandar global yang terintegrasi.
14: Selama proses pembahasan panja hingga rapat kerja pembicaraan tingkat 1, pemerintah dan DPR telah berdiskusi secara konstruktif untuk memastikan bahwa RUU PFI ini tidak hanya menarik bagi investor global, tetapi juga memastikan keberpihakan pada kepentingan nasional.
13: Diketahui, RUU PFII disusun sebagai landasan hukum pembentukan Pusat Finansial Internasional di Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam UU P2 SK. Keputusan ini lahir dari kebutuhan Indonesia sebagai negara terbesar di Asia Tenggara dan anggota G20 untuk memiliki pusat finansial internasional yang kredibel, mandiri, berintegritas, serta mampu bersaing di tingkat global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM memperkuat pengawasan keamanan pangan melalui harmonisasi standar ASEAN guna melindungi konsumen sekaligus mendukung perdagangan pangan yang aman. Berikut laporan selengkapnya Zahrotin Aljana.
15: Tapi memiliki konsekuensi tentunya, yaitu pemenuhan komitmen yang disepakati oleh negara-negara.
16: Pemerintah bersama DPR RI tengah membahas ratifikasi persetujuan kerangka kerja regulasi keamanan pangan ASEAN yang diharapkan mampu memperlancar perdagangan pangan sekaligus memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat di kawasan ASEAN. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, Taruna Ikrar mengatakan ratifikasi tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sistem pengawasan pangan nasional. BPOM juga menyiapkan harmonisasi regulasi penguatan koordinasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pembaruan sistem pengawasan agar selaras dengan standar internasional. Menurut Taruna, langkah tersebut didukung oleh pengakuan Indonesia sebagai WHO Listed Authority yang memperkuat kepercayaan dunia terhadap sistem pengawasan obat dan makanan Indonesia sekaligus mendukung daya saing produk pangan nasional.
15: Tapi memiliki konsekuensi tentunya, yaitu pemenuhan komitmen yang disepakati oleh negara-negara Asian Food Safety Regulatory Framework Agreement ini dengan penerapan sistem pengawasan keamanan pangan dan pemenuhan persyaratan umum, penyusunan dan penyelarasan hukum yang telah berlaku, serta pengembangan dan penerapan kedaruratan keamanan pangan. Karena kita harus paham bahwa pangan endingnya akan dikonsumsi oleh masyarakat kita. Tentu dalam konteks itu peran Badan Pengawas Obat dan Makanan juga sangat signifikan dalam memberikan jaminan keamanan pangan tersebut.
16: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso menilai kesepakatan tersebut tidak hanya memperkuat kerjasama perdagangan. Menurutnya, harmonisasi standar keamanan pangan juga akan meningkatkan perlindungan konsumen dan memperlancar perdagangan pangan antar negara ASEAN.
11: Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan, perjanjian ini akan mendorong peningkatan arus investasi pada sektor pangan melalui penurunan biaya kepatuhan, stabilisasi harga pangan domestik, dan peningkatan daya beli masyarakat Indonesia. Persetujuan ini juga berpotensi meningkatkan neraca perdagangan sektor pangan Indonesia sebesar 634,83 juta US, serta welfare gain nasional sebesar 252,17 juta US dollar.
16: Melalui ratifikasi tersebut, pemerintah berharap produk pangan Indonesia semakin berdaya saing di pasar regional. Di sisi lain, BPOM memastikan seluruh mekanisme pengawasan tetap berjalan untuk menjamin pangan yang beredar aman, bermutu, dan memenuhi standar. Dari Jakarta, Zahradin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemilik Blu-ray Cargo, John Field, menyatakan dirinya memberikan sejumlah uang kepada Orlando untuk diberikan kepada pejabat bea cukai agar barang impor milik PT Blu-ray Cargo mendapatkan kemudahan dalam pengurusan kepabeanan di bea cukai. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnan Suhanda.
17: Ya, tentang itu ya, bulanan, bantuan.
18: Ada jatah bulanan. Saya mengikuti apa yang ya, tadi berkata.
17: Jatah bulanan.
18: Jatah bulanan.
17: Ya.
18: Makna jatah bulanan yang saksi pahami adalah apa?
17: Untuk bantuan?
18: Oke, bantuan. Bantuan bentuknya apa?
19: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa tiga pejabat bea cukai yaitu Rijal, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai, Sesprian Subiaksono, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, serta Orlando Hamonangan, mantan Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan 1 Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea dan Cukai. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Brely Yuniar Dinwardi Haskori menghadirkan saksi pemilik Blu-ray Cargo, John Field. Dalam kesaksiannya, John Field mengaku memberikan jatah bulanan kepada para pejabat bea cukai. Jatah diberikan selama 7 bulan.
18: Kode BC1, BC2 itu disampaikan oleh
17: Orlando.
18: BC1 adalah Dirjen Bea Cukai Jaka yeah. Budi Utama.
17: Yeah.
18: BC2 adalah Bang Rizal.
17: Yeah.
18: Kemudian BC3 adalah Sisprian, begitu yeah. kan?
17: Yeah.
18: Untuk BC1, BC2, BC3, waktu itu di awal itu berapa estimasi yang disiapkan uangnya?
17: Uang.
18: Untuk BC1 berapa tuh disiapkan?
17: Oh,
18: sesuai
17: BC1,
18: dengan penyampaiannya Ocoy.
17: 3M.
18: 3M baik. Nah, BC2 Bang Rizal.
17: 2M.
18: 2M baik. BC3 Sisprian. 1M yeah. baik.
19: Sementara itu Susilo Aribowo selaku advokat pendamping Rizal mengatakan bahwa terdakwa tidak pernah menerima suap dari pengusaha Blu-ray Cargo seperti yang disampaikan oleh saksi. Dia mengatakan jaksa harus dapat membuktikan bahwa terdakwa Rizal menerima uang dari John Field.
20: Tapi tentu semua nanti dasarnya adalah fakta persidangan. Tetapi selama ini memang kami tidak pernah ketika bertanya kepada Pak Rizal, penerimaan-penerimaan itu tidak pernah dia lakukan. Ya, seperti itu. Ketika pemeriksaan perkara lain yang swasta, juga Pak Rizal juga mengatakan bahwa tidak pernah menerima itu.
19: Dalam perkara ini, Jaksa KPK mengatakan pengusaha Blu-ray Cargo John Fitt telah memberikan suap sebesar 91 miliar rupiah dengan rincian terdakwa Rizal sebesar 14 miliar rupiah, terdakwa Sisprian terima 7 miliar rupiah, dan Orlando Hamonangan sebesar 4 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC mengakui peran penting Pancasila dalam memperkuat kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Nilai penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan kepercayaan kepada Tuhan dinilai menjadi titik temu yang mampu menjaga persatuan di tengah keberagaman. Hasna Nur Afifah melaporkan selengkapnya.
0: Pemimpin Gereja Katolik Asia menilai Indonesia menunjukkan praktik baik dalam membangun kerukunan antarumat beragama. Hal itu disampaikan dalam konferensi pers bertajuk A Pilgrim Church, Listening to Asia, menjelang sidang pleno ke-12 FABC yang diikuti lebih dari 120 kardinal dan uskup dari 22 konferensi wali gereja serta yurisdiksi gerejawi di Asia. Wakil Presiden FABC sekaligus Ketua Komisi Sinodalitas, Kardinal Pablo Virgilio David, mengatakan Indonesia memiliki nilai-nilai bersama yang mampu memperkuat hubungan antarumat beragama. Menurutnya, Pancasila mencerminkan penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan kepercayaan kepada Tuhan sehingga menjadi landasan penting dalam membangun persatuan di tengah keberagaman.
21: Dalam Pancasila, saya melihat adanya nilai-nilai bersama tentang penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan kepercayaan kepada Tuhan. Menurut saya, nilai-nilai itu sangat indah. Ada jauh lebih banyak hal yang menyatukan kita daripada yang memisahkan. Jika kita berfokus pada nilai-nilai tersebut, saya yakin hubungan antarumat beragama akan menjadi jauh lebih baik.
0: Sebagai wujud penghormatan terhadap semangat dialog lintas agama di Indonesia, para peserta sidang juga dijadwalkan mengunjungi Masjid Istiqlal usai misa penutupan di Gereja Katedral Jakarta. Rombongan akan melintasi terowongan silaturahmi yang menghubungkan kedua rumah ibadah sebagai simbol persaudaraan dan toleransi antarumat beragama.
21: Pada akhir sidang nanti, kami akan mengunjungi Masjid Istiqlal. Setelah misa penutupan di Gereja Katedral, kami akan berjalan melalui terowongan silaturahmi. Menurut saya, ini menjadi simbol yang sangat penting tentang hubungan baik, khususnya dengan umat Islam, tetapi juga dengan pemeluk agama-agama lain.
0: Sidang pleno ke-12 FABC berlangsung di Jakarta hingga 26 Juli 2026 mengusung tema The Call to Synodal Conversion and the Mission to be Bridges and Bridge Builders in Asia. Forum 4 tahunan itu membahas penguatan dialog antara agama, perdamaian, keadilan sosial, hingga peran gereja dalam menjawab tantangan masyarakat Asia yang majemuk. Dari Jakarta, Hasna Nur Afifah, Voice of Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan bahwa ASEAN harus menjaga kredibilitas dengan memastikan pembangunan yang membawa hasil nyata bagi masyarakat dan stabilitas kawasan. Hal itu disampaikan oleh Menlu RI dalam sesi pleno pertemuan ke-59 Menlu se-ASEAN di Manila, Filipina pada Selasa hari ini, sebagaimana kami kutip dari Antara. Sugiono menyebut ujian pertama bagi ASEAN adalah dalam menjaga perdamaian serta memastikan tatanan hubungan di kawasan tetap berlandaskan pada aturan. Karena itu Indonesia mendorong penyelesaian segera kode tata perilaku di Laut China Selatan pada tahun ini secara efektif, substansif, dan juga berlandaskan hukum internasional. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana RRI telah rampung menyiarkan turnamen Piala Dunia 2026. Program bertajuk Pesta Bola Dunia 2026 mendapat apresiasi tinggi dari berbagai pihak. Berikut laporan selengkapnya Harisma Rizky.
22: Radio Republik Indonesia sukses menyiarkan seluruh rangkaian pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 melalui program nasional Pesta Bola Dunia 2026. Turnamen yang berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026 itu berhasil dikawal tuntas, memberikan pengalaman terbaik bagi jutaan pendengar di seluruh Indonesia. Siaran tersebut dapat dinikmati melalui jaringan terestrial RRI, Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan siaran luar negeri, serta platform digital seperti aplikasi RRI Digital, YouTube, dan media sosial resmi RRI. Langkah strategis ini memastikan euforia Piala Dunia dapat dirasakan merata, termasuk di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Dalam closing ceremony di Gedung RRI sore tadi, Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mistam, mengapresiasi kerja keras tim RRI, baik di dalam dan luar daerah, yang turut mensukseskan siaran Pesta Bola Dunia 2026.
2: Kita memberikan apresiasi ya kepada kawan-kawan Pro 3, Kepala Kapus Pem. Tentu saja tidak berlebihan juga kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala RRI seluruh Indonesia. Mudah-mudahan karya besar kita yang telah kita lakukan ini membawa kebahagiaan bagi masyarakat Indonesia dan juga memberikan nilai lebih kepada Radio Republik Indonesia dan memberikan pengalaman kepada kita semuanya. Ya, itu apa yang perlu saya garis bawahi. Dan juga kepada pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, tentu saja kami mengucapkan terima kasih atas support dan kebersamaan kita dalam menyukseskan program Piala Dunia ini.
22: Dalam kesempatan itu, salah satu komentator, Jufri Alexander, yang juga turut hadir, merasa senang dan bangga bisa ikut mensukseskan siaran bersama RRI dan berharap RRI dapat kembali menampilkan siaran olahraga lainnya untuk menyenangkan para pendengar setia.
4: Saya pribadi sangat menikmati, jadi biasa kan tampil secara visual di TV gitu, tapi kemudian begitu kita siaran, kemudian ada telepon dari pendengar, dan saya baru tersadar bahwa radio ini sangat-sangat berguna untuk mereka yang tidak bisa melihat. Itu yang saya rasakan, begitu ada yang telepon saya, wah rupanya suara saya ini memang benar-benar didengar gitu. Ada beban, tapi ada juga tanggung jawab yang harus saya berikan. Artinya saya juga mencoba untuk memberikan informasi yang informatif tentunya untuk pendengar. Jadi dengan harapan bahwa nantinya Piala Dunia juga bisa terus ada, kemudian turnamen-turnamen lain, karena kita tahu juga ada Piala AFF, ada Piala Asia untuk Timnas Indonesia. Ya, semoga ke depan semakin maju, semakin jaya buat RRI.
22: Sepanjang siaran, antusiasme pendengar sangat tinggi. Mereka selalu memberikan komentar dan tanggapan di setiap sesi. RRI juga sukses menyajikan berita laporan radio dan online terkait Piala Dunia dari opening hingga closing. RRI berkolaborasi dengan TVRI dan LKBN Antara untuk memaksimalkan sosialisasi demam sepak bola di Indonesia. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, selamat malam. Prof. RRI Tarakan meneruskan agenda siar Tarakan malam ini. Setelah tuntas kami menghadirkan warta berita skala nasional dari Pro3 Jakarta disampaikan pukul 20. Dan saat ini sudah berlalu 27 menit dari pukul 8 malam atau pukul 20 dengan cuaca yang cukup cerah malam hari ini bisa menunjang seluruh aktivitas dan kegiatan Anda, begitu juga kami dengan komitmen sebagai kanal informasi dan inspirasi untuk Anda semua melalui program-program yang kami siarkan. Saya Arfi dengan senang hati sekali menemani perjalanan kita di malam ini didampingi oleh Bang Zubair di meja operator. Dan pendengar, untuk kesempatan selanjutnya akan kami hadirkan mimbar agama Buddha. Juga nanti akan hadir nuansa daerah Tidung, Ruang Rindu, rangkaian lagu-lagu terpilih menemani Anda pukul 22 nanti. Dan ditutup kebersamaan kita dengan jazz music dari genre musik atau lagu Melayu. Selanjutnya ini adalah mimbar agama Buddha akan dibawakan oleh Aditya Dhammajaya SAG dengan tema 5 Hukum Alam Semesta dalam ajaran Buddha. Selamat mengikuti.

Nak mo tasa bhagavato arhato sama sambudasa. Nak mo tasa bhagavato arhato sama sambudasa. Nak mo tasa bhagavato arhato sama sambudasa. Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali para pendengar RRI Pro Satu Tarakan yang berbahagia. Dimanapun Anda berada dalam program Mimbar Agama Buddha yang setia menemani aktivitas Anda hari ini. Pernahkah kita berhenti sejenak dan memperhatikan betapa teraturnya alam semesta ini bekerja? Matahari selalu terbit dari timur dan tenggelam di barat. Benih padi yang ditanam akan tumbuh menjadi padi, bukan menjadi jagung. Musim hujan yang silih berganti dengan kemarau, mengikuti pola yang dapat diprediksi. Dan yang tidak kalah penting, perbuatan baik cenderung membuahkan kebahagiaan, sementara perbuatan buruk cenderung membuahkan penderitaan. Apakah semua keteraturan ini terjadi secara kebetulan? Ataukah ada suatu tatanan hukum yang mengaturnya? Dalam ajaran Buddha, tatanan hukum alam semesta ini dikenal dengan istilah niyama. Pada kesempatan mimbar hari ini, mari kita bersama-sama menyelami 5 hukum alam semesta yang dijelaskan dalam ajaran Buddha. Sebagaimana tema yang telah kita angkat, yaitu 5 hukum alam semesta dalam ajaran Buddha. Para pendengar RRI Pro Satu Tarakan yang berbahagia, kata niyama berasal dari bahasa Pali yang secara harfiah berarti ketentuan tetap, aturan pasti, atau tatanan yang tidak berubah. Dalam kitab komentar Atas Salini yang disusun oleh Bhikkhu Buddha Gosa, sebuah karya penting yang menjelaskan Abhidhamma Pitaka, dijabarkan 5 kategori hukum alam yang mengatur seluruh fenomena di dunia ini. 5 hukum tersebut adalah Utunyama atau hukum fisika dan musim, Bijanyama, hukum benih dan biologi, Kama niyama, hukum sebab akibat perbuatan, Citta niyama, hukum kerja pikiran, dan Dhamma niyama, hukum tatanan kebenaran universal. Penting untuk dipahami bahwa dalam pandangan Buddha, hukum-hukum alam ini berjalan dengan sendirinya, bukan diciptakan atau dikendalikan oleh suatu hal tertentu. Alam semesta bergerak menurut hukum sebab akibat yang saling berkaitan. Sebagaimana disebutkan dalam ajaran Paticcasamuppada atau hukum sebab musabab yang saling bergantungan. Pemahaman ini sejalan dengan semangat moderasi beragama, di mana ajaran Buddha membuka ruang dialog yang sehat antara sains dan spiritualitas, karena keduanya sama-sama berupaya memahami keteraturan alam semesta ini. Mempelajari 5 niyama ini juga melatih kita untuk berpikir jernih dan tidak mudah percaya pada anggapan bahwa segala sesuatu terjadi tanpa sebab atau sebaliknya, semata-mata karena campur tangan kekuatan luar yang berada di luar jangkauan hukum sebab akibat. Dengan memahami bahwa setiap fenomena, mulai dari pergantian musim hingga perbuatan manusia, tunduk pada hukum keteraturannya masing-masing, kita dapat menyikapi kehidupan dengan lebih tenang, rasional, dan penuh kesadaran. Para pendengar yang berbahagia, hukum yang pertama adalah Utu Niyama, yaitu hukum yang mengatur fenomena fisik dan iklim di alam semesta. Pergantian musim, arah angin, pasang surut air laut, proses terjadinya hujan, hingga hukum-hukum fisika seperti gravitasi dan panas, semuanya termasuk dalam cakupan Utu Niyama. Ditarakan misalnya, kita mengenal pergantian musim
hujan, dan kemarau yang berlangsung dengan pola yang relatif teratur setiap tahunnya. Pola ini tidak terjadi karena kehendak

adalah tidak kekal, maka ia akan merasa jemu terhadap penderitaan. Inilah jalan menuju kesucian. Utunyama mengajarkan kita bahwa ketidakkekalan bukan hanya berlaku pada makhluk hidup, tetapi juga pada seluruh fenomena alam fisik di sekitar kita. Pemahaman ini pun sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan modern seperti fisika dan meteorologi, yang pada dasarnya adalah upaya manusia memahami hukum-hukum alam yang sama, yang telah disinggung dalam ajaran Buddha sejak lebih dari 2.600 tahun silam. Para pendengar RRI Pro Satu Tarakan yang berbahagia, hukum kedua adalah Bija Niyama, yaitu hukum yang mengatur perkembangbiakan makhluk hidup, mulai dari tumbuhan hingga hewan dan manusia. Hukum ini menjelaskan mengapa benih mangga akan selalu tumbuh menjadi pohon mangga, mengapa sifat genetik diwariskan dari induk kepada keturunannya, dan mengapa setiap jenis kehidupan berkembang sesuai dengan pola yang khas bagi jenisnya masing-masing. Dalam Anguttara Nikaya Bawa Sutta, Sang Buddha memberikan sebuah perumpamaan yang indah tentang proses kelahiran kembali dengan menggunakan analogi pertanian. Kamang ketang winyanang bijang tanha sineho. Artinya, kama adalah ladang, kesadaran adalah benih, dan nafsu keinginan adalah unsur kelembapan yang menyuburkan. Perumpamaan ini menunjukkan bahwa sebagaimana benih memerlukan ladang dan kelembapan untuk tumbuh, demikian pula proses kelahiran kembali atau punarbawa memerlukan karma sebagai ladang dan tanha sebagai unsur penyubur bagi kesadaran untuk berkecambah menjadi kehidupan baru. Hukum ini pun relevan dengan ilmu genetika modern yang menjelaskan bagaimana sifat-sifat tertentu diwariskan melalui gen, yaitu dari generasi ke generasi berikutnya. Bija Niyama mengajak kita untuk merenungkan bahwa apa yang kita tanam hari ini, itulah yang akan kita tuai kelak. Para pendengar yang berbahagia, hukum ketiga dan barangkali yang paling akrab bagi kita sebagai umat Buddha adalah karma niyama, yaitu hukum sebab akibat perbuatan. Hukum ini menjelaskan bahwa setiap perbuatan yang dilandasi kehendak atau cetana atau niat, baik melalui pikiran, ucapan, maupun tindakan jasmani, akan membuahkan hasil yang setimpal bagi pelakunya. Dalam Jula Kama Wibangga Sutta Majjhima Nikaya, Sang Buddha menjelaskan kepada pemuda Suba tentang hukum kepemilikan karma. Kama saka manawa sata kama dayada kama yoni kama bandu kama patik saranang kamang sate wibajati yadidang hinapanitataya, yang artinya, wahai pemuda, semua makhluk adalah pemilik karmanya sendiri, pewaris karmanya sendiri, lahir dari karmanya sendiri, terikat pada karmanya sendiri, dan berlindung pada karmanya sendiri. Karmalah yang membedakan makhluk, ada yang rendah dan ada yang mulia. Perlu ditegaskan bahwa karma niyama bukanlah bentuk hukuman dari suatu kekuatan luar, melainkan hukum keteraturan alami yang berjalan secara objektif, sebagaimana hukum sebab akibat lainnya. Perbuatan berlandaskan keserakahan, kebencian, dan kegelapan batin akan membuahkan penderitaan. Sebaliknya, perbuatan yang dilandaskan kemurahan hati, cinta kasih, dan kebijaksanaan akan membuahkan kebahagiaan. Sebagaimana contoh sederhana, seseorang yang tekun menyampaikan dharma
dengan tulus.

lulus akan menuai kepercayaan dan penghormatan dari masyarakat. Sebagaimana seorang petani yang rajin merawat ladangnya akan menuai hasil panen yang baik. Memahami karma niyama seharusnya tidak membuat kita pasrah secara pasif, melainkan justru mendorong kita untuk senantiasa mengembangkan semangat dalam berbuat kebajikan, karena kita sendirilah yang menentukan arah kehidupan kita melalui perbuatan yang kita pilih setiap hari. Para pendengar RRI Pro Satu Tarakan yang berbahagia, hukum keempat adalah citta niyama, yaitu hukum yang mengatur proses kerja pikiran dan kesadaran. Hukum ini menjelaskan bagaimana proses batin bekerja secara berurutan, bagaimana sebuah pikiran muncul, bertahan, kemudian lenyap, dan bagaimana rangkaian kesadaran ini saling memengaruhi satu sama lain, termasuk kemampuan pikiran tertentu seperti kekuatan batin dan pengetahuan mendalam yang dicapai melalui meditasi. Syair pembuka Dhammapada yang barangkali menjadi salah satu syair paling dikenal dalam kitab suci Buddha menegaskan betapa sentralnya peran pikiran dalam kehidupan kita. Mano pubang gamma dhamma mano seta mano maya, yang artinya pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpin segala sesuatu yang diciptakan oleh pikiran. Ayat ini menjelaskan bahwa apabila seorang berbicara atau bertindak dengan pikiran yang tercemar, penderitaan akan mengikuti bagaikan roda pedati yang mengikuti jejak kaki lembu yang menariknya. Citta niyama mengajarkan kepada kita betapa pentingnya menjaga kualitas pikiran, karena dari pikiranlah bersumber segala ucapan dan tindakan kita. Melalui latihan meditasi yang tekun, kita dapat mengamati dan memahami hukum kerja pikiran ini secara langsung, sehingga kita mampu mengarahkan pikiran kita ke arah kebajikan, bukan sebaliknya, dikuasai oleh pikiran yang tidak terlatih. Hukum kelima, sekaligus yang paling mendasar, adalah Dhamma Niyama, yaitu hukum tatanan kebenaran universal yang berlaku bagi seluruh fenomena, baik hidup maupun yang tak hidup. Hukum ini mencakup kebenaran-kebenaran umum, seperti tiga corak universal atau tilakana, yaitu anicca, dukkha, anatta, ketidakkekalan, penderitaan, dan tanpa inti dari diri yang kekal. Dalam Anguttara Nikaya, yang dikenal dengan nama Upada Sutta, Sang Buddha mengatakan, Upadawa bikawe tatagatanang anupadawa tatagatanang titawa sadatu dhammati tata dhammaniya mata sabe sangkara anicati. Artinya, para biku, baik para tatagata muncul di dunia ini maupun tidak, unsur ini tetap ada. Ketetapan dhamma ini tetap berlaku. Hukum tatanan dhamma ini tetap tegak, yaitu bahwa segala sesuatu yang berkondisi adalah tidak kekal. Sabda yang sama juga berlaku bagi kebenaran, bahwa segala sesuatu yang berkondisi adalah tidak memuaskan, dan segala fenomena, baik yang berkondisi maupun tidak berkondisi, adalah tanpa inti diri yang kekal. Sabda ini menjadi landasan penting bagi kita untuk memahami bahwa kebenaran dhamma bukanlah ciptaan Sang Buddha, melainkan hukum alam yang telah ada sejak dahulu kala. Sang Buddha hanyalah penemu dan penyampai kebenaran ini kepada dunia. Sebagaimana istilah Dhamma Niyamata pada kutipan di atas, yang secara harfiah berarti ketetapan hukum dhamma. Disinilah letak keistimewaan istilah niyama itu sendiri, karena ia menjadi bagian dari nama hukum tertinggi dalam ajaran Buddha. Dalam kitab komentar dijelaskan pula bahwa Dhamma Niyama turut mencakup keperaturan peristiwa-peristiwa istimewa yang menyertai kehidupan seorang bodhisatta,
bagaimana yang disinggung dalam Mahapadana Sutta Digha Nikaya. Namun, inti utama Dhamma Niyama yang paling relevan bagi kehidupan kita sehari-hari tetap tiga corak universal yang telah disebutkan, yaitu Anicca, Dukkha, dan Anatta, yang artinya ketidakkekalan, penderitaan, dan tanpa inti diri yang kekal. Para pendengar yang berbahagia, kelima hukum alam ini tidak berdiri sendiri-sendiri, melainkan saling terkait dan bekerja bersama dalam setiap peristiwa kehidupan. Sebagai contoh, proses kelahiran seorang manusia melibatkan Bija Niyama sebagai hukum biologis pembuahan, Utu Niyama sebagai kondisi lingkungan yang mendukung pertumbuhan janin, Kama Niyama sebagai kama masa lampau yang membawa arus kesadaran untuk terlahir kembali, serta Citta Niyama sebagai hukum kerja kesadaran itu sendiri. Selanjutnya Dhamma Niyama menaungi keempat sebagai hukum tertinggi yang menjelaskan mengapa perpaduan sebab-sebab tersebut menghasilkan akibat yang sesuai. Para guru Buddhis mengingatkan agar pemahaman terhadap Niyama tidak membawa kita pada dua sikap yang keliru dan saling berlawanan. Sikap yang pertama yaitu fatalisme, yaitu anggapan bahwa segala sesuatu sudah ditentukan sejak usaha manusia tidak lagi berarti. Sikap kedua adalah penyangkalan terhadap hukum sebab akibat, yaitu anggapan bahwa segala sesuatu terjadi secara kebetulan tanpa keteraturan sama sekali. Jalan tengah yang diajarkan Sang Buddha adalah memahami bahwa hukum alam memang bekerja secara pasti, namun manusia tetap memiliki ruang kehendak untuk memilih perbuatan yang membawa kebajikan, sehingga usaha dan kebijaksanaan tetap memiliki makna yang sangat penting dalam menjalani kehidupan. Para pendengar yang berbahagia, memahami lima hukum alam semesta ini bukan hanya sekedar pengetahuan teoritis, melainkan memiliki makna praktis bagi kehidupan kita sehari-hari. Pertama, dari Utu Niyama dan Bija Niyama, kita belajar untuk menerima hal-hal yang berada di luar kendali kita, seperti cuaca, bencana alam, atau kondisi fisik yang kita warisi sejak lahir, sambil tetap berusaha menyesuaikan diri dengan bijaksana. Kedua, dari Kama Niyama, kita diajak untuk bertanggung jawab penuh atas setiap pilihan yang kita ambil. Kebahagiaan dan penderitaan yang kita alami bukanlah takdir yang tidak dapat diubah, melainkan hasil dari perbuatan yang dapat kita perbaiki mulai hari ini, memulai dengan semangat dalam mengembangkan kebajikan. Yang ketiga, dari Citta Niyama, kita diingatkan untuk senantiasa menjaga kewaspadaan terhadap pikiran kita sendiri, karena dari sanalah sumber segala tindakan bermula. Keempat, dari Dhamma Niyama, kita belajar menerima kenyataan bahwa segala sesuatu bersifat tidak kekal, sehingga kita tidak mudah terguncang menghadapi 8 angin dunia, baik ketika mendapat pujian maupun celaan, keuntungan maupun kerugian, karena semuanya adalah bagian dari hukum alam yang berlaku universal. Dan kelima, pemahaman terhadap 5 hukum alam ini menumbuhkan rasa syukur dan kerendahan hati. Kita menyadari bahwa keberadaan kita, sejak proses kelahiran hingga kondisi kehidupan yang kita jalani saat ini, merupakan hasil dari rangkaian sebab yang saling berkaitan, bukan semata-mata usaha dari diri kita sendiri. Kesadaran ini mendorong kita untuk hidup lebih bijaksana, tidak sombong ketika berhasil, dan tidak mudah putus asa ketika menghadapi kesulitan. Karena semuanya berjalan sesuai dengan hukum sebab akibat yang dapat kita pahami dan kita perbaiki dari waktu ke waktu. Pemahaman terhadap 5 hukum alam ini juga mengajarkan kita untuk bersikap terbuka dan toleran, baik terhadap perkembangan ilmu pengetahuan modern yang terus mengungkapkan keteraturan alam semesta
maupun terhadap keberagaman cara pandang saudara-saudara kita dari agama lain dalam memahami tatanan alam ini. Sikap terbuka semacam ini jalan dengan semangat moderasi beragama yang kita junjung bersama sebagai bangsa Indonesia yang majemuk, termasuk di Kota Tarakan yang menjadi wilayah perbatasan dengan keberagaman masyarakatnya. Para pendengar RRI Persatuan Tarakan yang berbahagia, demikianlah pembahasan kita hari ini tentang 5 hukum alam semesta dalam ajaran Buddha, yaitu Utuniyama, Bijaniyama, Kamaniyama, Cittaniyama, dan Dhammaniyama. Marilah kita jadikan pemahaman tentang niyama ini sebagai bekal untuk hidup lebih selaras dengan hukum alam, bijaksana dalam menyikapi keadaan yang berada di luar kendali kita, dan bertanggung jawab atas setiap pilihan yang kita ambil dalam kehidupan sehari-hari. Semoga melalui pemahaman ini, kita semakin menyadari bahwa hidup kita berada dalam tatanan hukum alam yang teratur dan dapat dipahami, sesehingga kita dapat menjalani kehidupan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan kebijaksanaan. Sabi sata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih, Namo Buddhaya.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Pendengar dimanapun Anda berada, mimbar agama Buddha oleh Aditya Damajaya SAG sudah kita ikuti dan beberapa lagu selingan sudah mengantarkan kita pada pukul 21 waktu Indonesia Tengah saat ini. Nah, tepat pukul 21 saatnya kita ikuti drama radio produksi dari RRI Banten dengan judul Kode Masa Depan City.

0: Di sebuah kampung sederhana di kota Cilegon, tinggal seorang gadis bernama Siti. Usianya baru 17 tahun. Dia hidup dalam keluarga kurang mampu. Ibunya bekerja sebagai asisten rumah tangga, sementara bapaknya bekerja serabutan. Namun, di balik keterbatasan itu, Siti punya mimpi yang besar. Dia ingin menjadi ahli IT dan bekerja di perusahaan besar.
1: Kalau aku bisa belajar lebih dalam, aku yakin bisa mengubah hidup kita.
2: Loti, mengubah hidup dari mana? Makan aja masih susah ini.
3: Sudah, Leti. Jangan terlalu tinggi bercita-cita.
1: Kalau bukan aku yang mencoba mengubah hidup kita, Bu, siapa lagi?
0: Drama Radio, Kode Masa Depan Siti, karya Angkasawan Angkasawati RRI Banten. Dengan para pemeran, Ilma Afiah sebagai Siti, Shana Duputra Nugraha sebagai Bapak, Nur Lela sebagai Ibu, Muntibi sebagai Mas Oni, Bahtiar Rahadi sebagai Rahmat, Argan Prayoga sebagai Pak Lurah, narator Fitri Rianti. Suatu sore, rumah kecil Siti kedatangan tamu penting. Mas Oni datang bersama bapaknya yang merupakan lurah di kampung sebelah. Selain masih belia, Siti adalah sosok wanita yang cantik dan banyak yang menyukainya. Bahkan beberapa pria ingin melamarnya. Namun tentu para pria itu mundur karena Oni, anak Pak Lurah yang juga menyukai Siti, bahkan melamarnya di hari itu juga.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Kedua orang tua Siti tampak gugup. Mereka tahu keluarga Mas Oni termasuk keluarga terpandang.
4: Kami datang baik-baik. Anak saya, Oni, serius ingin melamar Siti.
3: Alhamdulillah. Ini kehormatan besar buat keluarga kami, Pak Lurah.
1: Pak, Bu, kenapa tidak bicara dulu sama Siti?
2: Ya, karena ini kesempatan bagus.
3: Nah, Siti, kamu tidak perlu capek-capek kerja nanti. Oni siap menanggung hidup kamu.
1: Maaf, Pak. Saya belum ingin menikah.
4: Siti, aku serius sama kamu.
1: Saya ingin mengejar cita-cita saya dulu, Oni.
4: Apa? Cita-cita? Kamu mau kerja sama komputer itu? Kamu perempuan. Lagi pula, keluarga kamu bukan orang berada. Jangan terlalu muluk.
2: Siti, jangan mempermalukan bapak di depan Pak Lurah.
1: Aku cuma jujur, Pak.
4: Apa salahnya menikah sama saya? Saya bisa bantu keluarga kamu.
1: Aku tidak mau menikah karena kasihan.
4: Jadi, keluarga kami dianggap merendahkan?
3: Tidak begitu, Pak.
4: Saya cuma heran. Anak orang susah kok terlalu banyak memilih.
1: Walaupun saya miskin, bukan berarti saya tidak boleh punya mimpi, Pak.
4: Mimpi tidak bikin perut kenyang.
2: Udah, cukup, Ti. Kamu tahu enggak? Kalau sampai Pak Lurah tersinggung, bapak lo ini, bapak bisa susah cari kerja di kampung ini.
1: Jadi, aku harus mengorbankan hidupku.
2: Bapak itu cuma ingin hidup kita itu aman.
1: Aku juga ingin memperbaiki hidup kita, Pak, tapi dengan caraku sendiri.
0: Penolakan Siti menjadi bahan pembicaraan warga kampung. Banyak yang menganggap Siti sombong karena menolak anak seorang lurah. Tekanan itu membuat kedua orang tua Siti semakin terpuruk.
6: Orang susah kok pilih-pilih.
7: Iya, padahal dia bisa hidup enak tuh.
8: Perempuan mah ujungnya juga di dapur.
3: Ti, sekarang orang-orang ngomongin keluarga kita terus. Pak Lurah juga mulai dingin sama bapak.
1: Jadi, aku yang harus menyerah demi omongan orang.
0: Di tengah tekanan itu, Siti menemukan informasi pelatihan IT gratis dari pemerintah. Lebih tepatnya dari Balai Pelatihan Pemerintah yang mengadakan belajar serta pelatihan gratis. Siti mulai mendaftarkan diri untuk mengikuti pelatihan tersebut selama 3 bulan. Hari demi hari berlalu, diam-diam Siti mulai mengikuti pelatihan IT gratis tersebut di Balai Pelatihan Pemerintah. Setiap pagi, dia berangkat dengan semangat, meski kedua orang tuanya masih belum sepenuhnya percaya.
4: Bagus, Siti.
9: Cepat juga kau pahami jaringan komputer dan pengolahan data ini.
10: Terima kasih, Pak. Saya hanya ingin membuktikan kalau saya juga bisa berhasil.
9: Teruslah, pertahankan semangatmu. Banyak juga nih perusahaan mencari anak muda seperti kau.
0: 3 bulan berlalu, hasil pelatihan itu membawa Siti mengikuti program magang di sebuah perusahaan petrokimia di Kota Cilegon.
9: Pak, ini Siti, anak magang yang saya ceritakan kemarin.
11: Oh, jadi kamu yang memperbaiki sistem data kemarin?
10: Iya, Pak. Saya hanya mencoba membantu.
11: Hanya mencoba katanya. Padahal pekerjaan itu belum tentu bisa diselesaikan pegawai lama. Kamu punya bakat besar.
0: Berkat kemampuan IT yang dimilikinya, Siti mulai dipercaya membantu berbagai pekerjaan di perusahaan tersebut. Hingga suatu hari...
12: Halo, iya Pak.
9: Selamat Bu, Siti resmi diterima bekerja di perusahaan petrokimia tempat dia magang.
12: Benarkah Pak?
9: Benar, anak ibu sangat berbakat.
2: Bu, tadi Pak Rahmat datang ke warung. Katanya Siti diterima kerja tetap yo.
12: Anak kita berhasil Pak.
10: Pak, Bu, mulai bulan depan Siti sudah resmi bekerja.
12: Maafkan Ibu nak, selama ini Ibu tidak percaya sama cita-citamu.
2: Bapak juga salah. Bapak terlalu takut miskin sampai lupa kalau anak Bapak ternyata punya mimpi yang besar.
10: Siti nggak marah Pak, Siti cuma ingin hidup kita bisa lebih baik.
2: Sekarang Bapak juga sadar, Bu. Ternyata perempuan juga bisa punya masa depan hebat loh. Gak harus buru-buru menikah.
12: Kami bangga sama kamu, nak.
0: Sejak hari itulah, pola pikir kedua orang tua Siti berubah. Mereka tak lagi memaksa anaknya menikah muda. Mereka mulai percaya bahwa pendidikan dan mimpi bisa mengubah kehidupan. Dan Siti telah membuktikannya bahwa keterbatasan ekonomi bukanlah alasan untuk berhenti bermimpi. Demikian drama radio berjudul Kode Masa Depan Siti, teknik produksi Abdul Hakim Hutasuhut. Sampai jumpa pada drama selanjutnya.

Pendengar dari Iklat Story, dengan sudahkah selanjutnya mengantarkan kita untuk mengikuti nuansa daerah Tidung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiwon Bais Peningok RRI Tarakan. Intamu takam menduli di acara Ngobras Imbaya Nuansa Daerah Tidung. Siaran kita mengudara setiap ado Selasa inta jam siam libos 10 menit sampai jam 22 waktu Indonesia bagian Bantong. Damo pengibit acara Syahriansah kiwan gitu denangan maya RP mayade kumbang tuwau. Akan nyandangan pelingok inta jam siam sampai jam 10 waktu Indonesia bagian Bantong. Ya goi loi ya duyaki ina yama yujang keminan pensulot dengan kakang ngaino siago naik kiwan gitu. Dan kio sehat ngaino intimung mayade keluarga de mana kio muyu kalap pelingok de siaran Ngobras Imbaya Nuansa Daerah Tidung yang senior atau penansar luas inta dalan Sungai Mahakam Kampung Apat Tarakan Timur ya inta frekuensi siam 7, siam FM atau goi muyo kalap kelingok de 1300 siam 10 kHz de AM. Selain gina goi siaran gitu kalapo de ningok de frekuensi siam-siam koma siam FM untuk wilayah Kabupaten Bulungan de ibu kota Kalimantan Utara de Tanjung Selor de Tanjung Palas de Tanah Kuning de Baratan de Long Peso de Teras Nawang Teras Bagu dan sekitarno de Kelubir Salim Batu kalap dengok begitu de siam-siam koma siam FM ataupun de daerah Sekatak ya ngagum juga de daerah-daerah gino pakai menor de siam-siam koma siam baik suara no dengok atau de siam 7, FM ya. Syagunai dengan kakak yang sinode Pulu Bunyu ya dengan kakak Pulu Bunyu khususnya ya pecinta dindang-dindang pagun ya sino keluarga tade inana Bulungan kuade Bulungan ya dan keringok ya kalau minggu dukung sio ya untuk peningok non pagun khususnya di wilayah kabupaten kecamatan Pulau Bunyu ya yang sinode daerah Kabupaten Tanah Tidung siagonai lingok demo ago kuanan denai kiwan gitu dasam ya dasam bebariu tengkarut temparit kelijat nah lengkap nah manongki ngago mikion tulangan kakak yang sinode daerah Tanah Tidung khususnya de ibu kota ke Kabupaten Tanah Tidung de Tidong Palo ya sesayap Kecamatan Sesayap Hilir, Kecamatan Sesayap di Kecamatan Tanalia, Kecamatan Betayau, Kecamatan Muruk Rian. Nah, lengkap mengenai daerah Tanah Tidung. Syagonai menjulutung dan kakak ada menjulutung ya kamat boy ini kamat penelip pun tak ada menjulutung tu ya singkung pun kamat tak ada bebatu ya syagomui. Nah. Panan miuniki ya sama minggu panan go ya acara takal getu gando sepekan ya seminggu lingok setiap pada Selasa kio ya jadi itu nih takal bernostalgia atau bibit-bibit dago atau malah ke pinotor dindang kesayangan muyu mana ini dindang kelapan sedungan muyu yang dulu makau takal mahir Daud tunggu jumanya de pagun kabupaten Malinau ya de Malinau kota Malinau Sembial Kabiran Tanjung Blimbing de Seng Seluing nah, Tanjung Nanga Tanjung mana ipi ada naik nah saboy de Daud de naik yang mendingok siaran siaran Ngobras Nuansa Daerah Tidung gitu ya mahir utara takal bagung nyelamba pesulut takal yang tak de kabupaten Nunukon Hademan Salong siago naik ayadu yaki nayama Ujang ya kepala desa Pak Edi ya Ujang Edi ada sembakung ya ada atap ada manuk bungkul ada lubuk buat ada tepian ada mana-mana ya di pagun di kecamatan sembakung ya di kecamatan sembakung atulai saya gunai ada semenggaris ada tulin onsoy ada sebuku pembeliangan ya dengan kakak denai ada sebatik cuma sebatik barat, sebatik mana ya perbatasan ngai de mana ya Tanjung lene Sungai Kuning ya Sungai siapa ya kelpanan bagusan naik bebatu ya biasa ada mengesai gulu salok kan saya udah naik kama gua mako main de tawau ya se de akhir akhir tahun 2000-an ya
Terakhir nak sambal de tahun 2000-an saya letak de mapit de mana ini tan anu les mana ngaran lepanan de mobil nasi celok mapit de sebatik pokok nak ngai dan kakak dan ada membangan ki de stabu de bebatu de mana ini mentikos ya de nunukon de perlu nunukon ya siago ni ujang tak haji serai bang Harrison dengan sehat ngai dan ai sinok Acil Ing, Acil Jana, Bunda Mayo, ada Saib Sungai Patima, ada Binusan ya. Dan sehat ngai untuk kiwan gitu sino tekula dindang kalap nerequest muyu yang pengesna di aparator muyu kalap ngebilin sino dindang ayam belungis ya gitu dindang tade saripasania. Request tade request ciptaan tade Bang Alen. Sinapa pekingot de adat ya gitu lindang pekingot de adat bercerita tentang adat takai sama lembui kelepanan yang de lindang tersebut taka norma tada album irama taka volume 2 ya volume 2 yang cenita ya ciptaan almarhum Suryansa tada tarakan. Selanjutnya sino indung-indung ya tade sanggar budaya tradisional Pagun Taka. Sino belimpung Taka Tagas tade Pika tade Kabupaten Tanah Tidung ya. Sino pa beilok ketibong pingping dindang tade Pagun Tawau ya dindang tade tersuruh Taka Denai yang kuang kelingo dindang beilok kalap de request tade album Kadandiu. Selanjutnya, goi sino dandom penyawo ya itu tada Bang Alen yang dirindang Sari Pasania sino bagu suang bagas begambus ya. Sinan Pio geno sejadulnya gitu ya para punggawa betayau ya yang dirindang Bang Alen maya dasan itu siap sebagai pencipta no ya cerita tentang Pagun Betayau ya ini siap guna itu pensulod. Ya tak kali terakan gitu kuanano baik kyo lupa dasam yang kau nyerimu kalap yang kibun gitu baik kuanan yang kau de luar ada ya de luar baloi ya. Mungkin kuang gim de bariu bawa mobil bisa no sobat-sobat yang de mobil tu salah kila motor dari radio kan ngobrol siaran Pagun pasnya pas motor-motor channel siaran Pagun siam-siam koma siam MM biasanya yang membela tu de Pagun Sinan gitu ya salah kila dengan gak ada terakan gitu ya ada Pagun Sinan gitu pos uang lo Pagun dan naikkan de kampung Anom pos uang Pagun kampung Apat de Memburungan ya de Pantai Amal suangan anak kuliah dan naik tada Kalimantan Utara gitu ngayo di luar Tarakan te Pantai Amal, de Binalatung, Amalaid, de Karungan, Tanjung Batu, Tanjung Pasir ya siago miu nelpon miu goi. Sebab kelepanan gitu nomor telepon no. Senatat miu tutulit ka. 0829 5320 siam walu 45 nah gila nomor no 0829 5320 siam walu 45 ya nalipun muyo gila nomor no yang ditarakan gitu kan nimpun yo sekolah minggu itu anak-anak sekolah ya mudahan kyo ngai anak Pagun gila tenerimo udah sekolah-sekolah kapun numpo tenerimo lah sino sekolah singgalane sekolah rakyat ki ya khususnya ulun anak-anak Pagun yang mungkin terkendala dalam anu biaya tenari kalap ngelaptar lino nah kap numpo kalap sekolah tapi rasanya gitu amat poin-poin po anak-anak numpo kalap sekolah tu pengota nak akomodir kengai sampai saboi sino anak-anak taka nakon-nakon nyadi-nyadi taka numpo sekolah jadi wajib karena pemerintah geno pangong tak saya suang nih nyukap-nyukap di sekolah-sekolah bagu lagi ditarakan gitu suang sekolah bayi-bayi sekolah nah saboi beluting lagu nah sekolah tingkot nah di luar mungkin apalagi di luar-luar suang pas sekolah-sekolah geno masih tada tahu numpu betingkot ditarakan gitu sama lah boy anak numpu sekolah kan
wajib itu kan anak pagun kan sekolah kan penting. Ya sambil tergalung penelipun de 0 walu 2 sinan 5 taruh 20 siam walu 45 teka motor gulu lindang dindang yang berjudul Dandom Penyawo ya itu ciptaan Tade Bang Alen ya, dendang yang bercerita tentang anak pagun yang merantau di luar sio Dandom merindu maya de pagun halaman ya Dandom Penyawo ya nomor 7 ya. Sino kasino ya penutur teka dindang Dandom Penyawo.

di dindang dandom nyawaku ya manung-manung dandom kamu yuk kedingok da dindang ayam ayam bulungis dandom nyawaku ya rindu hatiku lah kalau ya kena judulnya hatiku rindu maya de pagun halaman ya sih tilai aku impayu senudon mudako cerita pagun binayuk ya pagun binayuk ya itu cerita lain ya mengenai pagun menjerutung ya de daerah Kecamatan Sesayap Kabupaten Tanah Tidung ya walaupun cerita gitu suang versi no tapi inti tadi cerita gitu adalah mengenai taka sama sombong ya sombong ya gak sombong jadi ceritanya gitu ya sama sombong padahal pangon nih tak buyak bais degino buang jajok pangkal nitak suang isin kalau lengkap ngengai numpo dualan nah kependualan tikas sehat numpo pandai matoy dan cerita geno kono pagun geno makmur lah cerita no. walaupun makmur ya si Nokia anuna kan merasa kurang ya akhirno de inti tak cerita gitu geno merasa iri maya de daerah Sembial padahal daerah Sembial buyak no biasa kio ilo dualan atau ada cerita gitu akhirnya untuk gos nganti lu supaya ramai akhirnya pilat de gasap nah gitu cerita tada banyak intinya gitu sama sombong apalagi pang kapango buyak no bais salok kingo de asol anuto ke pango desawat sama kedepanan ulun delisao ya ginalah ini tak cerita pagun binayuk ya alhamdulillah gitu seludon gitu pango ngangkat de budaya taka ya jadi taka kenal ulun luar tak cerita-cerita gitu dan logos de karya seni ya tak de seni cerita seni drama, seni lagu, seni tari, sepio, suang seni jadi tada kisah yang sederhana gitu dan lain tada ulun-ulun profesional kalap inangkat menjadi sesuatu yang istimewa yang menjadi sebuah karya yang luar biasa ya terima kasih untuk para seniman taka yang pango ngangkat kisah-kisah yang sederhana gitu menjadi kisah yang menarik yang luar biasa ya. Ya, kagilong cerita-cerita lain ada kisah Benayuk itu kalap maca sio de tenulis posino kayak itu de tenulis de zaman Belanda ya. Nah, kadamun pementamu sih versi Belanda anu pernah baca damo itu de tahun 1980-an ya, tade balai bahasa Tidung Kalimantan Selatan ya Kalimantan Selatan tugas yo tade narasumberna tade Ujang Haris Padilla ya mungkin tade daerah Bebatu ya karena dinang gitu pagun binayuk dia ya, menjadi daerah terkenal ya karena tade dinang tade cerita gitu pula kumo asal usul tade dindang bebalon dano ya kumo kan cerita lah gitu ya tadi gitu nih asal tade dindang bebalon atau bebilin ya duyaki ya siagonai ya duyaki yang baru bergabung kiwan gitu siagonai untuk ujang pelukis hati ya de daerah Selumit dan kio setia tetap setia de acara ngobras imbaya nuansa daerah Tidung ya untuk kiwan gitu dindang anu kap nerequest musina yang belungis pekingot da adat pugai dan andu sina belimpung takataga sina wiluk ketibung pingping para punggawa betayau atau suang bagas begambus ya miuk kalap nelipon gai de nomor 0829 5020 45 ya nambala miuk mada dangan-dangan kakak ya duyaki share-share gitu. Ya share moyo nomor apa sih?
Ngelalot lagunya. The frekuensi no Siam 7, Siam FM. Nah, untuk wilayah Bulungan da Siam-Siam, Siam FM. Atau da 1300 Siam 10 kHz. Kalau ponilong da YouTube. Nah, kada YouTube niumyo da channel Prosinan RRI Tarakan. Jadi mi kalau gilong damo da Prosinan RRI Tarakan. Isyago nai ujang ke Abdul Salam maya de putri buah putri sejati de daerah Bengawan daerah Bengawan dagona de Cuata Krikil. Cuata Krikil ki uta permai. Ha kapanan bagu ni. Sino abang takane banggaan dagona de Selumit. Nan keringok sino warga Spaladalung Ibu Kades ya gona Ibu Kades Spaladalung ya Ucang Abdul Salam pun pagun ya tade Sulawesi Tengah ya keringok ngai no sino Acil yuhu de Mamburungan ya ada sino Acil Baya Pak Acil Baya de Tawau ya dan kyo keringok dan cara takang ngobras imbaya nuansa daerah Tidung. Ya untuk taka cerita tentang adat budaya taka ya bagaimana tugasan ya tugasan panaka ya jadi untuk tugasan pagun lawi taka pengen cerita tentang pengertian ya ngati salasinan cara-cara ulun pagun gium de saya berburu ya salasinan adalah ngati ya ngati itu biasanya de ngati telipos ya pempul pakai ngati itu kalau pop pakai selain telipos ya tapi secara umum pengati itu untuk jebak de pempulu ya telipos biasanya karena pempulu sedungan pagun ke payong tuh kumu kagului kama kome tanga karena telipos ke salok nibit maka mau dimana ikyo telipos ke tu salok nibit ya nah sina suang macam jenis di gini-gini stade telipos gitu ke batir ya yes pangon bahas telipos aka buku magu saya sebelum pagun gitu biasa sina gunung pagun biasa buru-buru kena nah buru-buru.

Sinodigino. Mungkin senabit kasar kayak kan, agak kasar ya. Telipos sino suang ngacom, sino pulak munung, sino temeng kalut, sino buangan talok, sino tabur tanda ya. Dino udah mau nyatat cika suang ngacom gini-gini sepo telipos. Dino taka pesaboy de pakar pumpul telipos dino de studio. Ya, saya hukum berburu gulo. Ya, biasa ulun pagun ku mau kata kagilong de kelingok de cerita betawol. Ya, sino de kina berburu anu mako mai ade dumut ada tahun ya ada dumut gium de mana gium gium de si salong. Ya, gium de salong ya. Selain gium salong mungkin biasa no ngibit de si gium de binatang-binatang atau si pelanduk sing ngelihat bagun si nyuar ya, nyuar de payau ya. Sini gului sini senyabit ngasu de gun masu atau berburu atau gun si karena si ngibit de asu mungkin. Jadi bisa senabit ngasu ya si atau gium gium berburu de dalam tahun. Nah, mungkin kosakata gitu mungkin agak-agak saya ya mungkin dalam gunun kasar ya tapi ndang segino istilah-istilah gului untuk mako gium ngibit gium berburu sambil ngibit de biasanya anjing pelacak lagu nulun jamon segitu ya. Ya saya lagu nai untuk mama bawel ya atau saya pertama nai untuk ya dia di Namode Tanjung Selor dan ke Kelingo ke Ujang Emanimar ya ke Tarugama dan nai ngai nade Tanjung Selor ya dan ke sehat ngai mikalap nge request dindang kalap nelfon do ya ngayau nyuar istilah ponyuar ya untuk yang seburu. Tapi secara umum alun pagun lebih dominan makom lusung, sini istilah lusung, lusung sini istilah malung. Ka malung itu mungkin kadagu Melayu sih, berasal dari kata hilir atau ka anu milir ya. Karena sini istilah ada istilah mudik ya ke hulu mudik, maya ada lagu-lagu Melayu lain. Nah, mudik maya de malung mudik atau ke hulu ya udik daerah udik ya itulah perubahan kosakata gena danoi kadang-kadang pagun sinang kana da maut maya malung ya selain kita sina lusung atau maya dumut sina senabit minjau ya jadi suang itu lagu pagun perubahan kata ya. Ya sebelum namanya lanjut ya ada hukum taka mengenai usaha-usaha takan pagun saya ngati telipos sino nyuar mungkin sino pian wando ka ngambau ngisit kira pagun ngisit soang lah macam-macam ini takan bahas yakin gak ngelung taka gunar sumber taka tada pagun TikTok. Ya ada untuk selanjutnya pelotor laka dindang kamat dindang bayak layun dindang dilingok taka dindang suang bagas begambus.

Sulang Bagas Begambus, tada almarhum Haji Zailani ya, tada album Beladau ya, semoga kyo ngai pensulot sedungan ya. Ya miadu yang masih setia ada acara ngobras imbaya nuansa daerah Tidung ya kiwon gitu adahan sehat kiwon nanti mau milik keluarga ya mungkin tidak yang tugas tetapis tertumpuk tak mungkin akan datalu biawan ya untuk yang daerah Tarakan gitu ah kagua ngebilin talu biawan anu crunchy manusia gitu ah malam kita mau karena gitu sino priang siulasulasu tu kak pemilin bagus senang nggak lamok demam burungan kak bayan lo sini talu biawan nah, biasa ada dawi nama pipit me de salim batu de baratan ya untuk dengan kakak yang mungkin ketilai ngakan dakan akan lain dah kalau tak lembah lah mungkin semang tak kaget tu ulun ulun bagun di sana pengusaha siap tahu bolu-bolu saya bolu halu ki ya kan khas paulun pagun gitu biasa penaligai lo yang menduli de usah-usah buya ulun pagun segitu ah segitu kan tapi kamat bika ulun pagun gitu saya yang profesional macam gila de barat-barat nih kan ilong tak pakai kapal pesiar kapal tupar gitu nah. Mengapun dari sekaswang kalah betun ya ilong lusung saboy di luar pagun kayak sinoki ya pengusaha tata nelayan tak ngadu nah mungkin segitu ya karena mungkin suang modal pun lagi kan temen kan ilong dama gitu mungkin paling tawa ini mukot de kot bawol ya zaman gului uang paulun ulun takah mukot kanan bawol karena de zaman jaya yang kanan bawol ya bisa kanan bawol kan bertambak sino suang paulun pagun bertambak kan bertambah mulai rapung nih kayak mulai mitik nih kain nah aku mau cerita kanan gitu boleh jarang nih di bibil beda makin tawoy bayar aku kagulo di bibil bayar suang jadi bepanyon biasanya istilahnya bepanyon pos ditambah. Ya, selain gini sih aku mau usaha ulun biasanya ngawang de sungai gitu. Ngawang de ilur-ilur rumot gitu. Pakai de tanang. Nah, kami pandai singgalan nih. Tanang bulu kan tanang. Nah, tanang itu ngawang de timu guangsakan. Nah, jadi ku ilur-ilur siang-siang gitu, siang gitu atau sungai rumot gitu. Inawang ya. Sinopo siut bisa na nyiut dan membaring nyiut de udang muiak ya madin de umpan nah gitu payu apa lagi itu suang ulun pasien pengapon yang biasa ngapon Sabtu Minggu ada Sabtu Minggu you know. Biasa gium de umpan ya nyiut seruyuk ya nyiut seruyuk itu biasanya yang di sungai ya daerah Bulungon biasanya ada Sungai Kayan ya ini long damo depit anu depit video de suang segambur de anu gano dunia mana ya kayak yang anu dunia maya ya gano de daerah Kabupaten Bulungon dia mau suang gano seruyuk ya ya dengan kakak yang suka yang sedungan nyiut seruyuk ini omo gitu bisa anu Inomo de Tanjung Selor ya nyelamba ku lah kepanan ku yanu ikan nunung di juata laut ya mingka de sekolahan SD ku lah kai ya kan nunung boy katintamu de juata laut dan ki sehat dina kalap mako dan mulai kepanan dan mau mapit ya nung kak nunung sino sedana gitu Imar de Sabanar Raid ya dengan kakak de Sabanar Raid sa suang pagu baga pagun di Sabanar Raid, de PMD, lo Tanjung Palas, de Dalan Semangka, itu yang baga pagun atau de forum komunikasi warga Tidung de Kabupaten Bulungon ya. Sino ibu guru, po ibu guru gerigit ngalane. Sino jang sebangaan kayak ngane, Bang Doi ya lepanan tamu. Bang Doi. Sini Bang Aleh, Talugama, de Tanjung Selor ya. Di mana mereka ya, miyo kelingok de siaran taka ngobras simbaya nuansa daerah Tidung ya, kewan gitu.
Sino dangan-dangan bakon yang mungkin Pop Imail di Tanjung Selor, Siaga Mumail, segitu kan warga Taka lebih serungan Suanglun Pagun, Po Kerati lagu Pagun, lagu no. Dingok damo buku Milo Po Kerati, padahal Ina ya Milo Lun Pagun. Nah, ayah dingok mu ya, dingok niu mu yuk kosakata numalap mu yuk senatat mu yuk nerekam senatat mu yuk bagum yuk entano dulun tuo mu yuk ya biasa dengan kagum pandai ya tano mu yuk mu yuk malam mu sih gitu rati no. Ya anak namo sendiri no biasa no nu SD no. Begitu de daerah Salim Batu kan sino mulok bahasa tidung lah. Anak namo ndang mangau de Salim Batu tapi upaya hukum lagu pagun hukum Melayu tapi kasino anu yang salok tentang no gitu iso ya nimpun-nimpun ya si mitik kasino numam lagu Melayu nama makai lagu pagun ya mudah-mudahan sekarang lagu pagun si pesana tentang no gitu iso ya gitu iso ratino ya jadi si beliau si salok tentang no hukum pagun kita ada guru no kan di sekolahan kena gitu pandai kagak nguntop, nah nguntop lagu pagun, pandai yo. Nah lagu pagun tu siapa lagu nguntop, siapa ngarikin, ya. Kau mau kagarikin geno, saya translate nalap pagunisasi zaman dulu, ya. Jadi gitu tad bahasa Belanda kayak sino reken, lagu kau mau pandai tad Belanda ki Inggris ki, jadi ngerubah ada lagu pagun jadi rikin, ngerikin. Nah, itu tadi bahasa asing. Selain rikin, gino suang macam, saya injin. Injin gino tadi bahasa Inggris, engine, tulisan no, gino engine dia. Nah, berubah pagun kan pintu, ano, sino anu no penyaring bahasa. Jadi le pagunisasi gitu dari lah injin suang pi lagu-lagu macam kumo shadow bayangan gitu menjadi sadawa suang tapi suang pada lagu-lagu anu pagun itu tata berubah berganti menjadi lagu-lagu bagu-bagu gitu perkembangan bahasa gitu. Ya, menduli di tema daka mengenai usaha ulun pagun danoi selain gino sino galano bintul. Nah, yang lebih kenal ulun ambau. Nah, de kamus tidung gara sino bintul ya. Kata kamu kalau balai ada tidung apakah bintul itu berbeda mai ada ambau ya. Sino bintul, sino apon, apon gino suang gini-ginis model apon, sino apon pakai apun anu senabit nawau sino ya gini-gini apun dia tak akan bahas ya khususnya main pakai rapon ulun-ulun yang memang ahli de bidang apun gitu ke batik. Nah kasih itu kan suang sino joran gitu ya suang macam ya apun gitu kagului sino masing gini-gini istilah tada apun ulun ngapun gitu ke batik. Nah untuk apon geno sino ngarawai sino apon de pakai de taun sino pakai pelampung sino apon buayu nah suang lah macam-macam tidak takkan lanjut hukum takkan ni usah pagun takkan diem dulu de ahli tak de bidang lah masing-masing gitu. Untuk dindang terakhir takkan putar dindang para punggawa Betayau ya gitu bercerita tentang pagun Betayau ya. Kata Mio mantau tada grup sejarah tidung de Facebook kena nimpun pada silsilah tada Betayau ya silsilah raja Betayau. Nah kami penasaran Mio kelap gilong de Facebook sejarah tidung tada dengan kakak de Malinau ila salak gium bungkar-bungkar dokumen yang sino de pagun Belanda de nai jadi dokumen pada silahan mitik-mitik ini Mio mantau terus de tada akun sejarah tidung Facebook. Ya pesona terima kasih Muyu Pango Setia kelingau di siaran ngobras nuansa daerah tidung seratat minumur no 0829520 siam walu apat limo. Ya ada mengumun maya ada Muyu ngai tamu takabagu de ado selasa sinanano. Gando taka ludara, tatop ludara, intimung taka mikang, insuai taka tapu, ya, tatop beselimpung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, selamat malam. Perjalanan kita tiba pada pukul 22.03 saat ini. Setelah tadi nuansa daerah Tidong bersama Ujang Sahriansyah sudah Anda ikuti. Nah, pendengar, untuk pukul 22 ini agenda siar kita seperti biasa adalah rangkaian lagu-lagu terpilih yang dikomposisikan oleh Mas Ai, penata musik kita, khusus untuk mengantarkan Anda menuju suasana dan nuansa yang makin larut. Dan tentu saja sudah saatnya untuk istirahat dan tidur malam. Lagu-lagu dari jalur musik Indonesia ini kami hadirkan dari koleksi lagu-lagu yang dulu pernah dan mungkin sampai sekarang masih populer di ingatan dan juga di selera musik Anda. Nama-nama seperti Yovie and the Nuno, Utopia, Once, Peter Pan, Glenn Fredly, semua akan hadir satu demi satu menemani malam kita dari pukul 22 sampai pukul 23 nanti. Lagu yang dirilis tahun 2001, Maukah Denganku? Yovie and the Nuno.

Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi orisinal jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.

0: Sadar nggak sih kalau penduduk Indonesia paling banyak mengkonsumsi mikroplastik? Di Asia Tenggara, Indonesia menduduki peringkat pertama disusul Malaysia dan Filipina. Umumnya mikroplastik ini masuk melalui makanan. Ilmuwan Universitas Cornell dalam jurnalnya melaporkan, masyarakat Indonesia mengkonsumsi 15 gram mikroplastik per bulan. Sumber utama berasal dari makanan laut yang tercemar limbah plastik yang terurai di lautan. Mikroplastik masuk ke dalam tubuh melalui makanan, air, dan udara. Dampaknya bagi tubuh dapat memicu kanker, mengganggu kekebalan tubuh, mengganggu sistem pernafasan, dan pembengkakan usus. Cara mencegah makanan agar tidak tercemar mikroplastik. Hindari memanaskan dan membungkus makanan dalam wadah plastik. Gunakan wadah non-plastik untuk menyimpan makanan dan minuman. Kurangi membeli minuman dengan wadah botol plastik. Mengurangi konsumsi makanan laut, terutama laut yang telah tercemar limbah plastik.
1: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Tarakan, masih dengan lagu-lagu di kemasan acara atau program kita Ruang Rindu. Beberapa lagu yang telah hadir dari Yovian Denuno, Utopia, Raisa, dan juga tadi ada satu lagu cover ya, Kupu-kupu Malam bersama Peter Pan, sebelum beralih menjadi Noah. Nah, pendengar, kita teruskan kebersamaan dengan lagu-lagu yang ada, karena kita masih punya setengah putaran lagi ke depan ya. Sudah bersiap tidur? Jangan lupa untuk memperhatikan kembali pintu, jendela, ya, hal-hal yang sifatnya antisipasi terkait keamanan, dan juga untuk hal-hal yang berkaitan dengan keamanan sumber daya, ya, listrik, segala hal-hal yang terkait dengan kelistrikan, pastikan dipadamkan jika tidak digunakan, segala bentuk sambungan dicabut, ya. Karena bisa memicu arus pendek. Lalu untuk sambungan-sambungan gas juga diperhatikan ya, takutnya nanti ada kebocoran gitu ya. Juga untuk akses keluar masuk diperhatikan, karena in this economy, zaman yang semakin sulit ini kata orang ya, itu bisa memicu tingginya tingkat kriminalitas ya, termasuk untuk hal-hal yang berkaitan dengan perampasan atau pembobolan. Tapi kita tidak inginkan itu terjadi, jadi usahakan antisipasi semuanya untuk aspek-aspek keamanan rumah ya. Nah, sebelum tidur juga biasakan untuk merutinkan buang air kecil terlebih dahulu, juga untuk anak-anak ya, menghindari mengompol. Kalau sudah ngompol nanti bikin kerjaan ya, besok harus jemur-jemur. Kenapa kita harus buang air kecil? Kalau sebagian besar orang meyakini supaya nanti nggak terbangun di tengah malam karena harus buang air kecil ya, atau juga tadi menghindari ngompol biasanya untuk anak-anak ya. Tapi nggak menutup kemungkinan juga ada orang dewasa yang bisa buang air kecil di saat tidur ya. Nah, kalau kita bicara soal sering terbangun tengah malam untuk buang air kecil padahal sudah buang air kecil sebelumnya, sebelum tidur, ini memang cukup umum ya, dialami oleh banyak orang, terutama seiring bertambahnya usia. Tetapi yang patut dijadikan perhatian ketika frekuensinya terjadi lebih dari 1 hingga 2 kali setiap malam dan itu rutin. Jadi kalau Anda rutin tiap malam sering terbangun untuk pipis gitu ya, dan itu lebih dari 2 kali, nah itu jangan dianggap sepele karena bisa mengganggu kualitas tidur dan bisa jadi ada masalah kesehatan tertentu. Kami kutip dari rri.co.id. Secara medis, bangun sekali pada malam hari untuk buang air kecil itu masih bisa dikategorikan normal, terutama kalau sebelumnya Anda mengonsumsi banyak cairan sebelum tidur. Tapi kalau ini terus berulang hingga beberapa kali dalam semalam, ini bisa jadi berkaitan dengan berbagai faktor seperti infeksi saluran kemih, diabetes ya, gangguan prostat pada pria, atau kandung kemih yang terlalu aktif, atau juga efek samping penggunaan obat diuretik. Nah, selain menandakan gangguan kesehatan, nokturia atau sering buang air kecil di saat tidur ini ya, sering terbangun gitu ya, nokturia ini juga dapat berdampak pada aktivitas sehari-hari. Karena kan kalau tidur sering terputus itu artinya kan kualitas tidur nggak tercapai ya. Jadi tubuh tidak memperoleh waktu istirahat yang optimal. Nah, keesokannya seseorang ini bisa lebih mudah mengantuk, sulit fokus, dan akhirnya terjadilah penurunan produktivitas. Sementara pada lansia, kondisi ini juga bisa meningkatkan resiko terjatuh kalau berjalan ke kamar mandi pada malam hari. Jadi apa yang bisa dilakukan untuk bisa mengurangi frekuensi buang air kecil di malam hari? Para ahli kesehatan menyarankan membatasi konsumsi minuman yang mengandung kafein dan alkohol pada sore hingga malam hari, kurangi asupan cairan menjelang tidur, dan pastikan kandung kemih telah dikosongkan sebelum tidur. Artinya, ajakan atau anjuran untuk buang air kecil sebelum tidur itu adalah kebiasaan yang memang harus diteruskan, dipertahankan. Tapi ya itu tadi ya, jika keluhan tetap berlangsung atau ada gejala tambahan nih seperti nyeri atau ada darah di dalam air seni atau rasa haus yang berlebihan, maka dianjurkan untuk segera menjalani pemeriksaan ke dokter supaya penyebabnya bisa diketahui. Ya, jadi sering terbangun di malam hari untuk pipis itu enggak selalu berarti bahaya, tapi enggak boleh juga diabaikan kalau frekuensinya setiap malam dan buang air kecilnya atau terbangunnya lebih dari 2 kali. Kenali penyebab sejak dini dan terapkan pola hidup sehat ya, untuk bisa membantu menjaga kualitas dan kuantitas tidur, sekaligus mencegah gangguan kesehatan yang lebih serius, yang mungkin saja tengah mengancam, tetapi tidak disadari. Once Dealova.

Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan

Kenapa penderita Down syndrome memiliki muka yang sama? Jika kamu perhatikan, anak dengan Down syndrome memiliki muka yang sama, baik itu dari Afrika, Amerika, China, bahkan Indonesia. Alasan dibalik ini sebenarnya sederhana. Manusia umumnya punya 46 kromosom yang terdiri dari 23 pasang. Namun hal ini berbeda dengan penderita Down syndrome. Mereka memiliki kromosom lebih pada pasang ke-21. Dan kelebihan kromosom ini adalah alasan dibalik miripnya muka orang-orang yang memiliki Down syndrome dengan wajah rata, mata sipit, leher pendek, dan kuping kecil.

0: Halo saya.
1: Halo. Halo.
2: Meskipun populer, hello baru digunakan sekitar 150 tahun terakhir dari 1000 tahun sejarah bahasa Inggris. Istilah lama yang digunakan untuk menyapa atau memberi salam adalah hail, yang berasal dari abad pertengahan, tetapi masih digunakan pada masa Shakespeare. Ia menggunakannya baik sebagai salam maupun sebagai aklamasi. Hello pertama kali tercatat pada awal tahun 1800-an, tetapi awalnya digunakan untuk menarik perhatian atau mengekspresikan keterkejutan. Misalnya, wah, hello, apa yang kita miliki di sini? Dan Thomas Edison sendiri mengklaim telah memprakarsai penggunaan hello sebagai menerima panggilan telepon. Dan Thomas Edison sendiri mengklaim telah memprakarsai penggunaan hello setelah menerima panggilan telepon. Hello tentu saja menjadi populer dan menyebar bersama telepon. Namun, jika penemu telepon yang sebenarnya, Alexander Graham Bell berhasil, ucapan salam kita mungkin akan sangat berbeda saat ini. Sepanjang hidupnya, ia lebih suka menjawab telepon dengan ahoy. So, hail, ahoy, atau hello nih.

Pendengar dimanapun Anda berada, 7 menit dari pukul 23 diakhiri suara Krisdayanti, lagu yang dirilis tahun 2000 yang ku mau mengakhiri dengan manis perjalanan kita di ruang rindu. Dan saatnya untuk tugas kami di penghujung malam hari ini adalah lagu-lagu dari genre musik Melayu. Nama-nama seperti Noranis Idris, Laila Hashim, dan juga Nada Badra akan hadir mengisi ruang dengar Anda. Selamat malam, selamat mendengarkan.

0: Apa rahsia hijaunya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
2: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
2: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat buka macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
2: Oh, yuka? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.

0: Ini Bu, uang kembaliannya Rp49.500. 500-nya permen aja ya, Bu?
1: Permen? Kak Leha, macam mana nih? Saya kan nak duit.
2: Maaf, Mbak. Alat pembayaran di wilayah Indonesia haruslah berbentuk uang atau bentuk lain seperti kartu debit yang sumber dananya memiliki nilai dalam satuan rupiah, bukan permen.
0: Maaf Ibu, kami nggak ada uang kecil.
2: Permen tidak dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran yang sah, Mbak, sehingga tidak dapat digunakan sebagai uang kembalian. Dan ini sudah diatur dalam undang-undang, baik dalam undang-undang mata uang maupun undang-undang pelindungan konsumen.
0: Oh, begitu ya Bu. Maaf ya Bu, ini uang kembaliannya.
2: Nah, macam tuh, baru elok.
0: Maaf Ibu, permen yang tadi?
1: Hah? Permen? Mana ada lagi Kak Leha? Lah saya makan.

0: Banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni. Asupulah.
1: Eh Joyah, engkau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelah kurus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah, kita bayar, tunggu kita balik.
2: A few moments later.
1: Eh, kenapa menangis? Kan baru beli baju baru, senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan sahaja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joyah.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu, baru beli.

0: Kajo da kawai si ku haga kunyak sayo. Kawai ni kelap-kelip ku kerji. Kek mana wad abek-abek ni majuntai. Cocok ni han pakai nyak bantukan dalam bani Pak Lurah. Keren. Mahal kidang yo. Yolo jutaan. Hi, kidang budak amal lama api-api lah. Sepertinya makai kawai keren, kawai heboh. Indilah liat jemaah tian-tian di pekon na bawanya kawai ku mahal. Kawai ku keren, takkan banyak mabu duit juga. La la la la la la la. Nya kesambil nyanyi pe lah. Takkan inyak diliat dan inyak kena tagu ke kawai ku baru.
1: Allah Susi, mak bantu koroniku.
0: Iyo, mak bantu mak bangi. Wei jemaah tetangga masa kau mak bantu.
1: Ya Allah, kawai mu nak kelap kelip pada gua lampu.
0: Masa?
1: Ya Allah, berjuntai berjuntai kaji Allah.
0: Iyo lah.
1: Nangir tancap.
0: Lao ya.
1: Lao Susi, beli ni apa niku sih?
0: Beli demol lah. Kiku gua kerja sekali keren gua kerja mangan dari pasar-pasar biasa wali the mall.
1: Hargalan yang ngabeli kau kajong kok.
0: Alah mak mampu mahawat ku tisa injes mahal mahal gani. Harga pandai juga pirak ganza. Berjuta-jutaan pokok ne. Mahal.
1: Iya
0: mawat jadu ku cancang kon. Jadu ku cancang kon jasa kabel tebang hak kena tanu ribah.
1: Tumbai, mak takut-takut bapak ini sama, tobat-tobat. Sombong nih, nak uzubillah min zalik. Amit-amit, ngutang-ngutang aneh. Sepenting kelihatan glamor, gini kuat tuh.
0: Kasako tetangga no, panas badannya. Boleh ngeliatnya pakai kawai hilau. Kau boleh lagi hitung ya, ngambil ke enggom nih. Ya, walaupun nyak juga seblok dengan hutang. Sebenarnya juga mau ngedot duit. Tapi bodoh amat, sepertinya bergaya.
2: Berperilakulah sesuai kemampuan. Jangan hidup karena gengsi.

0: Ya, kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kamu beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apa lah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.

0: baju kalian produk apa? Mahal gak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

Pendengar Gadis Pingitan dari Panjaitan Bersaudara, sesaat lagi akan mengakhiri kebersamaan kami. Tugas kami menemani Anda untuk edisi siar 21 Juli 2026 di hari Selasa ini. Kami bertugas, Arfi dan Zubair, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Cuaca di seputaran studio saat ini tengah hujan lebat disertai guntur. Semoga tetap waspada saja ya. Dari Jalan Sungai Mahakam 10, Kampung 4, Tarakan Timur, kami mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara yang kami sajikan untuk Anda dari pagi hingga malam hari ini. Sesaat lagi pemancar kami FM 97,9 dan 99,9 MHz, AM 1350 kHz, akan mengundurkan diri dari ruang dengar Anda untuk mengudara kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya dari kawasan Jalan Sungai Mahakam 10, Kampung 4, Tarakan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, seluruh kerabat kerja yang bertugas di studio dan di pemancar mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan dapat menerima siaran kami. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Tarakan. Kembali hadir menjumpai Anda dengan menyajikan rangkaian acara sepanjang hari ini, Rabu 22 Juli 2026, dipancarluaskan melalui FM 97,9, 99,9 MHz. Dari studio Jalan Sungai Magam 10 Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara, kami ucapkan selamat mendengarkan dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pendengar RRI, program Masatukan Informasi dan Inspirasi dimanapun Anda berada untuk pagi hari ini. Kembali saya Diti Anggreni hadir menemani Anda di RRI program Satu Tarakan. Baiklah pendengar dimanapun Anda berada untuk hari ini, terima kasih masih bersama kami di perjumpaan di lembar 22 Juli 2026. Lagu pertama dan lagu religi dari Sulis Ya Nabi Salam akan hadir menemani Anda, dan juga akan ada pengajian Al-Quran dari Haji Kasmara Johara, Surah Asim Samsi ayat 1 sampai dengan Surah An-Nas. Tetap bersama kami di 97,9 MHz.
1: Al-Quran dan Sains.

Al-Quran dan Sains, Sidik Jari. Satu hal yang nyata ciptaan Allah adalah sidik jari. Fakta uniknya, tidak ada satupun sidik jari manusia yang sama di dunia ini. Dari buku pintar Sains dalam Al-Quran, karya Dr. Nadia Tayarah, mengatakan ada bukti tentang sidik jari dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Qiyamah, Allah berfirman, apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Bahkan kami mampu menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Penyebutan jari jemari pada ayat ini berkaitan dengan sidik jari manusia. Sebab pada ayat ini dan beberapa ayat lain sebelum dan sesudahnya membahas cara Allah mengenali individu pada hari kiamat. Seiring kemajuan sains, pengetahuan tentang sidik jari bermanfaat bagi kehidupan manusia yang digunakan sebagai identitas diri. Hingga saat ini, belum ada teknik verifikasi identifikasi lain yang dapat melebihi efektivitas pengenalan melalui sidik jari. Kode dan pola sidik jari mungkin dapat diidentikan dengan barcode yang dipakai dalam dunia perdagangan saat ini.

بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر،

ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل

0: النَّاسِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
1: Salah satu tokoh muslim terbaik dalam sejarah Islam. Ia lahir 40 tahun sebelum hijrah. Ia berasal dari suku Quraisy di Mekah. Ia memeluk Islam atas ajakan dari Abu Bakar Ash-Shiddiq, yang termasuk dalam 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Dalam Perang Badar, saat helm perang Rasulullah bengkok menghujam hingga mematahkan gigi beliau, dialah yang melepaskan helm yang sempit dari kepala Rasulullah. Dalam perang, ia mendapat ujian terberat dalam hidupnya. Saat itu, ia harus berhadapan dengan ayah kandungnya, yang saat itu masih dalam keadaan kafir dan menolak untuk memeluk Islam. Ia berusaha sebisa mungkin untuk menghindari ayahnya, namun sang ayah terus mengejarnya. Meskipun berkali-kali ia lari dari hadapan ayahnya, hingga pertarungan pun tidak terelakkan, dan ia pun memenangkan pertarungan dengan ayahnya tersebut. Rasulullah pernah bersabda, "Sesungguhnya setiap umat ada penjaga amanahnya, dan penjaga amanah bagi umatku adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah."

salah satu tokoh Muslim terbaik dalam sejarah Islam. Ia lahir 40 tahun sebelum hijrah. Ia berasal dari suku Quraisy di Mekah. Ia memeluk Islam atas ajakan dari Abu Bakar Ash-Shiddiq, yang termasuk dalam 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Dalam Perang Badar, saat helm perang Rasulullah bengkok menghujam hingga mematahkan gigi beliau, dialah yang melepaskan helm yang sempit dari kepala Rasulullah. Dalam perang, ia mendapat ujian terberat dalam hidupnya. Saat itu, ia harus berhadapan dengan ayah kandungnya, yang saat itu masih dalam keadaan kafir dan menolak untuk memeluk Islam. Ia berusaha sebisa mungkin untuk menghindari ayahnya, namun sang ayah terus mengejarnya. Meskipun berkali-kali ia lari dari hadapan ayahnya, hingga pertarungan pun tidak terelakkan, dan ia pun memenangkan pertarungan dengan ayahnya tersebut. Rasulullah pernah bersabda, "Sesungguhnya setiap umat ada penjaga amanahnya, dan penjaga amanah bagi umatku adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah."

adab-adab berbicara. Pertama, dengan ibumu. Berbicaralah dengan kasih sayang, meskipun ia suka menanyakan hal yang sama berulang kali. Dua, dengan ayahmu. Berbicaralah dengan hormat, walau cara ia menyampaikan cintanya tidak selalu lewat kata-kata. Tiga, dengan pasanganmu. Berbicaralah dengan jujur, karena hubungan sehat butuh kepercayaan. Empat, dengan orang lain. Bicaralah dengan hati-hati, sebab kata yang salah bisa menimbulkan luka. 5. Dengan Allah. Bicaralah dengan bebas. Curahkan semua tanpa ada yang disembunyikan.

Al-Quran dan Sains, tambang emas tertimbun di lautan. Rasio perbandingan luas lautan dan daratan adalah 71% dan 29%. Tak heran, sumber daya alam termasuk tambang emas lebih banyak di perut lautan ketimbang di daratan. Dalam surah An-Nahl ayat 14, Allah berfirman, "Dan dialah yang menundukkan lautan untukmu, agar kamu dapat memakan daging yang segar ikan darinya. Dan dari lautan itu, kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai." Ayat ini merupakan petunjuk dari Allah, bahwa terdapat banyak bahan baku emas di lautan. Selain emas, lautan juga ditemukan kandungan perunggu yang jumlahnya sekitar 8 miliar ton. Minyak juga dapat ditemukan di lautan. Jumlahnya mencapai 17% dari total produksi minyak dunia.

Pendengar RRI, program Satukanlah Informasi dan Inspirasi dimanapun Anda berada untuk hari ini. Terima kasih masih bersama kami di 97,9 MHz. Dari miliknya Fatin, ketika tangan dan kaki berkata, sudah kami hadirkan untuk Anda di RRI program Satu Tarakan. Pendengar, selanjutnya untuk Anda, Religi Pagi Islam akan hadir menemani Anda di RRI program Satu Tarakan. Karena informasi dan inspirasi.

Barang siapa setelah sholat fardu mengucapkan subhanallah sebanyak 33 kali, alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 33 kali, lalu menggenapi 100-nya dengan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wahuwa ala kulli syai'in qadir, maka akan terampuni dosa-dosanya sebanyak buih di lautan. Hadits riwayat Muslim.

Pendengar RRI program 1 Kota Informasi dan Inspirasi, mohon maaf karena terjadi kendala untuk mengikuti religi pagi. Dan pendengar, saatnya kita kembali akan mengikuti religi pagi Islami. Tetap bersama kami di RRI program 1 Tarakan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Religi pagi, pendengar RRI program Satu Tarakan dan yang sedang menyaksikan kami di kanal YouTube RRI Tarakan Official. Pendengar, saat ini kita sudah terhubung via Zoom bersama Ustadz Salman SPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Assalamualaikum, Ustadz.
1: Oh.
0: Iya, Ustadz, apa kabar untuk hari ini, Ustadz?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik, Ustadz, tema kita adalah kunci ketenangan dan kelapangan hati. Silakan untuk memberikan tausiahnya, Ustadz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimu shalihat walfadlihi tatanazzalu alkhairatu walbarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'du. Para pendengar RRI Tarakan di mana pun berada, itu puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bahwa di pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat wal afiat. Bahkan setelah semalam kita dimati-matikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dibangunkan dalam rangka untuk melanjutkan aktivitas perjuangan kita dalam rangka kemaslahatan dan kebaikan kehidupan dunia kita, dan tentunya juga untuk melanjutkan perjuangan dalam rangka meraih kebahagiaan dan keselamatan ukhrawi kita. Mudah-mudahan kita terus diberikan kebaikan oleh Allah pada hari ini dan hari-hari berikutnya, sehingga kita mampu menunaikan tugas-tugas tanggung jawab kita sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa taala, baik dalam menjalankan roda-roda kehidupan kita di dunia dan sekaligus persiapan untuk menuju hadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, masyarakat muslimin, pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maaf karena ternyata ada kendala sehingga kita baru mulai pada saat ini. Tidak apa-apa, sedikit waktu yang kita manfaatkan untuk kebaikan, maka insya Allah di sisi Allah akan jauh berikan kebaikan ya. Yang penting kita manfaatkan dan kita gunakan setiap waktu kesempatan yang Allah berikan dalam rangka untuk kebaikan-kebaikan, maka insya Allah nilainya di sisi Allah dapat gandakan dan akan dipahalai dengan sebaik-baiknya. Baik masyiral ya muslimin yang dirahmati Allah, tema kita pada hari ini adalah kunci ketenangan dan kedamaian hati ya. Jadi dalam hidup kita ini tentu yang kita cari, yang kita upayakan adalah bagaimana supaya hidup kita itu menjadi tenang, hidup kita menjadi lapang ya, terutama hati kita ya, karena kita sebagai manusia kunci dari segala-galanya ada di hati kita ya. Nabi SAW telah mengingatkan bahwa di dalam tubuh seseorang itu ada segumpal daging ya, atau segumpal darah. Manakala segumpal daging tersebut baik, maka akan baik semua ya, seluruh anggota badannya. Tetapi manakala hati itu rusak atau segumpal daging itu rusak, maka akan rusak semua anggota badan kita. Nah, ketahuilah bahwa itu adalah hati. Maka sekali lagi, bahwa gambaran hidup seseorang itu ada pada hatinya. Kalau hatinya lapang, maka insya Allah hidupnya akan menjadi lapang pula. Tapi kalau hatinya sempit, hatinya susah, maka akan sempitlah hidupnya, kehidupannya, dan bahkan akan sempit di dalam menjalani kehidupan ini. Oleh sebab itu, masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan tuntunan-tuntunan terkait bagaimana kita meraih dan mendapatkan ketenangan dan kelapangan hati. Dan para ulama kita pun jelaskan sesuai dengan dalil-dalil yang disampaikan baik dalam Al-Quran, demikian pula dalam hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara kunci ketenangan dan kelapangan hati, yang pertama adalah ati'ullaha wa ati'ur rasul. Itu perintahnya Allah, taat kepada Allah dan taat pada Rasul. Bagi kita orang-orang yang beriman, taat kepada Allah dan taat kepada Rasul itu adalah bukti bahwasanya kita mengakui kehambaan kita kepada Allah dan kita sebagai pengikut nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang yang beriman ketika tunduk, taat, patuh kepada Allah, mengikuti sunnah-sunnah Rasulnya, mencontoh kepada nabinya, maka Allah akan ridho kepadanya. Allah akan mencintainya dan dipastikan bahwa orang-orang yang dicintai oleh Allah, orang-orang yang disayangi oleh Allah pasti akan diberikan dan dimudahkan dari semua pemberian-pemberian padanya. Bahkan diberikan kemudahan oleh Allah, termasuk dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam firman-Nya di surat Thalaq, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberikan jalan keluar dari berbagai persoalan. Persoalan yang kita hadapi adalah sesuatu yang membuat hati kita bahkan gerak pergerakan kita menjadi sempit, menjadi tidak lapang. Maka dengan kita bertakwa kepada Allah dalam artian kita tunduk, kita patuh, kita taat yang menjalankan perintah Allah, maka Allah menjamin bahwa dia akan diberikan kelapangan dari berbagai macam ketentuan. Bahkan rezeki pun akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya rezuku min haitsu la yahtasib, dan diberikan rezeki dari berbagai penjuru yang mereka tidak duga-duga. Tentu itu yang kita harapkan, bagaimana supaya kelapangan hati, kelapangan dada dan kelapangan rezeki itu selalu kita rasakan dalam hidup ini. Kemudian yang kedua, kunci kedamaian, ketenangan dan kelapangan hati kita adalah banyak mengingat kepada Allah, perbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dzikrullaha dzikran katsira. Ingatlah Allah dengan ingatan yang banyak. Ketahuilah para pendengar bahwa dengan kita selalu mengingat kepada Allah, Allah pun akan ingat kepada kita dan Allah akan memperhatikan kita. Dzkuruni adzkurukum. Ingatlah aku, maka aku akan mengingat kepadamu. Maka jaminannya adalah Allah mengatakan, wallazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang-orang beriman itu tenang hatinya dengan zikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innu. Ketahuilah, yakinilah dan upayakanlah, rasakanlah bahwa ketika kamu ingat Allah, Allah akan memberikan ketenangan pada hati-hati kamu akan diberikan ketenangan. Tapi tidak, ma'asyiral muslimin, dalam segala aktivitas kita di dunia ini, tentu kita selalu menyadari bahwa yang memberikan kesempatan, yang memberikan kelapangan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Memberikan izin malah hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan kita selalu mengingat kepadanya, apapun yang terjadi pada kita, apapun yang kita lakukan, itu tentu selalu kita menyandarkan kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Maka itu akan membuat kita, ketika kita mendapatkan kemudahan, kebaikan-kebaikan atau kenikmatan-kenikmatan, maka kita bersyukur. Lalu kemudian ketika kita mendapatkan cobaan dan ujian, tentu juga kita kembalikan kepada Allah. Maka itu semua akan mengantarkan hati kita menjadi lapang, menjadi tenang, dan bahkan menjadi merasakan keindahan dan kebahagiaan hidup di dunia ini. Kemudian yang ketiga adalah kunci untuk kita mendapatkan kelapangan dan ketenangan hati adalah memperbanyak taubat kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tubu ilallah taubatan." Orang-orang beriman bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh. Kita sebagai manusia tentu tidak akan luput dari yang namanya kesalahan, ya, bahkan kehilapan dan bahkan dosa. Maka dengan dosa dan kesalahan itulah yang membuat hati kita sempit, membuat perasaan kita tidak nyaman, tidak damai, tidak tenteram. Maka dengan kita banyak bertaubat, mohon ampun kepada Allah, dan Allah akan mengampunkan dosa kita, maka insya Allah perasaan kita akan menjadi lapang. Dosa itu adalah beban dalam hidup kita. Nabi menggambarkan bahwa ketika seseorang melakukan sesuatu dan dia tidak tenang, maka ketahuilah bahwa itu adalah perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, atau itu adalah perbuatan dosa. Maka gambarannya, ketika Allah mengampunkan dosa-dosa kita, maka seiring dengan itu Allah akan melapangkan hati kita, yang memberikan kelapangan dalam hidup kita dan memberikan kedamaian, memberikan ketenteraman dan ketenangan pada kita. Kemudian yang berikutnya, para hadirin pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah selalu perdalam ilmu, ya. Kita dalam hal ini adalah ilmu-ilmu dalam rangka untuk meningkatkan ketaatan kita, ya, kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ma'rifatullah, ya, atau kita semakin berusaha memahami dan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita mengetahui, memahami dan ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan semakin berusaha mendekatkan diri kita kepada-Nya. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Kalau kita tidak kenal, maka tentu tidak akan kita bisa mendekat kepada-Nya, ya, karena kita tidak akan timbul rasa sayang, rasa cinta dan seterusnya. Tapi kalau kita mengenal-Nya, mengetahuinya, meyakininya, maka kita akan berusaha untuk mendekatkan diri. Bukankah Allah Subhanahu wa taala sebagai Khalik, pencipta, pemelihara, penjaga dan pemberi segala sesuatu, ya. Sehingga dengan kita memahami itu, maka kita akan berusaha. Ketika kita tahu bahwa yang memberikan kedamaian, memberikan ketenangan itu hanya Allah, maka kita akan berusaha mendekatinya, agar dengan kita dekat dengannya, Dia akan memberikan apa yang kita inginkan dan apa yang kita harapkan. Masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, intinya bahwa dalam rangka untuk membuat hati kita, hidup kita menjadi lapang, menjadi nyaman, menjadi damai, maka mari kita senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang kita sebutkan tadi, maka insyaallah Allah menjamin, kalau kamu ingat kepadaku, aku akan ingat kepadamu, dan kalau kamu minta kepadaku, maka aku akan memberi. Dan kalau sudah seperti itu komunikasi kita, hubungan kita dengan Allah, maka dipastikan tatma'innul qulub, ya, hati kita ini akan menjadi tenang. Dan saya pikir itulah tujuan kita berupaya, berusaha dalam kehidupan kita di dunia ini, agar kita mendapatkan kebahagiaan, kedamaian, ketenteraman dalam segala aspek kehidupan kita. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin pesan singkat yang kami sampaikan pada kesempatan hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan manakala ada hal-hal yang kurang berkenan, kiranya diberikan, mari kita jadikan pelajaran dan sekaligus menjadi obor dalam hidup kita, manakala kita menyadari bahwa yang kita sampaikan itu adalah pesan-pesan dari Allah dan tentu juga pesan-pesan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, untuk tema kita hari ini, kunci ketenangan dan kelapangan hati, silakan untuk closing statement Ustadz mengenai tema kita hari ini.
1: Baik, yang para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi mari kita menjalani hidup dan kita mengupayakan agar hidup kita ini menjadi bahagia, di dalam Al-Quran pun kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu memohon kepada Allah. Ada doa yang diajarkan oleh Allah yang diberikan dalam Al-Quran yang untuk setiap waktu kita bacakan, kita mohonkan kepada Allah, yang biasa disebut dengan doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kepada kami ketenangan, kebaikan, kebahagiaan, kedamaian, tentu semua itu ya dalam hidup kami di dunia ini, hasanah dan di dunia, dan tentu juga berikan kebahagiaan ya, keselamatan dalam kehidupan kami di hari akhirat. Wa qina adzabannar, dan jauhkan kami dari azab api neraka. Itu kita minta kepada Allah. Tapi tidak cukup hanya dengan berdoa, melainkan kita tindak lanjuti dengan upaya-upaya seperti yang sudah kita sebutkan. Ada beberapa perkara tadi. Yang pertama, taat kepada Allah. Yang kedua, banyak ingat kepada Allah. Kemudian yang berikutnya, banyak memperbanyak bertaubat kepada Allah. Dan kemudian selalu memperkuat dan memperdalam pemahaman kita, ilmu kita tentang hakikat ya Allah Subhanahu wa taala, termasuk memperkuat dan memperdalam ilmu kita tentang syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, agar kita semakin dekat dengan Allah, dan dengan demikian Allah akan semakin dekat dengan kita. Demikian.
0: Baik Ustadz Salman, terima kasih sudah berkesempatan untuk mengisi tausiah kita untuk hari ini Ustadz. Ya.
1: Terima kasih Mbak.
0: Baik, sehat-sehat selalu Ustadz. Nanti di lain kesempatan kita ketemu lagi. Alhamdulillah. Baik Ustadz, saya pamit dulu ya. Dan terima kasih untuk pendengar RRI dimanapun Anda berada untuk hari ini. Kami akhiri Religi Pagi untuk hari ini, edisi Rabu 22 Juli 2026.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

0: beli yang ini ah. Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
1: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
0: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
1: Iya sih, tapi gimana dong?
0: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
1: Oke deh, kamu bener.
2: Mending beli yang benar-benar perlu aja. Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Udah yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
0: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
3: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini
5: cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Ritual Atunupanroli atau ritual memegang linggis yang panas ini dilaksanakan dalam upacara adat yang melibatkan seluruh masyarakat suku Kajang jika terdapat masalah, seperti halnya kasus pencurian di tengah pemukiman masyarakat adat, namun tidak diketahui siapa pelakunya. Maka jika terdapat kasus pencurian, seluruh warga dikumpulkan oleh pemimpin adat atau ammatoa, yang nantinya akan menggelar sebuah upacara untuk mengungkap siapa pelaku pencurian. Ammatoa akan memulai ritual membakar linggis dalam api yang membara hingga linggis berubah warna menjadi kemerahan. Pihak-pihak yang dicurigai sebagai pencuri akan diminta memegang linggis panas itu satu persatu. Sebelumnya, ammatoa akan menyampaikan ritus bahwa siapapun yang jujur tidak akan merasakan panas. Sebaliknya, siapapun yang telah berlaku tidak jujur akan merasakan panas hingga tangannya akan terbakar.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Eceng gondok sering kita jumpai di sungai, saluran air, bendungan, sawah, maupun kolam. Eceng gondok merupakan tanaman pengganggu karena kemampuan berkembang biaknya yang sangat cepat, sehingga menyumbat aliran dan menutup permukaan air. Namun tahukah Anda bahwa eceng gondok yang asalnya dari Amerika Selatan awalnya didatangkan ke Indonesia sebagai tanaman hias untuk melengkapi koleksi tanaman di Kebun Raya Bogor pada waktu itu. Eceng gondok mampu berkembang biak 2 kali lipat hanya dalam tempo seminggu. Selain dampak negatif, eceng gondok juga memiliki manfaat seperti mampu menyerap logam berat dan residu pestisida yang mencemari sungai.

Pendengar RRI program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi, kita ikuti berita Kaltara. Tetap bersama kami di 97,9 MHz.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia Tarakan dengan berita Kaltara.

0: semangat bangkit kembali dari situasi yang terjadi ini, ya kita akan sama-sama.
1: Kita menyadari seluruh produk konsumsi pangan yang ada di Bulungan hari ini kan tidak semuanya bisa dihasilkan dari
2: Pelabuhan Ciamis. Merupakan program digitalisasi kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara.
3: Pendengar pemirsa, itulah berita utama Kaltara pagi ini Rabu 22 Juli 2026. Berita ini dapat didengarkan melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor frekuensi 99,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama saya Diti Hanggreni dan operator Akbar, inilah berita Kaltara selengkapnya. Informasi pertama, jelang HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, Lapas Tarakan usulkan remisi dan amnesti untuk ribuan narapidana.
4: Salah satu upaya untuk mengurangi over kapasitas adalah pemberian amnesti itu dengan pemberian pengurangan masa pidana.
5: Menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 pada 17 Agustus 2026 mendatang, Lapas Kelas 2 Tarakan mengajukan usulan pengurangan masa pidana atau remisi bagi 1.085 warga binaan pemasyarakatan atau WBP. Selain itu, lembaga pemasyarakatan ini juga mengusulkan pemberian amnesti kepada 27 warga binaan. Kepala Lapas Kelas 2 Tarakan, Jupri, menyampaikan saat ini total penghuni Lapas Tarakan mencapai 1.341 orang, terdiri dari 1.085 narapidana dan 256 tahanan. Dalam rangka memperingati hari 17 Agustus di tahun 2026 ini, pihaknya mengusulkan pengurangan masa pidana atau remisi untuk sekitar 1.085 orang narapidana. Menurut Jupri, usulan remisi ini telah disampaikan kepada pemerintah pusat. Sementara itu, untuk amnesti, pihaknya mengusulkan 27 WBP, namun setelah verifikasi, hanya 18 orang yang memenuhi kriteria. Kriteria utama penerima amnesti yang diusulkan adalah terpidana dengan sisa pidana 1 tahun atau 12 bulan ke bawah. Kebijakan ini sejalan dengan surat edaran Kementerian Hukum dan HAM yang menekankan aspek kemanusiaan dan kebangsaan. Pemerintah pusat tengah mempersiapkan pemberian amnesti secara lebih luas dalam rangka HUT RI ke-81. Kebijakan ini dibagi menjadi kategori kemanusiaan dan kebangsaan dengan prioritas bagi narapidana yang memenuhi syarat ketat seperti bukan bandar narkotika, bukan residivis, serta memiliki kondisi kesehatan khusus atau latar belakang tertentu. Jupri berharap usulan remisi dan amnesti ini segera terrealisasi. Menurutnya, langkah tersebut menjadi salah satu upaya konkret mengatasi masalah overkapasitas di Lapas Tarakan.
4: Lapas Kelas 2 Tarakan mengusulkan pengurangan masa pidana atau remisi itu jumlahnya sekarang ini, jumlah penghuninya 1.341. Terus yang diusulkan remisi itu sekitar 1.085 orang. Pemerintah sekarang ini sedang melakukan kebijakan yaitu pemberian amnesti kepada warga binaan. Nah, saat ini di Lapas Tarakan disulkan sekitar 18 orang yang memenuhi syarat dari total 27 orang yang kita usulkan. Semoga remisi yang kita usulkan itu dan juga amnesti yang kita usulkan itu bisa segera terrealisasi, sehingga salah satu upaya untuk mengurangi overkapasitas adalah pemberian amnesti itu dengan pemberian pengurangan masa pidana.
5: Jupri juga menekankan pentingnya dukungan dari pemerintah daerah setelah bebas, para warga binaan diharapkan dapat diterima kembali di masyarakat, mendapatkan pekerjaan yang layak, serta tidak mengulangi perbuatan melanggar hukum. Untuk diketahui, proses remisi diperkirakan akan lebih dulu terrealisasi, sementara amnesti memerlukan proses lebih panjang karena harus melalui rekomendasi Kementerian Hukum dan HAM hingga keputusan Presiden. Dengan total 1.341 penghuni saat ini, realisasi remisi dan amnesti diharapkan dapat memberikan ruang pernapasan bagi Lapas Tarakan sekaligus memberikan kesempatan kedua bagi narapidana yang telah menunjukkan perubahan perilaku positif. Kristofan, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sebagai daerah bebas rabies, pemerintah Kota Tarakan tetap memantau masuknya hewan ke Tarakan, utamanya yang bisa menyebarkan penyakit rabies.
6: Makanya ketika Tarakan bebas rabies, kita harus menjaga lalu lintas, karena Tarakan ini pulau, sehingga peluangnya untuk masuk dari daerah Bulungan misalnya yang belum bebas itu akan jadi tinggi. sehingga perlu pengawasan.
7: Sebagai daerah bebas rabies bukan menjadikan pemerintah kota Tarakan lengah dalam menjaga lalu lintas dan pengawasan terhadap hewan yang bisa menyebarkan rabies. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tarakan, Dr. Hewan Richard Alfonsus Saroha Situmorang mengatakan, sampai saat ini status Tarakan bebas rabies. Tentunya dengan status tersebut tidak membuat lengah dan terlena, sehingga melalui koordinasi dengan instansi terkait lainnya tetap dilakukan pemantauan terhadap keluar masuknya hewan yang bisa membawa rabies seperti anjing, kucing, hingga monyet.
6: Melissa virus ya, itu sudah lama dari zaman purba sudah ada. Nah ketika dia sudah tergigit, dia akan melakukan tindakan SOP yang bisa mencegah itu. Makanya ketika Tarakan bebas rabies, kita harus menjaga lalu lintas. Karena Tarakan ini pulau, sehingga peluangnya untuk masuk dari daerah Bulungan misalnya yang belum bebas, itu akan jadi tinggi. Sehingga perlu pengawasan yang seluruh instansi berperan serta, sehingga hewan HPR atau hewan pulau rabies ini tidak masuk ke Tarakan. Jadi kita bekerjasama dengan karantina, bekerjasama dengan dinas perhubungan bahkan, dengan kepolisian dan dinas-dinas lain, dan tentunya dinas kesehatan.
7: Selain itu, Richard mengajak agar masyarakat yang memiliki hewan peliharaan seperti anjing dan kucing untuk rutin memeriksakan kesehatan hewan kesayangannya ke dokter hewan. Hal itu dilakukan agar hewan-hewan tersebut tetap sehat dan jauh dari lisa virus rabies atau virus penyakit rabies pada hewan yang dapat menular ke manusia. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
3: Informasi dari Kabupaten Bulungan. Pemerintah Kabupaten Bulungan memperketat pengawasan keamanan dengan melakukan monitoring dan evaluasi terpadu desa pangan aman, pasar pangan aman berbasis komunitas, serta sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan tahun 2026.
1: Ya tentu ini kan bahwa kalau bicara tentang keamanan pangan, bahwa kita menyadari seluruh produk konsumsi pangan yang ada di Bulungan hari ini kan tidak semuanya bisa dihasilkan dari wilayah Kabupaten Bulungan.
8: Bupati Bulungan Syarwani menegaskan keamanan pangan merupakan fondasi penting dalam membangun sumber daya manusia yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Karena itu, pengawasan harus diperkuat mulai dari desa, pasar, hingga lingkungan sekolah agar masyarakat terlindungi dari pangan yang berisiko bagi kesehatan. Bupati mengatakan keamanan pangan tidak bisa ditawar karena berpengaruh langsung terhadap kualitas generasi masa depan maupun pembangunan daerah.
1: Ya tentu ini kan bahwa kalau bicara tentang keamanan pangan, bahwa kita menyadari seluruh produk konsumsi pangan yang ada di Bulungan hari ini kan tidak semuanya bisa dihasilkan dari wilayah Kabupaten Bulungan. Pasti ada yang didatangkan dari luar wilayah Kabupaten Bulungan. Nah ini juga perlu pengawasan. Nah makanya tadi perlu keterlibatan bukan hanya dari sisi pemerintah daerah, BPOM, tapi termasuk juga kita memohon dukungan bersinergi dengan pihak keamanan, terutama memastikan alur peredaran barang-barang yang masuk ke wilayah Kabupaten Bulungan ini kita pastikan aman untuk konsumsi bagi warga masyarakat yang ada di Kabupaten Bulungan.
8: Menurutnya, monitoring dan evaluasi bukan hanya untuk menilai capaian program, tetapi juga memastikan setiap kendala segera diperbaiki sehingga pelaksanaan desa pangan aman, pasar pangan aman, dan sekolah aman pangan semakin efektif dan berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Bulungan juga mengapresiasi Balai Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Tarakan atas pendampingan, pembinaan, dan pengawasan yang terus dilakukan dalam mendukung budaya keamanan pangan di Bulungan. Selain itu, para pelaku usaha pangan diminta menjaga mutu produk, menggunakan bahan baku yang aman, serta mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku. Sementara pemerintah desa, pengelola pasar, dan satuan pendidikan didorong memperkuat pengawasan di lingkungan masing-masing agar kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pangan aman terus meningkat. Bupati menambahkan, kolaborasi antara pemerintah, BPOM, dunia usaha, lembaga pendidikan, pemerintah desa, dan masyarakat menjadi kunci untuk mewujudkan Bulungan yang sehat, aman, serta melahirkan generasi yang unggul dan berdaya saing. Tartanjung Sor, Kabupaten Bulungan, Ramlan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan berita Kaltara pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan. Frekuensi 97,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz, Stasiun Relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, Audio Streaming RRI.co.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube RRI Tarakan Official. Beralih ke Kabupaten Malinau, kepolisian belum dapat memastikan penyebab kebakaran yang menghanguskan 6 rumah warga di Desa Pulau Sapi. Penyelidikan masih berjalan. Keterangan saksi yang mendengar suara ledakan menjadi salah satu petunjuk yang didalami.
9: Tapi untuk pendalaman kita masih cari dari keterangan yang betul-betul mengarah ke penyebab kebakarannya gitu.
10: Polsek Mentarang masih menyelidiki penyebab kebakaran yang terjadi di RT 7, Desa Pulau Sapi, Kecamatan Mentarang pada Senin 20 Juli 2026 malam. Sejumlah keterangan saksi terus dikumpulkan untuk memastikan sumber awal munculnya api. Kapolsek Mentarang, Ibda Jumadi, mengatakan penyelidikan masih berlangsung karena terdapat perbedaan informasi di lapangan. Salah satu saksi mengaku sempat mendengar suara ledakan dari dalam rumah sebelum kobaran api membesar.
9: Tapi untuk pendalaman kita masih cari dari keterangan yang betul-betul mengarah ke penyebab kebakarannya gitu.
10: Berarti pas hujan semalam itu Pak ya kejadiannya?
9: Iya, pas kondisi hujan memang itu.
10: Ah, hujan petir ya, kan?
9: Iya, hujan petir memang Pak. Jadi kita ya itulah ada terbantu dengan hujan deras itu kan. Jadi api tidak menjalar kemana-mana walaupun 6 unit tidak bisa diselamatkan karena di situ padat juga kan masyarakat itu.
10: Yang mengimbau masyarakat agar tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran terutama dengan memastikan instalasi listrik dan penggunaan api dalam kondisi aman. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kegiatan soft launching KRIS di Pelabuhan Malinau dinilai Bupati Malinau WMP Wewawa merupakan salah satu dukungan BI Kaltara mewujudkan smart government, percepat transformasi pelayanan dan ekonomi daerah.
2: Pelabuhan Siap KRIS merupakan program digitalisasi kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara yang berkolaborasi dengan seluruh elemen di Dinas Perhubungan di tingkat provinsi.
11: Soft launching program KRIS di Pelabuhan Speedboat Malinau resmi dimulai sebagai tonggak dimulainya era digitalisasi layanan yang lebih modern, praktis dan efisien guna mempermudah seluruh bentuk pelayanan yang dibutuhkan masyarakat. Bupati Malinau WMP Wemawa SEMH pada acara soft opening Pelabuhan Speedboat Malinau siap gunakan KRIS Selasa 21 Juli mengatakan bahwa adanya perkembangan teknologi, maka suka atau tidak masyarakat harus tetap menyesuaikan dan mengikuti atau beradaptasi. Karena saat ini hampir semua orang tidak pernah terpisah dari gawai seluler karena segala data, kemudahan hingga akses pelayanan sudah tersaji di dalamnya. Kehadiran KRIS di Malinau diyakini Bupati Malinau akan membawa segala hal menjadi lebih cepat dan mudah, khususnya bagi pengguna jasa transportasi sungai termasuk layanan speedboat.
12: Oleh sebab itu bagi masyarakat Kabupaten Malinau kita memang harus mampu menyesuaikan juga dengan situasi perkembangan yang semakin cepat hari ini, dan pemerintah daerah Kabupaten Malinau juga memiliki salah satu program dari 5 program yang kami miliki itu program Smart Government, ya bagaimana seluruh bentuk pelayanan masyarakat juga dapat terakses melalui satu pintu yang kami sebut dengan Smart Government. Semua bentuk saja apapun yang akan kita kerjakan di Kabupaten Malinau akan dapat diakses dengan cepat melalui satu data. Nah, dengan kehadiran KRIS secara khusus pada pagi hari ini yang sebentar ya kita akan resmikan bersama-sama. Ya, saya berharap sekali lagi ini bisa membawa efek baru dalam mendorong pertumbuhan percepatan ekonomi di tengah-tengah masyarakat dan secara khusus bagi pelayanan publik yang kita lakukan bersama-sama bagi masyarakat ya Kabupaten Malinau, bukan hanya pada bidang transportasi maupun bidang-bidang yang lain.
11: Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia BI Kaltara Agus Taufik mengatakan, pelaksanaan soft launching Pelabuhan Siap KRIS di Pelabuhan Speedboat Malinau berjalan lancar berkat dukungan penuh Pemkab Malinau serta konsistensi seluruh perbankan dalam mendorong transaksi digital di daerah Malinau.
2: Pelabuhan Siap KRIS merupakan program digitalisasi kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara yang berkolaborasi dengan seluruh elemen di Dinas Perhubungan di tingkat provinsi termasuk kabupaten kota sebagai upaya mentransformasi ekosistem transaksi di kawasan pelabuhan menjadi lebih efisien, transparan, dan inklusif melalui pemanfaatan sistem pembayaran berbasis KRIS. Kita kalau boleh kami flashback ke beberapa waktu yang lalu, inisiasi pelabuhan siap kris telah dimulai pertama pada saat peluncuran program Digiport bersama Dinas Perhubungan Provinsi pada September 2025 yang lalu, melalui penyediaan kris oleh BPD Kaltintara sebagai kanal pembayaran untuk retribusi kepelabuhanan guna meningkatkan efisiensi dan transparansi. Jadi selain di pelabuhan, di beberapa daerah juga ada ya penggunaan kris di berbagai moda kanal moda transportasi darat, kemudian di udara, termasuk di perairan dan di laut.
11: Widayat RRI Malinau terus mengudara untuk Indonesia.
3: Di Sub Malinau siapkan pengalihan kewenangan PJU, sejumlah ruas jalan masuk prioritas.
13: Kemungkinan saya bisa pastikan tahun depan ke Dinas Perhubungan. Kami juga mantan BO kan, artinya proses perjalanan maupun fisik sudah juga sama-sama mengikuti halnya.
10: Pemerintah Kabupaten Malinau mulai mempersiapkan pengalihan kewenangan pengelolaan penerangan jalan umum dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman pada Dinas Perhubungan. Seiring proses tersebut, sejumlah ruas jalan di wilayah perkotaan telah diprioritaskan untuk pembangunan dan penambahan fasilitas PJU secara bertahap. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau, Aji Widodo, menjelaskan bahwa berdasarkan penyesuaian struktur organisasi dan tata kerja, urusan perlengkapan jalan termasuk PJU pada prinsipnya akan menjadi kewenangan Dinas Perhubungan. Saat ini, kewenangan tersebut masih berada di DPUPR Perkim Kabupaten Malinau. Ia menyebutkan pengembangan jaringan PJU akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran daerah. Prioritas pembangunan difokuskan pada kawasan perkotaan, meliputi Kecamatan Malinau Kota, Malinau Barat, Malinau Utara, hingga Kecamatan Mentarang.
13: Kemungkinan saya bisa pastikan tahun depan ke Dinas Perhubungan. Kami juga mantan BO kan, artinya proses perjalanan maupun fisik sudah juga sama-sama mengikuti halnya. Saya ikut mengawal waktu itu sampai terjadinya saat ini. Kecil yang sudah ada di Malinau Kota itu, Malinau Kota termasuk Malinau Barat, bahkan nanti targetnya sampai Mentarang, pelan-pelan kita kerjakan, Mbak. Nah, target tahun ini, Mbak, ada beberapa titik ruas jalan yang mereka kerjakan, PU, termasuk nanti penambahan PJU yang belum ada.
10: Selain itu, beberapa titik yang menjadi target penambahan PJU antara lain ruas jalan menuju Politeknik Malinau ke Kecamatan Malinau Utara, Simpang Geraha Pemuda di Desa Kuala Lapang, serta ruas jalan dari Simpang Pelabuhan Speedboat Malinau menuju Desa Tanjung Keranjang. Usulan kegiatan tersebut juga telah disiapkan untuk dimasukkan dalam perencanaan pembangunan tahun anggaran 2027. Haji menegaskan setelah kewenangan PJU resmi dialihkan pada Dinas Perhubungan, pihaknya akan terus mengawal pelaksanaan program agar pembangunan penerangan jalan dapat menjangkau lebih banyak wilayah. Ading Reflin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Serahkan bantuan korban kebakaran di Desa Pulau Sapi. Bupati harapkan para korban kebakaran tetap semangat dan bangkit lagi meski tidak bisa kembali seperti semula.
0: Ada satu hal yang harus dilakukan, semangat bangkit kembali dari situasi yang terjadi ini, dan kita akan sama-sama berusaha saling tolong-menolong.
11: Bupati Malinau WMP Wemawa SEMH bersama Wakil Bupati Malinau Jakaria SEMSI, Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau Dr. Ernest Silvanus, dan para asisten serta sejumlah kepala OPD di lingkungan Pemkab Malinau meninjau langsung lokasi kebakaran yang menghanguskan 4 rumah warga di Desa Wisata Pulau Sapi, Kecamatan Mentarang pada Selasa 21 Juli 2026. Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian Pemkab Malinau terhadap warga yang terdampak musibah kebakaran sekaligus untuk memastikan penanganan darurat dan bantuan dapat segera diberikan kepada para korban. Kepada warga terdampak, Bupati Malinau WMP Wemawa menyampaikan rasa prihatin dan duka atas musibah yang terjadi dan memberikan semangat kepada para korban untuk bangkit dan berusaha kembali meski tidak bisa kembali seperti semula.
0: Di balik semua ini, kita tetap kuat, berharap Bapak Ibu tetap kuat, bangkit. Memang tidak ada lagi yang bisa menang, karena mungkin banyak yang hilang dan mungkin tidak akan bisa seperti semula lagi ya kejadian ini. Tapi ada satu hal yang harus dilakukan, semangat bangkit kembali dari situasi yang terjadi ini, dan kita akan sama-sama berusaha saling tolong-menolong, mendoakan Bapak Ibu keluarga di tempat ini sehingga hari ini dan ke depan bisa pulih ya, walaupun proses diperlukan waktu dalam situasi musibah yang terjadi seperti hari ini.
11: Pada kesempatan tersebut, Bupati Malinau juga menyerahkan bantuan secara simbolis kepada warga terdampak yang didampingi Wakil Bupati Malinau dan Sekda Malinau.
0: Dan secara khusus ada bantuan yang keinginan kami sebenarnya sangat besar ya untuk setiap keluarga kita yang musibah, tapi kembali kepada batas aturan dan kemampuan yang bisa ya pemerintah lakukan. Ini adalah bagian kecil ya, mungkin sebagian yang bisa kami serahkan ya dalam situasi yang mungkin diperlukan sesegera. Kalau mungkin ini bisa bantu nanti untuk membayar rumah, misalnya ada rumah yang bisa dipakai ya oleh keluarga untuk kebutuhan-kebutuhan yang sangat mendesak diperlukan, ya gunakanlah ya, karena ini memang dana bebas ya digunakan oleh Bapak Ibu yang memang sudah dianggarkan dari bantuan pemerintah daerah Kabupaten Malinau. Semoga jangan lihat dari nilainya, tapi semangat bersama kita ya untuk menghadapi setiap situasi seperti ini. Mudah-mudahan membuat kita lebih waspada lagi, bukan hanya bagi Bapak Ibu yang tidak pernah berpikir untuk kejadian ini, tapi untuk kita semua.
11: Widayat RRI Malinau terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, sebelum mengakhiri berita Kaltara, kami sampaikan sari berita. Jelang HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, Lapas Tarakan usulkan remisi dan amnesti untuk ribuan narapidana. Pemerintah Kabupaten Bulungan memperketat pengawasan keamanan pangan melalui monitoring dan evaluasi desa. Kepolisian belum dapat memastikan penyebab kebakaran yang menghanguskan 6 rumah warga di Desa Pulau Sapi, Kabupaten Malinau. Mewakili tim pemberitaan yang bertugas, saya Ditya Hanggreni beserta operator Akbar mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.
14: Sekian berita Kaltara.

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Ah, itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.
3: Tarakan pagi ini menghadirkan religi pagi.
4: Kemuliaan wanita itu sangatlah dijunjung tinggi.
5: Islam telah mengatur berbagai macam tentang kehidupan.
6: Percayalah bahwa Allah selalu bersama kita. Kita dapat mengatasi segala sesuatu.
3: Berita Kaltara.
7: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan membutuhkan 50 petugas panitia pemilihan kecamatan.
8: Upaya untuk meningkatkan produksi komoditas pangan di Malinau semakin gencar dilakukan dengan memanfaatkan teknologi.
9: Yang menjelaskan harusnya ada surat resmi dari KONI Kaltara kepada cabor.
3: Sapa Kaltara.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI.
11: Dengan tema berbenah majukan pelabuhan di Kaltara.
12: Terkait tema pada pagi hari ini yaitu pertumbuhan penduduk dan tingkat kesejahteraan masyarakat.
3: Tarakan pagi ini pukul 5 sampai 10 waktu Indonesia Tengah.

0: Ayo Bang John, patoplah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
1: Sabarlah kok Dek Bah. Gimana mau cepat ini? Gak kok tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Bang Monang. Aku ya, Mang.
1: Bah, kenal kau Dek sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangnya dulu. Lai, oleh. Agak ke pinggir lah Lai dikit, Bah. Jadi macet kali ini jalan di belakang dah.
2: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini dah.
1: Aguh, ya Mang Leo kini, Bah. Pelan-pelan sih pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Lai buat?

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selfie, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dan jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

0: lapar nih, pesan makan yuk.
1: Boleh. Aku juga mulai lapar, di resto biasa aja ya.
0: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu, makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
0: Beuh, garansi pokoknya, karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
0: Ya gak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
0: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambalnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
0: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga

Pendengar RRI Program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi dimanapun Anda berada untuk hari ini. Selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung bersama kami di 97,9 MHz. Bagaimana untuk hari Rabunya pendengar? Semoga tetap semangat ya, kembali melakukan aktivitasnya seperti biasa, walaupun mungkin deadline, tapi harus bisa terselesaikan dengan baik. Baiklah, ditemani dengan Lila, percayakan untuk menyemangati Anda hari ini.

0: aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP yang gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Dengar RRI program Satukan Informasi dan Inspirasi. Lagu dari Miliki Mor, Satu Alasan Bahagia, akan kami hadirkan untuk Anda. Tapi setelah warta berita dari RRI program Jakarta, tepat di jam 8 nanti kita akan bergabung bersama RRI program 3 Jakarta untuk mengikuti berita aktual terpercaya dan juga berita terkini. Bagaimana kabar Anda untuk hari ini yang mungkin lagi sakit ya? Semoga cepat sembuh, cepat kembali melakukan aktivitasnya seperti biasa. Tapi jangan lupa ketika sudah sembuh, vitaminnya dimakan ya pendengar ya. Ketika apalagi banyak aktivitas yang luar biasa, pergi pagi gitu cuman bisa istirahat makan siang, terus kembali lagi bekerja dan tidurnya tidak maksimal. Baiklah pendengar RRI program Satu Tarakan, selanjutnya kita akan bergabung bersama RRI program 3 Jakarta.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bagaimana cara berkomunikasi, apalagi yang berkenaan dengan karakter masing-masing, itu juga tentunya parameter atau indikator dan cara mengevaluasinya berbeda.
2: Dan menetapkan 3 orang sebagai tersangka, yaitu Saudara LAZ, selaku Bupati Lombok Barat periode 2025-2030.
0: Istana akan memberikan evaluasi atas sorotan publik mengenai gaya berkomunikasi Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo. KPK resmi menetapkan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini sebagai tersangka dugaan korupsi berupa suap dan gratifikasi. Sambut Hari Anak Nasional, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan melaporkan LPKA se-Indonesia dihuni narapidana yang mayoritas tersandung tawuran. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 22 Juli 2026, saya Rudi Zain. Istana akan memberikan evaluasi atas sorotan publik mengenai gaya berkomunikasi Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo. Dan berikut, Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Komisaris jadi ini Pak, pernah apa Pak? Pernah apa jadi komisaris?
4: Wah, saya embara. Kalau lu bisa buktikan,
5: Menteri Sekretaris Negara Kreas Setiawadi merespon sorotan publik mengenai gaya berkomunikasi Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo yang dianggap tidak mencerminkan sebagai seorang pejabat negara. Menteri Prasetyo mengatakan ada evaluasi rutin bagi para menteri yang meliputi kinerja dan koordinasi lintas kementerian lembaga. Evaluasi juga menyangkut yang menjadi sorotan publik, hanya saja berbeda parameter antara evaluasi kinerja dan gaya berkomunikasi menteri kepada publik. Penjelasan itu disampaikan Menteri Prasetyo Hadi pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta semalam.
1: Jadi kalau